dengan kawasan Tanjung Sari dan Rawa maju kembali aman digunakan masyarakat. Penanggung jawab pekerjaan dari Dinas PUPR Banyuasin, Dedi, mengatakan perbaikan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan tanggap darurat. Langkah tersebut diambil agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses masyarakat dapat segera dipulihkan.

0: Sekian info seringan Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur Pacak Meloi, media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulur-dulur. Mewakili kerabat kerja bertugas, Kulo Cerasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, go sayur, naik lagi,
2: Abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
11: Ini nah Cek Rita, Cek Gaya ini minta aku matani kutu.
12: Iya ta, begahau terus nah Cek Gaya ini gasak tumor di pala ini nah Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ini, caknya kita buka lagu Igama Batang Agi Sembilan yang mendak lagu-lagu daerah.
11: Di radio mana itu, Cek? Uji Cek Gaya di Plombak, ya, Cek?
12: Yo, di Plombak RI Plombak, lewat 88,4 MHz. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
13: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih kalau kulo set acet di sini di Serjaya Pagi edisi Rabu 20 Juli 2026. Dulur Suara Budaya, Cik Rasid, anaknya penyapa dulu kita yang mainnya hari lagi baru nak mulai aktivitasnya. Wah, Cik Model Cik Lisa. Selamat beli aktivitas baik. Wah, hiduplah komputernya. Apa dia nak gawe kali ini? Laporkan apa? Jadi dulu Sabloyo yang mainnya lagi sibuk-sibuk ria, lagi mulai aktivitas segala macamnya. Wah. Untuk mama-mama muda yang mainnya lagi nyiap ke nak masak apa siang ini? Wow, saya kasih ucap ke selamat berpikir ya bae deh. Jangan ribet-ribet ego yang disenang-senangi keluarganya bae nak masak tuh eh. Yang gampang-gampang, yang simpel-simpel bae, mak itu dah eh. Terima kasih kepada dulu-dulu kita yang di mana pun berada eh, yang masih tetap setia mendengarkan RRI Pro 4 Palembang. Semoga Serjaya Pagi ini akan menghibur dulu galo-galo dan menginspirasi tentunya eh. Jadi semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap ceria. Wah, berpikir positif agar supaya segala yang akan kita lakukan hari ini berdampak positif juga. Mudah-mudahan kita berhasil galo-galo eh. Apa yang kita rencana hari ini terjalan galo. Mak itu deh sukses pokok kita galo-galo. Untuk kita galo-galo. Wah. Jangan kemana mana tetap baik di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ado Edi Mali, Sungai Musi yang damai.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu.
2: Iya tak, begahau terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Hari Sembilan. Amendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Perompak ya Cek?
2: Yo, di Perompak RI Plembang. Lewat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerdas ini ya, tentunya di Serjaya Pagi edisi Rabu 22 Juli 2026. Dulur Sobat Budaya, tema hari ini kita tanggap bencana ya, dengan subtemanya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi risiko bencana. Wah, jadi dulur-dulur mak ni hari negara kita lagi menghadapi cuaca kemarau yang panjang ya. Jadi kita sama-sama bergerak diri agar supaya mencegah segala sesuatunya tidak sampai terjadi dah ya. Mak ni hari sering terjadi kebakaran ya daerah kita ya. Baik itu kebakaran tempat tinggal maupun juga tempat-tempat hutan ataupun semak belukar ya, yang lagi kering mak ni hari. Tak pacak dipicu dikit api laju terbakar di banyak beberapa titik di Sumatera Selatan yang menjadi penanggulangan kebakaran hutan atau karhutla ya. Jadi dulu Sobat Budaya, kita harus siap, harus mawas diri, jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi dulur, jangan sampai membuat sesuatu yang pacak memicu mak itu dah ya. Jangan sampai membakar sampah mak ini nah. Dalam lagi musim kemarau ni, kalau pacak jangan makan sampah dulu. Apo? Kaget takut nyo. Sampah kita bakar, kita lalai, kita tinggal ke laju nyamber ke yang lain dah eh mak itu. Jadi kalau pacak jangan dibakar sampah tu mak ini hari dah eh. Masuk dalam plastik atau kubur mak itu dah eh, kalau ada tanahnya, kalau ada tempatnya maksudnya ya. Kalau tak pacak, kalau di perkotaan dibuang ke tempat sampah mak itu nah. Kalau di dusun memang, kalau di dusun tu agak sago ya, mau sampah ke mana mak itu dah ya. Nah, jadi kalau pacak kubur ke baik, gedok lubang dikit. Atau kalau nak bakar nian, ya memang ditunggu nian, tapi kalau pacak jangan dulu.

mak ni hari ni. Ayo, ai cak asyik galau. Tapi duduk sebab yo. Pokoknya kita harus pacak bersiap diri. Ini musim kemarau, jadi jangan membuat api mak itu. Inti jangan buat api. Kalau nak masak, yo mau ada pulo, dak pacak masak, dak pacak itu eh. Paksa kita mau rapi, mau api kompor eh. Tapi lain lagi. Nah, bagi dulu kita juga mak ini hari. Yang main HP. Nah, ini sering kejadian ini eh. Main HP saya mengecas. Nah, itu juga bahaya. Yo, kalau pacak jangan itu. Kalau main HP baik, jangan sampai dicas. Kalau lagi habis baterai, berhenti casnya. Nah, itu. Apalagi kemarin itu kalau ujinya udah eh. Nah, ujinya yang kebakaran di daerah Pali, di muara sungai itu gara-gara main HP sambil ngecas pakai power bank. Nah, itu dia power banknya meledak, laju nyilep yang lain. Oh, beteran di kasur pula, laju dia. Jadi dulu pacak-pacak lah kita dah eh. Bakal-bakal bahaya, jangan digawe ke mak itu. Aku benar tak Bang Odon? Mang Odon kan ngejar nasihat benar nih Mang Odon ini. Aku Mang Odon itulah pokoknya. Nasihat ini kalau salah Mang Odon salahnya. Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap di 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Aduhai cacam. Oke. Okay.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Tubuh manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan hingga 40 hari, asal tetap minum. Namun tanpa air, tubuh hanya akan dapat bertahan 3 sampai dengan 5 hari. Starvation phase merupakan proses tubuh manusia yang mulai mengkonsumsi cadangan lemak serta otot untuk bertahan hidup.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat Pro 4 bersama Kolo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sobat Budaya, informasi pertama, tari Nuto Taho merupakan tarian tradisional yang menggambarkan proses menumbuk pucuk daun singkong yang masih muda atau disebut taho. Tarian ini terinspirasi dari aktivitas sehari-hari masyarakat setempat. Gerakan dalam tari Nuto Taho menirukan proses pengelolaan daun pisang singkong hingga menjadi lauk khas. Tarian ini mencerminkan kebiasaan serta kearifan lokal masyarakat. Melalui tari Nuto Taho, nilai kerjasama dan kebersamaan ditonjolkan. Tarian ini menjadi bentuk pelestarian budaya yang tetap dilestarikan dan sampai dikenal maeniari. Dulu Sobat Budaya, Faino adalah tradisi sastra lisan suku Kaili yang berupa pantun berbalas antara dua kelompok. Tradisi ini hadir dalam upacara adat dan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Seirinya dilantunkan bersautan dan berisi pesan moral, adat, serta kiasan. Bentuknya mirip pantun empat baris yang memadukan sampiran dan isi. Faino menjadi sarana hiburan sekaligus penyampai nilai budaya bagi masyarakat Kaili. Tradisi ini mencerminkan keindahan bahasa dan juga kearifan lokal yang terus dilestarikan.

0: Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diulang akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu lupa cek melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja petugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, kita mari masuk ke acara kita anjang sana. Jadi dulur pacak berinteraksi dengan Cik Rasid di sini di 0711-351-656 untuk nyampi ke segala sesuatunya yang terjadi ataupun peristiwa yang terjadi di daerah dulur ya. Yang kampung-kampung baik, kadang cuaca juga bisa. Terus itu mungkin ada pemadam listrik, pemadaman PDAM ataupun juga jalan-jalan yang rusak boleh disampaikan di sini. Atau juga nak melo tema kita hari ini. Tema kita tangkap bencana, tema besarnya dengan subtemanya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi risiko bencana. Apalagi main hari dah ya. Di musim kemarau panjang main ini jangan nian basing-basing dah eh. Wow. Terus apa dah yo? Di pagi hari yang cerah ini di anyar sana ini Cik Asyik dak dewean. Dia pakai dulu kita dari lagi UIN nih. Wah, wow. Ada Adit sama Alia. Halo, pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, Alia sama Adit eh. Jurusan apa, Dek?
1: Kita ilmu komunikasi.
0: Ilmu komunikasi. Baik, kita dulu kita terima ya. Ada dari dulu kita telepon eh.
1: Iya,
0: iya. Iya, baik. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Dengan Putra Banten di Bayu. Musim Banyuasin Bayung Lincir.
0: Oh, Bayung Lincir Muba eh. Wow. Cak mana kalian cuaca di situ, Cek?
2: Semalam jam 19.19 hujan.
0: Alhamdulillah hujan.
2: Rezeki bagusnya Bang Bayung Lincirnya
0: sih. Iya. Wah, lama dah Cek hujannya?
2: Mungkin kalau 1 jam kurang lebih.
0: Cek. Alhamdulillah lama, Cek.
2: Iya, cuman besar, ngecil lagi, besar lagi maksudnya.
0: Jadilah.
2: Jadilah.
0: Iya.
2: Banyu dapat ember besar itu
0: nah. Wow.
2: Yang 60-70 liter jadilah.
0: Ah, dah jangan nyeri aja itu. Aku 1200 kosong.
2: Di sini sering hujan.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Oh, yo itu salah kena sama siapa?
0: Sama Adit sama Alia. Ini Adit, Alia. Tak mungkin nanya-nanya sama itu sama Cek Putra Banten. Wah, beliau ini di Bayu Lencir Alia. Nak nanya Dit? Boleh.
2: Yo, nanya apa
0: deh? Nanya apa?
3: Nanya
0: lari. Kalau cuaca sudah aku tanya ke tadi dah eh.
2: Boke. Yo, kalau nanya duit kate.
0: Kate. Jangan duit kate. Jangan nanya duit. Iyo. Yo,
2: kalau sebelum nanya punya tahu dulu kan.
0: Iyo, nak nanya warisan ada dah.
2: Kalau warisan ada sini semeter
0: ke
2: 2 meter sana
0: ada. Ada. Jadi mungkin itu Pak Cek, Cek Putra, himbauan nih Cek. Kan mainnya agak Cek.
2: Intinya untuk keamanan terkendali, aman terkendali kan. Aman-aman baik. Untuk cuaca pagi ini matahari masih males nang keluar ke diri itu. Masih ngumpet-ngumpet kena mendung.
0: Uy, yo. Di sini juga
2: masih mendung, masih nak hujan lagi tambahan hujan itu.
0: Kalau di sini Cek, kalau pagi tadi jam 6 tadi Cek, alang banyak kabut Cek. Aku kira tadi masih malam ini, tapi aku perasaan aku sudah baca berita tadi jam 6. Serius Cek, gelap nian.
2: Tambahan dari selimut lagi tadinya ya.
0: Ai, bang sudah dinese laju wae dari selimut. Blokak lambai selimut
2: Iya. Jadi yang lain-lain aman terkendali sama Cik Rasid.
0: Iya, mungkin itu Cek ada himbau banyak Cek untuk dulur kita yang cak model dari kita banyak Cek lahan yang masih kosong Cek.
2: Kalau jalan kosong tuh masih
0: lahan kosong.
2: Posisinya rawa-rawa.
0: Rawa-rawa ya.
2: Harus pakai alat.
0: Tapi masuk aku mainnya kering rawanya tuh.
2: Ya kalau padi pakai alat maksudnya kering, enggak ada aliran dari parit mau bisa kan.
0: Mungkin ya, musim kemarau ini kan sering terjadi banyak kebakaran. Nah, mungkin Cik Putra bisa ngunjuk saran atau himbauan Cak Manu, Cek, boleh?
2: Ya, jelas pada intinya jangan buang rokok sembarangan, untung lah bukan rokoknya.
0: Iya.
2: Kita merokok di hutan, hati-hati harus mati itu. Pokoknya kalau bakar-bakar rumput juga harus hati-hati, harus tunggu nian kan.
0: Bila perlu udah usah makan-bakar dulu, Cek, main hari dah ya.
2: Kalau bakar-bakar di untuk di rumah enggak apa-apa.
0: Yo dijagonin tapi enggak ya.
2: Iya, cuma dikit juga nyapu-nyapu kumpul ke dibakar kan.
0: Oh, Yudit, ngomong apa, Dit?
2: Aku lagi bakar itu kayu. Mau di apa dalam tunggu apa apa itu.
0: Oh, iya 50, jangan. Kalau udah katik bayar tunggu tuh pasti enggak berasap deh.
3: Iya.
2: Jangan air kan dipakai tunggu, nah buat kamu jadilah kan. Jangan bakar sembarangan di hutan.
0: Iyo.
2: Nah, ayo aja.
0: Cik Putra.
2: Woi.
0: Adiknya jam malu-malu ngajak kenalan dia tuh mungkin. Apa Ali ya?
2: Lemah itu, kata dia kecerasin lagi Mama Noir juga ya.
0: Iyo, mereka ini Cek itu apa magang di AI, jadi melok siaran itu dah.
2: Oh. iya.
0: Dari UIN, Cek, UIN Raden Patah. Jurusan komunikasi tadi, eh?
3: Iya,
2: Raden Patah. Oh, iya. Mudah-mudahan kuliahnya lancar-lancar jadi, ya.
0: Amin.
2: Iya. Nah, itu bede, aku bukan apa grogi dengan cewek ini. Iya, biar
0: pendengar
2: lah
0: mau
2: be yang dengan cewek
0: pacar
2: itu
0: dan
2: grogi.
0: Apa itu lagu
2: kalau
0: pacar
2: putar ke
0: Jawa
2: Barat be?
0: Apa itu lagu apa tuh
2: kira-kira?
0: Apa sih? Apa
2: naruntah?
0: Apa
3: budak jalanan
2: jadi lah kan?
0: Naruntah?
2: Runtah.
0: Naruntah ya?
3: Runtah kak.
0: Urunta apa ya? Dak kata runtah. Oh siapa tuh cek?
2: Hah?
0: Siapa baca? Apa tuh ngomong tadi?
2: Oh,
0: ngomong aku. Oh, rumah. Oh, salam kenal sih, eh.
2: Yo.
0: Urutannya dari Asmi apa dari Dur Sumbang?
4: Kenal juga.
0: Yo, sama-sama.
2: Nah, ya itu wae cerita-cerita.
0: Cep, dari Asmi apa dari Dur Sumbang?
2: Dur Sumbang,
0: Bang. Dari Sumbang, siap. Oke, Cep Putra, terima kasih yo.
2: Untuk gerasi dan Rolia, mudah lancar selalu di sana, ya.
0: Oke, sama-sama, Lia.
3: Yo.
0: Payo, Cek.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Alia dari mana? Alia asalnya?
3: Alia dari Palembang.
0: Oh, dari Palembang. Kalau Adit?
1: Sama Palembang.
0: Ah, Palembang sinilah. Oh, jago udah dusun. Jadi banyak cerita. Ah, di Palembang sinilah, eh. Yeah. Oke, siap. Kita terima lagi Alia, eh.
3: Iya.
0: Yeah. Halo, assalamualaikum. Anjang sana pagi.
2: Anjang sana pagi.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Mas Jordi.
0: Ah, Mas Jordi pulo. Mangodon.
2: Aku
0: dah nyak, boleh panggil aku. Tidak, nggak boleh aku, Pak. Makanya untuk mau don, ambil sapu lidi, cari keringet. Cek, mungkin ada himbauan untuk dulu gitu deh. Eh, main lagi musim kemarau. Mungkin ada nasihat apa? Maklum lah, mau don tuh senior deh. Eh. Nah, Cek, di kebetulan di studio ini cerasi dari bagi anak-anak UIN ini, aduh Alia sama Adit. Mungkin
2: halo, selamat pagi Alia. Alia sama anak Adit.
1: Halo, selamat
3: halo,
1: pagi.
3: Halo, selamat pagi, Pak.
0: Iya.
2: Jadi
0: ini Mangodon, Adi Sukarami, ini Jordi pulo, Kuyung Adi, banyak nama dia ni. Ai, Bang Somi yang pinjol. Ai. Tidak teraca. Oke. Mungkin ada nasihatnya Mang Odon atau juga untuk adik-adik kita berdua ikut nih.
2: Iya, yang jelas untuk ini keamanan juga dulu tadi ya.
0: Oke, siap.
2: Kalau untuk keamanan ini kan sekarang kan musim hujan, musim kemarau.
0: Kemarau.
2: Iya, yang jelas kita hati-hati kan. Heeh. Heeh. Untuk yang pertama banyak yang terjadi ini kebakaran tuh kalau kita di Palembang ini dari listrik kan.
0: Heeh.
2: Nah, jadi kalau listrik itu, nah harus ininya hati-hatinya.
0: Nah, ini untuk Alia sama Adit ini, Cek. Iya, budak-budak. Budak mana ini, Cek? Main HP siapa ngecas?
1: Ngecas.
0: Nah.
2: Kalau sudah main HP apa sudah ngecas itu, yo ini ke
0: cabut casannya itu.
2: Iya,
0: Dit.
2: Iya, jangan
0: biar tuh. Iya.
2: Iya, wong apa dia? Meletup apa kayak ini?
0: Meletup.
1: Meledak.
0: Budak-budak kan agak bukan segalanya Oce, eh, tapi mungkin kalau lalai deh tak tahu gitu kan.
2: Ya itu keduanya masalah yang tadi kata pembantin tadi. Tapi kalau Adit tak merokok tidak kan?
1: Tidak kak.
0: Tidak. Adit tidak merokok jangan mengedon.
2: Kalau tidak merokok, ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, yo.
2: Kalau merokok, yo.
0: Jangan.
2: Hati-hati kalau butuh rokok.
0: Nah, yo. Bener.
2: Ya satu. Pas yang kering yang banyak sampah, apa jangan dibuang di situ.
0: Mm-hmm.
2: Kami dulu kan sempat sudah dibuang di pinggir, biar mati. Ya.
0: Nah, iyo. Bener.
2: Kalau pun dulu kan.
0: Mm-hmm.
2: Satu. Nah. Ini kata Pak Putra mulai ada hujan kan?
0: Nah,
2: mudah-mudahan baik di kita ni.
0: Iyo.
2: Apa hari ini, apa besok kan ada hujan juga kan?
0: Minta lah Cek, kalau jengok cuaca ni, iyo.
2: Iyo, kering kan?
0: Mm-mm.
2: Aku lihat pula ini, mamang tu kan?
0: Yang di Talang Keramat, masa kamu tu eh?
2: Iya, mamang yang di Talang Keramat
0: itu. Umat itu eh? Tapi alhamdulillah cek, udah berapa hari ini, kalau kemarin cek di dusun rumahku Pali hujan juga.
2: Kemarin kan ya di daerah Tungkal ini, daerah Jakarta itu kan, daerah OI kan hujan juga.
0: Woi, pokoknya cek nengok siaran langsung mau hujan cak siru nih ada, wow. Iyo, banyak siaran langsung bang. Baik cek.
2: Itu baik, pokoknya kita waspada lah.
0: Benar.
2: Kalau ini untuk kebakaran atau ini banyak-banyak hemat.
0: Iyo, benar. Oke, siap.
2: Energi kalau listrik pasti udah ngecas sudah ini mati dulu
0: kan. Iyo, untuk adit udah adit sama dia nih.
2: Iyo, kalau untuk yang kira-kira agak ada defisit air tuh kan banyak. Yo, agak
0: hemat-hemat dikit. Ayo. Yo, Raihan, Angel. Kalau mandi inget-inget.
2: Jadilah.
0: Oh, jangan. Oke, makasih banyak cek nasihatnya cek.
2: Ya itu aja.
0: Iyo, benda.
2: Segar dikit kan.
0: Iyo. Tapi lah berkeringat pagi ini ya?
2: Sudah.
0: Iyo,
2: cak. Nyapu tadi.
0: Cuci kan. Wih, mantap nian itu. Iyo. Nah, benar nian dah eh. Idak ngantar ke cucung pagi-pagi mai ini?
2: Idak masih Siko sekolah siang, Siko masih kecil.
0: Oh, iyo, oke. Yang di rumah itu eh?
2: Iyo, yang di rumah. Cara PNS
0: eh? Ah, benar nian.
2: Pagi nunggu sore.
0: Oke Cik Andi.
2: Ini Nak Adi sama Alia ya.
0: Iya.
3: Iya.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Pokoknya galau-galau kata Cik Rati tu.
0: Galau
2: yang kita kerja tu. Jangan lupa.
0: Bismillah.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Cik Adi Sukarami, Din. Balik ke Sukarami.
1: Ayo.
3: Bandingan panggilan.
1: Sama.
0: Balik Sukarami juga, Din.
1: Oh,
0: no, jangan.
3: Sampingan.
0: Iyo. Madi namanya, Koyong Madi. Kakek. Tapi masih bergigi dia nih. Yo, masih pakai motor gigi.
1: Masih kuat.
0: Baik, kita terima Din lagi. Halo, assalamualaikum. Anjang sana pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Wah, wow, dengan siapa nih cek?
4: Dengan Hilary Pipe.
0: Wah, wow, bukan musuh eh, mengujuk 035 eh.
4: Yo.
0: Wah, dah apa kabar oi?
4: Bukan telepon sembarang telepon.
0: Mantap, cakep.
4: Telepon dijual di pasar raya.
3: Cakep.
4: Bukan telepon sembarang telepon.
1: Asik.
4: Mengujuk telepon nak kenal dengan cek dia.
0: Yeah. Wah, Alia. Kau kelihat ya, kenal Alia. Ayo siap kenal Alia, tanya Alia. Mengujuk usung tegel limo.
4: Agak pula maluan gitu.
0: Iya, malu. Namun cek, itu cek, masih mekar-mekar ini ya, di bagi kembang tuh deh.
4: Iya, sama-sama jenggu eh. Apa kabar cek Yasin?
0: Alhamdulillah baik mengujuk. Mengujuk gak apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, pagi
0: nyende
4: ini cuaca bagus.
0: Pagi
4: tadi tak mendung, inilah begitu terang.
0: Lo begitu terang
4: di sana,
0: eh?
4: Sore ada hujan dikit, kira-kira jam setengah
0: hari
4: lah.
0: Ada lagi mesem-mesem dikit,
4: sudah
0: tu hilang. Oh, alhamdulillah. Tapi lemak juga, Cik, baratnya kan cuacanya agak berubah dikit, berarti ya?
4: Iya, tak kencang dengan panasnya.
0: Iya, bener.
4: Nyengatnya ni tak lebih kurang.
0: Jadi dapat banyak sembe, kira-kira, eh?
4: Alhamdulillah, cuma tak perlu nada
0: mengunjungi. Iyo, aku
4: yakin
0: ya. Iya, wong terang kramat itu ya, kalau nada tu cek, segala dikeluar.
4: Ya Allah.
0: Ya Allah. Segala baskom, segala ember di metuknya juga lo.
4: Tahu
0: hujan netes. Hujan netes.
4: Ada saatnya.
0: Ada saatnya. Iya, wong sabar.
4: Masih
0: hujan pulak.
4: Tak
0: iyo, kaget. Rindu pulak dengan matahari. Biasanya kadang lagi musim hujan tu eh.
4: Iyo,
0: dan ini lagi agak kangen dengan hujan tu eh. Itu.
4: Jadi banyak ewang pagi ni saya.
0: Alhamdulillah ya bang cek, budak muda galau. Iyo. Jadi.
4: Alang senangnya hati.
0: Alang senangnya hati jo. Iyo ada ewang gitu. Buat budak muda kita melek muda pulak. Eh.
4: Melek wangi, halu suasana
0: tu. Nah, benar ni ah, dah eh. Bayu, ada nasihat juga cek untuk kemau-kemau ini cek.
4: Tak boleh ya, sama-sama anda lah jago-jago.
0: Jago-jago ya.
4: Jago, malam ni malam lah. Hati-hati ngolak api, hati-hati nuang puntung loko. Jangan nak nunggu sampah, ditunggu yang sampai sudah.
0: Benar, benar, benar.
4: Kalau ngokok tengah jalan jangan saling bantit ke.
0: Iyo. Ayo benar cik.
4: Kalau nyo ngajak orang banyak.
0: Benar ya Allah benar ni cik. Oh, aduh,
4: ya, ini di mana-mana kering.
0: Iyo.
4: Itulah jadi itu bela apa tenang wujud. Tak mampir dengan yang lain-lain ni.
0: Iyo. Ay merinding cik aku dengan kata-kata terakhir kamu tu cik. Iyo nyusah kok banyak deh. Iyo dan ngisep nyo ngat lemak dewe eh.
4: Iyo
0: giliran
4: anu sago je ngajak orang
0: banyak. Ngajak banyak jangan ya oi. Iyo jangan macam itu.
4: Sama-sama jago.
0: Iyo iyo sang jago je. Eh.
4: Sangat
0: lah. Kamu sukses selalu
4: ni.
0: Iyo sama-sama cek.
4: Lagi mazang ni ada-ada deh.
0: Iyo iyo sama cek. Alia. Oh salam kenal.
3: Iyo salam kenal.
0: Okey. Iyo. Payo apa dia?
4: Tanda cinta dari Asbab Webon.
0: Tanda cinta ya.
4: Asbab
0: Ribon, Asbab. Tanda cinta Asbab Ribon eh?
4: Yo.
0: Kak, lagu daerah itu cek eh?
4: Yo, lagu-lagu luar kota.
0: Lagu daerah mana itu?
4: Lagu orang Medan.
0: Orang Medan eh?
4: Yo.
0: Wow, okay, siap gak aku cari cek eh? Yo. Alia ingat kelal Alia gak Alia? Tanda cinta dari cek ulang lagi cek tanda cinta dari?
4: Tanda cinta dari Asbab Ribon.
0: Wow. Okay, siap. Okay cek.
4: Terima kasih,
0: Dek. Sama-sama.
4: Untuk yang lagi magang, selamat berkarya, eh.
0: Siap, siap, siap. Siap, siap.
4: Membawa wawasannya, eh.
0: Iya, benar, Dek.
4: Menguju, eh. Selamat pagi. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cik, menguju 035, Dek, eh. Balik ke kebun bunga. Iya. Terima kasih lah sudah 3 penelpon Ali eh. Ado siapa tadi? Ado Putra Banten. Oh, sik lagi dah.
3: Lupa yang sikoknya.
0: Ado Cik Putra, ado Mangodon. Mangodon Sukarami. Baik dulu sapu dulu ayo. Kaget kita balik lagi ke Anyang Sano, kita dengar dulu lagu Runtak dari Jawa Barat.

0: Baik tu dulu, kita balik lagi kat cara kita. Hadir sama Alia. Siap eh?
1: Siap.
0: Kita ke Anjang Sana Pagi. Kita terima lagi eh dulu kita eh. Kak Ella sudah ada lagi telepon.
2: Ya.
0: Halo, Assalamualaikum Anjang Sana Pagi.
3: Assalamualaikum, Anjang Sana Siang.
0: Wah, pagi nih. Wah, terima kasih gara-gara
1: eh.
3: Pagi menjelang siang.
0: Iya. Ini gara-gara belum makan pepek porpot pasti. Iyo, ini Alia, Cek Robi ini senangnya makan pepek porpot, Lia. Pepek opet tahu, Lia?
1: Iya.
0: Pempek sepeda, Lia. Tapi meneri jak pempek motor meneri edit eh.
2: Iya.
0: Iyo, Cek Robi.
3: Di mana itu yo?
0: Apa yo?
3: Alia itu dari mana?
0: Alia di Kenten, Lia. Eh, balik mana dia?
1: Balik Bukit.
0: Oh, Bukit. Oh, Alia balik Bukit. Nah, kalau Adit ini balik ke daerah itu, daerah Mangodon, Sukarami.
3: Oh, Sukarami.
0: Rame
3: terus itu ya?
0: Iya, pasti rame terus, gak pernah sepi yo nih. Iya.
3: Iya.
0: Cek Robi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Cek Robi, tema kita pagi ini tentang itu, tanggap bencana, tentang kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Nah, ini hari kan Cek Robi tahu deh beda ya, lagi musim kemarau.
3: Lagi.
0: Cek Robi mungkin galak dengar beritanya ya, di mana-mana hampir tiap hari, bukan kita untuk aku pecah mana Cek Robi, hampir tiap hari ada kebakaran di daerah Palembang dia ya.
3: Ibaratnya
0: neraka bocor. Nah, mungkin Cek Robi mungkin ada himbauan apa nasihat Cek Robi untuk dulu-dulu kita yang di rumah yang dengar ke acara kita nih Cek Robi.
3: Iya, yang ini baik, jangan main api, bakar-bakar sembarangan. Bakar sampah tuh jangan, masing-masing kan ada angin ini kan. Sepertinya yang ngerepetnya.
0: Iya, bener Cek Robi, bener.
3: Jangan masih buang kuat rokok, kalau di jalan di lahan-lahan itu.
0: Oh, jangan-jangan itu benernya.
3: Jantinian itu.
0: Jadi, gancang Cek Robi itu.
3: Iya, jantinian api itu.
0: apalagi rokok kretek itu Cek Robi ya?
3: Oh, itu kan sampai habis batinya.
0: Nah, benar Cek Robi.
3: Iya, yang filter kan udah ada busanya.
0: Iya, benar.
3: Kalau kretek sampai penghabisan.
0: Penghabisan dia.
3: Iya, baru mati ini.
0: Apilah
3: jadi.
0: Apilah jadi lah asal.
3: Kalau di jalan-jalan kan banyak dari itu
0: aja.
3: Di jalan-jalan
0: itu
3: kan.
0: Iya.
3: Buang jadi api itu.
0: Iyo, kalau cak Adi Sukarame itu benar yo. Kalau zaman kami dulu jenye, kalau sedang merokok tu, pontong itu dipijak katanya.
3: Iyo, harusnya.
0: Iyo, mati nian dia.
3: Jangan dibuang masing-masing.
0: Oh, benar.
3: Lagi itu plastik itu kan cepat ya jadi juga. Iyo. Rasanya plastik.
0: Oh iya, asli Cek Robi.
3: Iyo.
0: Kalau aku di kebun tu Cek Robi ya. Kalau nak nyari kapi tu nyari kantong aso Cek Robi plastik eh?
3: Iya, nyari kantong aso.
0: Iya, untuk nyari kapi.
3: Kantong aso yang ini yang gelas kapi itu kan?
0: Iya, benar Cek Robi. Bener. Aku macam itu lah Cek Robi. Kalau nak bulan ibarat kalau bahasa kami tembulan Cek Robi untuk nyari kapi tu eh? Ngajar plastik atau mau jadi Cek Robi tadi?
3: Iya, yang kita nak manggang itu ya
0: dia. Bener. Iyo.
3: Jangan
0: kalau
3: main api.
0: Alia jangan main api, Alia.
3: Iya, Alia apa sama tadi?
0: Alia sama Adit.
1: Adit.
3: Iya, jangan kalau main api.
2: Iya. Enggak.
1: Siap.
0: Tapi beli kalau beli dia ini terdidik kalau Cek Robi, insyaallah enggak. Edit eh.
2: Iya, aman.
0: Aman. Bagian komunikasi ya? Bagian apa? Jawab deh, jawab deh, Dik.
2: Komunikasi, Kak.
1: Oke, jadi kenapa? Sama Kak, ilmu komunikasi juga.
3: Oh, berarti pengen jadi penyiar juga.
0: Iya. Mau tak ajarin Cek Rasid. Iya. Aku cak diajarinya, Cek. Iya. Kalau Cek Rasid ini jadi mesak kelakar, wae.
3: Iyalah, komunikasi kan harus ini, harus
0: pintar
3: kelakar.
0: Iya, udah eh.
3: Harusnya nyet.
0: Tapi jangan mudik ke, biye.
3: Jangan
0: mau ini mau ngelancip
3: ya.
0: Iya, ujung ya.
3: Oh, cuma apa 9 ngait.
0: Wah. Hai, enggak apa-apa cuma kalau ingin dikait cuma pepek poprot eh.
3: Iya. Apa di sini nih cara panas cara.
0: Oh iya, Bi. Oh iya, Bi. Tadi Wapet ngejak tahu katanya di Kenten, Bi. Hujan deras katanya, Bi.
3: Di mana?
0: Iyo, main hari.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Itu lo jago tuh, alhamdulillah jago kalau bege. Aku tuh bukan bi, kalau pacak ke kenten kan kenten dekat parak di tang keramat usah gue bi. Kalau bae.
3: Parah kan kalau kenapa sini RRI lewatinnya kan?
0: Lewatinnya kalau dia terima kasih lewat yo.
3: Lewat bae terima kasih
0: bae. Pak Bi ada lagi mikir Robi nak njokain punya Bi?
3: Lagu bae.
0: Boleh kalau menang kau apa kau Bi?
3: Lagu apa lah ya sama eh. Udah itu lah cara sih yang dia omongin tadi tuh.
0: Apa tuh?
3: Pot. Pempek
0: pot-pot. Oh, pempek pot-pot. Payu.
3: Ini Ali yang masih tadi pengen dengar lagunya.
0: Iya, udah pernah dengar deh.
2: Iya.
1: Enggak. Baru dengar.
3: Zaman dulu Joko tengah duo sekarang lagi.
2: Iya.
0: Iya.
3: Seribu sih kok.
0: Payu Bi, ada lagi Bi?
3: Udah itu aja
0: lah. Oke, siap. Kalau siap.
3: Kan masih ada yang masuk.
0: Oh iya, benar.
3: Iya, untuk ini yang pengen magang itu semoga capai cita-citanya.
2: Amin.
3: Itu ajak ngobrol Ceras itu, jangan dia.
1: Iya, Kak.
3: Iya, Ceras juga ajak ngobrol itu.
0: Iya.
1: Oke,
0: Bi. Sama-sama, Bi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Robi lihat di Ramakasi. Tahu lo ya Ramakasi kan?
1: Tidak.
0: Dalam Abang ya. Daerah situ nah. Ruslan situ ya. Oke. Di belakang Cek Robi mungkin ada lagi dulu kita nak berinteraksi dengan kami di sini. Wah. Nah, ngejok apa, Pak? Ngejok apa masih? Ngejok duit juga boleh.
2: Boleh.
0: Boleh. Gitu, tinggal lada, Pak. Ada di sini.
2: Iya.
0: Kalau belum ada, kami muter ke lagu. Iya, Cok Ano. Oke. Ayo, belum ada di Cok Edit.
2: Belum ada. Lagu belum ada.
1: Lagu, PK.
0: Kita lagu ya?
1: Iya, Kak.
0: Ini lagu kesenangan itu, ya. Kesenangan mengodon tadi, yang suka rame tadi, ya. Kayaknya dia pasti ketawa, ini.

0: Baik dulur, balik lagi ke acara kita Anjang Sana Pagi. Di sini dengan Cerasit pagi ini dengan Alia sama Adit teh. Wah. Dit, caknya lagi lagi Dit teh, teleponnya kita angkat teh.
1: Angkat.
0: Halo, assalamualaikum Anjang Sana Pagi.
2: Pagi.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Halo. Woi, Cucung Rasit.
0: Oh, Cucung Rasit.
2: Teman dulu pagi ini.
0: Sudah, woi. Nah,
2: kamu tuh juga deh, menyo jo.
0: Iya.
2: Mama, mana ngumpul banyak mungkin?
0: Kami itu cek kalau seandainya kan hidup dua kali sebulan deh.
2: Oh iya.
0: Yo, nah kalau habis paksa beli cek, tangkian.
2: Kue nama biaya itu.
0: Itulah.
2: Bukan cewek, dia cari siapa?
0: Ini ada Adi, kenal gak sih lah? Ada Alia sama Adi.
2: Nah dia deh, kaget lu. Suku mana? Beri ngakar.
0: Iyo, kalau itu aku belum kenal aja. Kalau Alia asal dari mana, Mas?
3: Alia dari Palembang.
0: Wong tuanya?
3: Kalau wong tua ayah tuh dari Bengkulu sama Ulapace. Kalau ibu ini apa Skayu sama Kombreng.
2: Bukan
3: dari Palembang, tapi lahirnya di Palembang.
2: Kalau Palembang asli itu
0: Ki
2: Agus,
0: Mas
2: Agun,
0: Raden. Itu.
2: Iya. Kalau kita sama nenek nih. Nenek pun datang juga.
0: Nenek siapa kira-kira? Yang di Pelaju bukan?
3: Iya.
0: Iya.
2: Tadi nasihat tadi. Aku lah monitor juga dari pagi tadi. Jadi jajal itu
0: bang.
2: Di rumah ni uji wong tu PNS.
0: PNS.
2: Pagi nunggu sore.
0: Wak cek ni kalau jenguk logo cak wong kau mungkin cek.
2: Aku ni banyak bergaul dengan lu.
0: Bergaul
2: dengan Kemering, bergaul dengan Nogat, bergaul dengan Skayu. Perjalanan itu.
0: Iya asli ya cek.
2: Aku nak lahat Palembang.
0: Iya jemur. Iya lupa aku jemur lahat tu boleh ya. Jemur lahat.
2: Kalau bapak aku Palembang curi.
0: Iyo.
2: Kemas. Mama aku lahat.
0: Cek bati cek ni itu cek. Masih.
2: Aku ngomong tadi lahat Palembang mana?
0: Iyo. Oh cek siom, dia siom mana? Bati kemas juga eh?
2: Iyo.
0: Di apa cek yang lanang-lanang anak kita di itu juga dicantum juga nama kemasnya eh?
2: Iya. Kalau kita anak lanang sampai ke mana batas itu anak itu tetap kemas. Termasuk Raden, Ki Agus, Mas Agus.
0: Iya.
2: Cuman kalau anak kita betino, apalagi dia belakang yang lain, tidak lagi.
0: Nah ini cek. Masuk kami masuk cek ini cek mainnya ada cek. Dia memang keturunan cak model cak ni ya, model Palembang. Tapi cak namanya tu kadang tidak dicantum ke dekat TV-nya cak, tidak pakai kemasnya.
2: Kamu nak keluar malu, kami kemas lah kemas.
0: Iya. Kemain yang cak itu kan agak laga sago cak nyari wang itu tu eh. Apa dia?
2: Kalau minta aku nak minta. Untuk kelaku bel, duduk nah santai.
0: Apa dia judul ni cek?
2: Ini bel, kalau nasihat, nato, bela bel. Kunci serga, kalau tak tu balik malu, dia balik rindu.
0: Kunci serga eh?
2: Kunci serga itu nasihat.
0: Yo.
2: Apalagi budak ni Darwin kan?
0: Yo, ya
2: lah. Kamu enggak, agama tu.
0: Kunci serga, okey siap.
2: Aku ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama cek.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini cek Abdul Somad. Jema lahat ini.
1: Lahat.
0: Oh, di dekemah bawa makan inces. Kalau tidak dengan kalengnya, mendengar kalengnya macam. Pada dulu kita terima suka lagi deh. Kalau ada dulu kita yang itu nak melok acara kita yang sana.
1: Iya.
0: Di 0711-3516 di sini ada Adit sama
3: Alia.
0: Alia, ikan ni Alia. Itu juga macam masuk semende. Rupanya Alia ni bapa tadi wong gula pace. apa mak?
3: Nenek. Ini apa? Mamaknya ayah.
0: Mamaknya ayah. Oh, berarti si dusun dengan itu tadi. Dengan
3: itu apa? Daerah mana sih pak?
0: Apa?
3: Kak.
0: Apa dia?
3: Ulak pace tu di mana?
0: Di kayu. Oh, Bubang, Musa Penyasin. Iyo. Kalau cek Adi mengodon tadi, wong ulak pace tu. Iyo. Tidak, tidak kati, tidak kati, tidak kenal dengan Adi itu Madi. Wong besen di ulak pace. Tapi dulu. Entah macam ni hari. Ai masih besen juga itu deh.
3: Masih besen juga.
0: Oh, itu. Kalau nak nak beli sate padang, tahu bunting, oh, kecil lah, gue senyum. Tapi ngapa cak baso? Cak tadi, cak somat tadi deh.
3: Iya kak.
0: Baik dulu caknya. Setelah sudah 55 menit lepas dari jam 8, kulo cak Rasid sama Adit sama Alia, mengakhiri kebersamaan kita di Anjang Sana pagi ini ya Lia eh.
3: Iya kak. Yeah.
0: Jadi kami kalau ada salah-salah kata mohon maaf kepada Allah, kami mohon minta ampun. Kami pamit ya di acara Anjang Sana gini. Kaki kita masih acara lanjut lagi.
4: Iya, masih ketemu lagi.
0: Oh, tapi khusus di Anjang Sana ini kami mohon pamit. Baik dulu. Kita rengekkan lagu terakhir dari permintaan dulu kita tadi, Kunci Surga. Ah.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasin, inilah info selengkapnya.

Dulu Saburayo, informasi pertama, BPBD Kabupaten Banyuasin memperkuat upaya mitigasi menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan selama musim kemarau 2026. Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya potensi kekeringan dan titik api di sejumlah wilayah Banyuasin. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 4 posko siaga. Posko ditempatkan di Kecamatan Rambutan, Tanjung Lago, Banyuasin 3, dan Pulau Rimau. Ia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api. Warga juga diminta lebih bijak menggunakan air bersih selama puncak musim kemarau berlangsung. Dulu Sabudayo, informasi selanjutnya, Lapas Sekayu terus berkomitmen memberikan hak pendidikan kepada warga binaan melalui program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan juga paket C. Program ini menjadi salah satu bentuk pembinaan yang digelar. Pada tahun ini, program pendidikan kesetaraan diikuti oleh 38 warga binaan yang terdiri dari 9 peserta paket A, 16 peserta paket B, dan 13 peserta paket C. Seluruh peserta mengikuti kegiatan belajar secara rutin dengan pendampingan tenaga pelajar yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin.

0: Sekian info seringan Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat ulur akses melalui website kami di rai.co.id dan juga WhatsApp channel RI Palembang. Kami juga membuka ruang media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RI Digital. Mewakili kepercayaan yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Kita masuk di season terakhir di Surabaya Pagi, yaitu obrolan komunitas. Wow. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari yang cerah ini, cerah sudah kedatangan tamu-tamu spesial yang sangat cantik jelita. Wow. Ada dari putra-putri Nusantara Sumsel 2026. Ada siapa bagaimana diri, cara saya kenal apa? Kenal dewek? Perkenalkan silakan. Silakan dari Rasel dulu mungkin.
1: Perkenalkan, saya Putri Catwalk
0: 2026. Nah, oke, selanjutnya Giselle.
2: Perkenalkan, nama saya Giselle Anur Aurea. Giselle saat ini menjabat sebagai Putri Sosial Nusantara Sumatera Selatan 2026.
0: Oke, jadi dulur Sabudoyo, dulur yang hadir di Rewangi Cik Rasel ini adalah Rachel. Rachel ya, kalau panggil Cik Rasel boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Cik Giselle?
1: Ya.
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Oke, kan Cek, di perempat ini kita ada panggilan kedaerahan. Kalau kita ini panggil Cek, nah itu deh eh. Ya. Jadi Cek Rasel boleh manggil Cek Rasel sama Cek Giselle ya? Eh.
1: Boleh.
0: Oke. Dulu Sabudoyo, beliau-beliau ini adalah putra-putri Nusantara. Kalau Cek Rasel, Best Catwalk Putri Nusantara Sumatera Selatan 2026. Kalau Cek Giselle ini Putri Sosial Nusantara Sumatera Selatan 2026. Benar Cek ya? Eh?
1: Benar.
0: Oke, siap. Dulu Sabudoyo, tema kita di hari ini anak muda dan misi melestarikan budaya Nusantara. Tadi kita bincang sama Cek Rasel, sama Cek Giselle. Di season 2 kalau dulur Sabudoyo yang pengen nanya tentang mereka berdua nih boleh, kita buka line telepon di 0711-351-656. Tapi kage di season kedua dah eh. Sekarang ini hari kita nak kenal-kenalan dulu sama Cek Rasel sama Cek Giselle. Wow. Cek Rasel, Cek Giselle sama datang dulu di RF4. Terima kasih telah memenuhi undangan Cek Rasel teh.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau Cek Giselle kesehariannya masih sekolah kah atau cak mano?
2: Kalau Giselle dewek masih sekolah, Kak.
0: Giselle?
2: Iya.
0: Di mana?
2: Giselle sekolah di SMK Negeri 6.
0: SMK Negeri? Oh, di Lembabang itu?
2: Iya.
0: Oh, jurusan apa?
2: Giselle ambil jurusan desain produksi busana.
0: Wih, berarti ada hubungan dengan jahit berarti deh. Apa cuman lo?
2: Ada.
0: Eh?
2: Iya, desainer.
0: Desainer, wih, jahit dengan desainer eh. Kalau Cik Rachel, kemana Cik Rachel?
1: Kalau Rachel, Rachel sekarang bersekolah di SMK Negeri 6 Palembang.
0: Uh-huh.
1: Sering juga ikut kegiatan les modeling sama les bahasa Inggris.
0: Wih, jadi sama-sama SMK 6?
1: Iya,
0: wih.
1: Beda jurusan.
0: Kemarin saling ngajak-ajakan apa Cik mana kemarin ikut PPN?
2: Ikut PPN awalnya Giselle yang ngajak.
0: Oh Giselle, eh yo jangan dijelaskan dulu kaget cerita tahu ke deh.
1: Oke.
0: Baik dulu sahabat yo. Ternyata mereka ini masih muda belia nian deh, eh Cek Giselle, Cek Rasel. Wow. Kalau dengan tamu-tamu Cek ini Cek Rasel aja seger loh. Oke, Cek Giselle. Kalau boleh tahu kita flashback lagi Cek Giselle ya. Kalau kemarin itu Cek Giselle dapat info tentang PPN ini dari mana Cek Giselle?
2: Giselle awalnya dari IG. Giselle nyari-nyari pageant apa lah yang nak diikuti. Tahu-taunya ada muncul lah feed IG ini agensi Giselle nih yang PPN ini. Giselle tertarik lah melo jadinya. Gak nyangka misalnya bisa lulus.
0: Oke. Kalau si Rachel cuman Rachel?
1: Awalnya tuh Giselle kontak Rachel. Kan sebelumnya ikut Putri Anak juga. Kontak, ini ada pageant lain nih mau ikut juga gak? Coba-coba juga ternyata finalis.
0: Giselle ngajak eh?
1: Iya.
0: Oh iya. Tapi satu jurusan apa dengan itu?
2: Beda.
0: Oh tapi berteman.
2: Iya.
0: Atau mungkin satu SMP dulunya?
1: Iya satu
2: SMP. Wih, kan satu kelas.
0: Pacar itu mbak. Rasanya dukun tak kamu. Jadi satu SMP dulunya. SMP di mana dulu kemarin?
2: SMP 21 di Mata Merah, Kak.
0: Wih, Mata Merah eh. Wah, wow, jauh juga eh. Rumahnya di mana kalau itu Giselle?
2: Mata Merah.
0: Mata Merah. Oh, jadi?
2: Iya.
0: Lumayan jauh Giselle.
2: Iya.
0: Pakai papa nganterin apa?
2: Dengan kakak. Kakak juga sekolah di SMK 6.
0: Oh, cak itu jadi barengan
2: iya.
0: Eh. Kalau Rasel balik ke mana Rasel?
1: Mata Merah juga.
0: Nah. Oh jauh nian kamu nih sekolahnya eh. Yolah ada eh. Masih Palembang ini lah ada eh.
1: Ngejar ilmu
0: ada eh. Oke. Kalau cara saya boleh tahu ada eh. Kita flashback lagi ada eh. Seperti apa sih proses seleksi PPN kemarin?
2: Panjang sih Kak.
0: Boleh. Siapa dulu? Giselle apa Rachel dulu?
2: Bebas. Rachel dulu.
0: Oh, Rachel dulu boleh, silakan.
1: Pertama-tama tuh kami ikut seleksi dari foto. Kami kan ngirim foto kayak gitu dari studio gitu. Diseleksi lagi, terus baru proses wawancara sama
0: apa sih?
2: Semifinalis.
0: Semifinalis. Terus?
1: Terus kami finalis lah.
0: Jadi itu diterima jadi finalis ya.
1: Ikutin kegiatan karantina sama GF.
0: GF. Oke. Final. Oke, lanjut. Kalau Gisel, Sel, kira kemarin itu Sel setelah termasuk salah satu finalis dah ya, dan mengikuti seleksi-seleksi itu karantina ada ya. Nah, tantangan yang terbesar menurut Gisel apa Sel kemarin Sel?
2: Kalau menurut Gisel itu pas wawancara, pas deep interview. Itu kalau enggak salah hamin 2 grand final atau ada hamin 1 grand final. Itu tuh kan kita kayak di kayak interview di depan kakak-kakaknya langsung. Ada Bang Ade, Dedi, ada Kak Satria sama Kak Natasha kalau enggak salah dulu tuh. Jadi itu tuh ditanya kalian sanggup apa tidak ke nasional. Nah, di situ lagi Gisel tuh deg-degan, bingung nak ikut apa tidak.
0: Kak Natasha yang putri itu ya, yang nasional ya?
2: Iya.
0: Oh iya. Kalau Rachel gimana Rachel? Tantangan terbesar untuk
1: Rachel? Tantangan terbesar bagi Rachel tuh menjadi konsisten. Pas wawancara itu kan pastinya ditanya-tanya gimana sih minatnya, terus gimana sih cara proses kamu biar bisa sampai di titik ini. Itu kan harus konsisten tuh susah bagi Rachel tuh.
0: Iya. Oke, siap. Jadi beda-beda sih ya kalau si Gisel di wawancara ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, sekarang kalau tadi tantangan nangka itu apa namanya? Momen-momen yang paling berkesan. Pasti biasanya kan di karantina biasanya ya.
2: Iya.
0: Mungkin bisa diceritakan kalau Gisel, cuman Gisel.
2: Kalau Gisel momen yang paling berkesan itu ada di pas acara tuker kado.
0: Tuker kado.
2: Iya.
0: Apa?
2: Itu iya, sedih, banyak yang nangis.
0: Oh, biasanya itu kan juga yang di terakhir-terakhir itu ya.
2: Iya. Di hamin 1 grand final itu tuh pas nak balik karantina tuker kado kami nih duduk melingkar. Di terus situ kami cerita-cerita momen-momen apa yang bikin bahagia di PPM.
0: Di tukeran kado jadi.
2: Iya.
0: Kalau Rachel gimana Rachel?
1: Sama, terus juga Kak Wisnu kan sempat ngasih saran-saran gitu ya sampai nangisnya tuh berseduh-seduh jadi ikut nangis juga. Perpisahan.
0: Oke, pasti di antara kalian kan masih bergabung enggak di momen itu apa dipisah-pisah? Karena kan mereka kalian berdua kan sama satu sekolah ada lah biasa namanya berkawan ada apalagi sama SMP pula ada lah biasa. Kemarin ada kawan yang akrab mungkin Gisel ada enggak kawan kemarin?
2: Yang akrab nian ada.
0: Siapa?
2: Kak Nindi sama Kak Amel.
0: Nindi dari mana?
2: Kak Nindi PPN juga dia runner up 5. Kemarin dia kesini.
0: Dari daerah mana?
2: Palembang.
0: Palembang. Sekolah lagi?
2: Kak Amel dari Palembang juga.
0: Palembang juga. Wah, iya. Palembang galau ya. Kalau Rachel gimana? Ada sa?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Namanya Kak Zara.
0: Kak Zara.
1: Kuliah di IGM.
0: Oh ya.
1: Yang nasional kemarin.
0: Oh iya. Terus ada lagi?
1: Ada lagi sama Kak Mutia namanya.
0: Dari
1: kuliah
0: mana?
1: Kuliah di ini IGM juga.
0: Dia perwakilan dari mana kemarin?
1: Perwakilan dari sama satu pageant juga.
0: Bukan dari Palembang juga?
1: Iya.
0: Sama-sama Palembang ya. Kalau daerah itu lain, ada gak Gisel yang kawan yang misalnya dari Pali ke, dari Oki ke, ada gak kawan kemarin?
2: Ada. Siapa? Kalian dari Pali itu Kak Gita.
0: Gita.
2: Sama Kak Lia. Kak Lia itu kalau gak salah dia dari mana ya?
1: Dari ini, Prabu Muli.
0: Itu yang lumayan dekat dengan Gisel ya.
2: Iya.
0: Kalau Rachel ada lagi Gisel, yang di luar kota Gisel, yang selain Palembang ada yang dekat?
1: Kak Rosi.
0: Dari
2: Okus.
0: Okus Selatan. Okus Selatan. Cuma sih kok itulah yang dekat. Ada lagi?
1: Nacio
0: siapa? Dari mana tuh?
1: Dari ini.
2: Nacio Oki.
0: Oki kayak Agung ya. Wah, dekat sini. Kagak ajak ya kawan-kawannya, payo KKI ya. Kan sudah.
2: Boleh.
0: Yo. Tapi agak seru dikit ya kalau dua daerah tuh ya. Tapi kalau beda lagi main ke Palembang deh ya. Pacak bergabung di sini deh ya. Oke. Kemudian kalau tadi momen yang paling itu menyenangkan ke kado segala macamnya. Nah sekarang pelajaran, kita pasti dapat pelajaran penting deh gitu dari ada pejan ini. Kalau itu Rachel lulus ya, kalau Rachel apa Rachel ini pelajaran yang paling berharga menurut Rachel didapatkan dari pejan kemarin itu?
1: Pelajaran berharga tuh bagi Rachel tuh kayak
0: mungkin disiplin kah, kan itu kan dituntut untuk disiplin ya.
1: Iya.
0: Ada lagi mungkin yang lain?
1: Bangun pagi sih susahnya. Kan setiap karantina tuh bangun jam 5 subuh, pulangnya maghrib juga sampai kadang jam 9. Terus ngapalin materi-materinya, belajar jalannya, terus belajar untuk pas grand final biar penampilan maksimal.
0: Oke. Tapi kan rasanya kan sudah biasa kan bangun pagi untuk sekolah kan?
1: Iya, tapi agak sedikit shock mungkin.
0: Oh gitu ya. Oke, disiplin waktunya mungkin agak susah ya pelajarannya ya. Oke, kalau Gisel gimana Gisel?
2: Kalau Gisel sekarang pelajaran yang Gisel ambil dari PPN tuh Gisel lebih percaya diri.
0: Confidence.
2: Gisel dulu kan Gisel susah nih ya, nak fashion-fashion, nak makeup. Jadi Gisel masuk PPN nih, Gisel lah berubah galau cak itu nah lah bisa galau dengan disiplin juga jadi kayak waktu Gisel tuh terbayar lah cak itu nah
1: tidak sia-sia.
0: Iyo kan Rachel itu ya catwalk ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada pengalaman atau apa ya yang berharga sekali mungkin dari pengalaman itu catwalk itu, mungkin ada ilmu yang tambahan dari itu pageant kemarin.
1: Ilmu tambahannya cara muternya sih dari Kak Wisnu. Kak Wisnu ngajarin tuh pelan-pelan terus sampai kita tuh ngerti banget gitu. Walaupun sedikit agak marah-marahnya.
0: Kak Wisnu marah-marah ya?
1: Iya.
0: Tidak kok bak jarum kempes ke dia tuh. Ada Gisel, ada tambah lagi Gisel mungkin pelajaran yang sangat berharga di kemarin?
2: Yang berharga ya. Gisel kan ini kan dapat gelar putri sosial. Yang pasti Gisel nih dapat pelajaran yang harus benar-benar ngerapiin sosial media Gisel, cak itu nah. Jadi kayak enggak boleh ada yang alay-alay dikit, enggak boleh ada yang jamet-jamet dikit. Jadi harus pure kayak bagus lah, cak itu nah.
0: Oke. Atau lanjut dari omongan Gisel tadi. Gisel tentu perasaan Gisel telah menyandang belum nanti gitu loh. Setelah dinobatkan pada saat apa GM apa?
2: Grand final.
0: Telah dinobatkan Gisel bla bla bla jadi juara ini. Cuman perasaan Gisel.
2: Gisel kaget. Awalnya kan Gisel kan masuk top 15. Gisel tuh lah mikir, "Ai, ini caknya lah dipanggil galau sih soal Gisel dewean." Tahu-taunya pas diumumin top 15 Gisel lah. Gisel kaget. Gisel maju lah sudah. Terus pengumuman top 9. Di situ kayak Gisel, ah ya sudahlah Gisel nih enggak terlalu pintar-pintar nian menak masuk top 9. Yeah. Jadi iya benar-benar enggak masuk top 9.
0: Oke. Okay, yeah. Kalau Rachel gimana Rachel? Perasaannya waktu saat Pak dipanggil itu dari pemenangan.
1: Shock gitu shock, kan ya? bisa sampai di titik ini itu, kan enggak semua orang bisa gitu kan. Apalagi ada tahap seleksinya dari 100-an orang lebih cuma diambil 49 sampai 50.
0: Wih, benar-benar banyak yang seleksi ya. Oke. Gisel, aku cara saya ngambil apa? Tertarik dengan omongan Gisel tadi. Setelah menyandang gelar itu Gisel ya, otomatis kan ada beban Gisel, benar tak?
2: Iya,
0: Pak Haji Gisel tadi harus nak ngerapi segala macam ini. Apalagi bidang sosial ya, gak boleh alih segala macam. Nah, mungkin ada trik-trik khusus Gisel setelah menyandang ini harus ngapain Gisel? Mungkin ada rencana apa Gisel?
2: Gisel ada rencananya nak ngebagi waktu cek. Gisel ini kan yang pasti pagi sekolah. Nah sekolah tuh kan rumah Gisel jauh, otomatis jam 5:30 tuh sudah harus OTW. Jadi mau tidak mau harus bangun pagi. Terus juga balik sekolah Gisel melok-melok ekskul. Jadi kayak susah nak bagi waktu, apalagi ya ge harusnya hari ini nih Gisel jadi panitia di Hari Anak Nasional di Kampung Literasi. Tapi Gisel ini malah RRI ini.
0: Wih, terima kasih banyak tuh, Gisel. Tapi masih sempat kagetnya. Setelah balik sini?
2: Balik ini sini. Gisel sekolah.
0: Oh sekolah.
2: Wih. Iya, ngelanjutin sekolah dulu.
0: Subhanallah, tabarakallah. Oke, Rachel, cerita sambut terus ke dari omongan dari Giselle tadi ya, selain membagi waktu ya, bagi waktu karena kalian ini formalnya kan masih anak-anak sekolah ada ya, otomatis agak cak mano yang pasti ngenting sekolah dulu dah eh, baru dari kegiatan di luar sekolah dah seperti pageant ini dah eh, kira-kira cara Rachel membagi waktu cak mano sih kira-kira maksudnya?
1: Membagi waktunya pertama-tama tuh lihat
0: agendanya,
1: agendanya, jadwal waktunya, terus mikirin nih gimana sih, atau setengah hari dulu, atau yang inti tuh nanti dulu ngejalan yang lebih penting gitu.
0: Tapi prioritas utama masih sekolah, tetap betul sekolah. Baru kayak yang lain-lainnya samping lo. Oke, siap. Kalau itu Rachel, kalau rencana-rencana yang Cak Gisel tadi ada?
1: Ada, Rachel sih lebih ngembangin untuk kelas. Untuk kelas sama eskul juga banyak sih eskul, ngikut 5 eskul jadi harus pinter-pinter bagi waktunya.
0: Oke. Terus sekarang ini deh, sekarang ini kan namanya dunia medsos deh, di digital kan berkembang sangat pesat sekali deh. Menurut kalian, kalian diuntungkan gak dengan kemajuan digital semakin hari?
2: Iya.
0: Oke. Ada cerita mungkin?
2: Kalau Gisel dewe, yang nguntungi Gisel tuh di iyalah di sosmed Gisel dewe kak, karena apa ya, wong-wong tuh ngeliat sosmed Gisel. Gisel nih malahan sekarang nih punya anak didik kak, ngajari catwalk Gisel sekarang malah.
0: Wih, di mana tuh?
2: Itu Gisel yang datang ke rumah dia untuk ngajari catwalk cah itu nak.
0: Wis keren, keren, keren, keren.
2: Jadi kayak dari sosmed tuh Gisel sudah bisa ngasih duit dewe.
0: Alhamdulillah, di luar tapi Gisel bukan di sekolahan Gisel ya?
2: Enggak, kalau di sekolah.
0: Tidak diakomodir mungkin Gisel, misalnya dari sekolah. Dia sekolah mana?
2: Itu anak didik Gisel rata-rata dari SMP.
0: Mungkin bisa dikondisikan Gisel, misalnya di sekolahan itu Gisel. Cak mano kalau di sekolah B biar lajen nak matrik pula jadi. Agak banyak kayak itu deh penghasilnya. Benar enggak rasa?
1: Benar.
0: Iya, kan lebih tidak terlalu sakit mereka ada misalnya sombong cek berapa itu ada jadi gitu ngamis sekaligus itu nah.
2: Kalau di sekolah ada sih kak ajakan sekolah mana ya, SMK UFOFU lagi soal SMK-nya, tapi ada di SMK itu ya, di SMK Karya Andalas kalau tidak salah ya, itu tuh kayak mereka tuh kan ada bujang gadis. Nah bujang gadisnya tuh minta Gisel untuk ngelatih catwalk mereka agak pas karantina, tapi belum tahu waktunya kapan.
0: Memang ada plus minus sih si Gisel. Kalau di sekolah kadang-kadang agak kurang fokus karena banyak kan anak murid itu ambisinya deh. Kalau di rumah memang baik lebih fokus. Di sisi itunya ya loyalitinya agak beda juga. Rachel, kalau Rachel gimana Rachel? Rachel kan catwalk ya?
1: Iya.
0: Ada tak apa? Bukan pengalaman sih, keberuntungan dari setelah menang pageant ini kan jadi dikenal orang kan, terus dapat apa namanya sih job-job kayak gitu. Kalau Rachel gimana?
1: Untuk job itu Rachel sekarang ngambil job photoshoot. Bukan jalan, tapi kayak photoshoot gitu.
0: Bisa jelasin?
1: Di lingkungan, bukan di lingkungan sekolah juga, tapi lingkungan kayak kita tuh ngepost photoshoot gitu, jadi di Instagram tuh kan jadi banyak yang ngeliat gitu kan. Terus di photoshootnya tuh di lokasi mana, di ininya gitu.
0: Ada lagi?
1: Udah.
0: Oke. Okay. Kita kalau ngomong Nusantara, pasti kalau di otak itu kan adat budaya dan juga perwisata kan. Benar gak sih?
1: Benar.
0: Nah, bagi kalian kan otomatis dengan gelar yang kalian sanang itu kan embel-embelnya kan putra putri Nusantara Sumsel. Otomatis wong pengen yo kalian itu sebagai duta itu memperkenalkan adat budaya yang ada di Sumsel, perwisata di Sumsel dan bla bla bla cak itu ya. Kalau pandangan cak rasih dah padahal kan kalian itu punya kategori-kategori masing-masing dah Cak Gisel sosial kalau si Rachel catwalk kayak gitu ya. Sebenarnya tidak bukan tidak penting.

0: ketika Giselle main ke sana udah ya. Mm-hmm. Mungkin yang pasti aduh lah di benak di Giselle ya, aduh berdegung sudah dicatat ya. Yeah. Jadi insyaallah kapan-kapan kalau ada waktu, kalau ada rezeki dan main ke sana udah ya kayak di push gitu deh. Amin. Tentang itu. Ada lagi selain berdegung?
1: Selain berdegung.
0: Selain pariwisata ada budaya juga ada dak?
1: Kalau adat budaya belum ada sih, belum kepikiran sampai
0: masih
1: sekarang.
0: Masih fokus ke di pariwisata, objek wisata ya?
1: Iya.
0: Selain Begung, ada lagi?
1: Sudah sih.
0: Masih baru saya sikap baru ya?
1: Iya.
0: Oke, daerah Mok Tanjung ini. Mm-hmm. Kalau Rachel gimana Rachel?
2: Rachel sih pengennya ke luar Sumatera Selatan. Pengennya tuh ngembangin di... yang di Palembang nih ke misal ke Bali gitu kan, fashion show gitu, make baju adat gitu.
0: Oh gitu, kadang-kadang event kayak gitu ya. Oh kayak itu. Oh. Jadi pengen memberitahu daerah luar, tapi ngadukan event deh. Eventnya kalau pacar di luar juga.
2: Iya.
0: Oh kayak itu ya, boleh ya. Misinya spektakuler sebenarnya. Kaget lah ada ya, kalau sananya masalahnya kalau sekarang masuk sekolah agak susah gitu. Tapi cita-cita yang besar itu boleh lah kaget, kalau tujuh jangan lupa cara set. Oke, kalau tadi menurut kalian kalau Giselle pariwisata pengen yang ditonjolkan Giselle, kalau itu Rachel di budaya dengan segi pakainya Giselle pengen menunjuk, pengen event-event yang menunjukkan karakter kita, bisa songket, bisa segala macam deh daerah kita. Oke, untuk wilayah Sumsel ada destinasi favorit gak kalian berdua?
1: Ado
0: apa tuh kalau Giselle?
1: Kalau Giselle dewek museum sih kak.
0: Museum ya?
1: Giselle tuh seneng kayak masuk-masuk museum cak itu. Nah Giselle jadi banyak ilmu di dalam itu tuh. Itu kan ada kayak descriptionnya tuh di bawah fotonya. Jadi kayak oh Giselle tahu cak itu. Nah
0: oke, museum apa yang sudah pernah Giselle kunjungin?
1: Museum Balaputra Dewa sudah. Sultan Mahmud Badaruddin sama apa ya kak,
0: yang di mana?
1: Yang di dekat Ampera juga.
0: Oh itu Sumsel yang... ya, posim Sumsel itu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau Rachel gimana Rachel?
2: Kalau Rachel sih jembatan Ampera. Kita tuh bisa ngelihat keindahan kota di atas jembatan gitu. Terus kan lampu-lampu yang memadai, walaupun banyak yang sering left sih.
0: Kalian enggak senang dengan pemandangan pegunungan kah? Atau pantai-pantai kah? Atau cak mana?
1: Kalau pantai Giselle senang, tapi kalau gunung belum.
0: Tidak senang.
2: Horor enggak? Hah? Horor.
0: Oh, cak itu ya. Wah, oh, beda berarti dengan cak Rasid. Kalau cak Rasid senangnya
2: mendaki.
0: Bukan mendaki sih maksudnya. Pemandangan pegunungan cak itu nah kayak kayak di kita kan pegar alam tuh, pegar alam, kita nginep tuh di puncak pegar alam yang di Dempo itu kayak itu. Kalau bangun pagi kita jogging, wis segar nian kau Rachel. Terus yang itu apa? Air terjun, kalau pantai di danau. Kalau zaman kuliah dulu hampir setiap tahun pergi ke situ ya. Karena untuk menghilangkan kepenatan ya itu nah.
1: Refreshing.
0: Wes, keren. Medul Sabodoyo, lah sudah enggak terasa deh sesi pertamanya sudah selesai. Kayak kita lanjut lagi ke sesi kedua, tapi kita dengar ke lagu dulu deh.
1: Wow.
0: Ada apa di sini? Ada Rindunian. Dan di budak Seri Kembang ini dari Musa ya. Medul dulu jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Bedoyo Sumatera Selatan.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Demikian. Baik dulur, kita balik lagi ke obrolan komunitas kita. Bersama Putra Putri Nusantara. Ada Cek Gisel, ada juga Cek Rasel ya. Oke. Cek Gisel. Kita balik lagi Cek Gisel ya. Terus Sobat Ayo, tema kita hari ini anak muda dan misi kelestarian. Misi melestarikan budaya Nusantara. Ada Cek Gisel, ada Cek Rasel di sini. Berang dulur ya. Di ruang dengar nih tentunya. Cek, kalau Cek Gisel punya hobi apa?
2: Hobi Gisel, hobi traveling,
1: Cek. Traveling. Wow.
2: Jalan-jalan.
1: Sudah traveling kemana, Kas?
2: Gisel kemarin traveling ke Lampung, ke Bandung, sama ke Jakarta baru.
1: Wih, keren. Sudah jalan-jalan ke Lampung ya sama mama papanya.
2: Iya, sama keluarga.
1: Sama keluarga. Kalau dari sekolah enggak ada program pergi jalan-jalan kayak gitu ya?
2: Belum.
1: Belum. Kalau Rachel gimana Rachel? Apa hobinya?
3: Traveling juga. Udah pernah ke Lampung, Jakarta, sama ke Pagar Alam.
1: Wih, Pagar Alam. Pagar Alam kemana?
3: Ke it as
1: Dempo ya?
3: Iya.
1: Gunung Dempo ya? Wih, keren, keren, keren. Oke. Aduh, kan biasanya udah ya, namanya jaman model kalian ini kan punya toko-toko inspiratif daerah teratur gitu deh. Kalau kalian punya toko inspiratif enggak?
3: Ada.
1: Aduh, kalau Rasil siapa Rasil?
3: Kak Balkis dari Duta Pariwisata.
1: Kalau Gisel?
2: Kalau Gisel terinspirasi dari Kak Ivan Gunawan.
1: Oh iya, kan Gisel itu ya senang fashion.
2: Iya,
1: desainer kayak.
2: Okay, jadi Gisel tuh pengen Kak Ivan, Cak Tuna pengen jadi anak didiknya Kak Ivan.
1: Wih, DM terus ya dia. Kalau ya kaget nyangkut ya Sel ya. Okay. Kalau tadi hobi juga ya. Kalau itu, kalau makanan favorit Sumatera Selatan, ada dah?
3: Ada.
1: Ada. Kalau Rasya apa Sel?
3: Mie celor, pempek. Pempek yang di bawah jembatan Ampera itu enak.
1: Oh, pempek tumpah itu?
3: Iya.
1: Oh, iya. Tapi segala pempek dah ya. Tapi yang senang pempeknya yang agak tempat-tempat rame-rame aja itu ya Mas Nusa. Gila. Kalau pempek pot-pot udah kenal tadi ya pempek pot deh. Enggak tahu ya pempek seda.
3: Iya.
1: Iya, seda. Tapi sebenarnya agak mirip-mirip betul lah pempek tumpah tuh ya.
3: Tapi sekarang jarang ada enggak sih, Cek? Banyak yang pakai motor ya?
1: Yo, mainnya pakai motor. Benar. Kata lagi sepeda. Ada juga sepeda, Cek. Tapi jarang.
3: Jarang.
1: Kalau mak motor tinggal ngegas bae menari ya daripada ngayu-ngayu dah ya. Kalau Gisel gimana Gisel? Makanan favoritnya?
2: Gisel yang pasti pempek, tapi Gisel lebih senang ke pempek kapal selam. Jadi lebih puas makannya. Iya.
1: Cek itu ya. Kalau Rasil pempeknya yang cuman Rasil?
3: Pempek banyak sih jenis pempek telur, pempek lenjer yang gitu-gitu aja sih, kayak yang kecil-kecil aja.
1: Yang kecil-kecil kacak-kacak kalau itu kalau Rasil ya. Kalau yang Gisel dia yang sekali degek banget dia. Pasang puas sih Rasil.
2: Enggak
1: usah milih-milih. Tadi pempek kalau selam tinggal motong-motong timun-timun deh, gini cukup. Wow. Berarti memang sih ada karakter-karakter masing-masing gitu ya. Berarti Gisel ini uangnya pengennya yang dep. Nah itu
2: wow.
1: Baik. Selanjutnya dulu Sobat Budayu, Gisel dan Rachel, cara saya pengen tahu lagi ya. Wah, banyak tanya cara setin ini. Iya. Kan sekarang ini dunia digital, Cak kemarin tadi digital sangat sangat berkembang pesatnya. Yang kalian lebih tonjolkan di antara jenis-jenis medsos ini apa yang kalian pilih? IG kah, WA kah, apakah yang lain kah?
2: IG sama WA.
1: Kalau TikTok?
3: TikTok aktif juga.
1: Aktif juga. Tapi yang paling dominan yang kalian gunakan apa?
3: Instagram.
1: Oke. Kalau Gisel?
2: Gisel Instagram juga.
1: Wih, keren. Nah, terus itu menurut kalian kan mainnya hari deh. Budak-budak ini kan banyaklah ke Korea-Koreaan.
3: K-pop.
1: K-popnya ke dracin-dracinnya deh. Menurut kan agak susah sih kalau kita nak ngajak mereka mengenalkan budaya kita?
3: Iya, pastinya susah. Tuh rintangan, Kak.
1: Mm-mm. Bisa cerita kan, Dek?
3: Karena pribadi Raisa sendiri juga suka yang dracin-dracin gitu. Jadi kayak kita tuh bisa juga nonton dracil, tapi jangan sampai ngelupain budaya kita sendiri, gitu aja.
1: Oke, Gisel, ada tambahan?
2: Kalau tambahan, iya sih Kak, pastinya memang susah nian itu tuh, karena kan mereka tuh kan lah cinta nian aja dengan dunia K-pop, nak diomongin Cak Wana bae pasti susah Kak.
1: Tapi sebaiknya tidak ngelupo ke budaya
3: sendiri
1: gitu, K-pop boleh, tidak kata larangan ngenang-ngenang K-pop, rajin-rajin segala macam. Tapi nak kenal ke kita jangan lupa. Iyo, tanjak dari mana? Memang ada tanjak, tidak tahu. No, yang tahunya cuma jembat Ampera beda Iyo, jadi ada budaya yang ada di daerah kita Sumatera Selatan.
3: Jangan dilupakan.
1: Iyo. Tapi memang tugas kalian sih, karena kalian duta kan, duta dari PPN. Ya, jadi jangan bosan-bosan memperkenal ke budaya di Sumatera Selatan. Ya melalui yang medsos tadi ya, Cak Gisel, Cak Rasel juga. Ya dari apapun, sekecil apapun yang pacak kalian lakukan, ya lakukan. Jangan kita nyengok hasilnya atau dampaknya, enggak usah. Yang penting kita lakukan baik yang positif, soalnya tentu kemperkenal ke Pulau Kemaro. Ternyata aduh deh tempat yang bagus daerah kita Palembang Pulau Kemaro aja tenang. Jadi anak-anak muda tuh tahu deh.
2: Iya.
1: Lah pernah ke Pulau Kemaro?
2: Sudah.
1: Alhamdulillah.
3: Naik ketek.
1: Nah, cak itu ya. Dari pos ya. Sudah. Jadi dia tahu wong-wong. Enggak cuma wong Sumatera Selatan bae, wong luar kan juga tahu deh. Makanannya juga Cak Gisel senangan pempek selem. Puska juga pempek selem deh. Yang pengen tidak milih pilihan deh.
2: Iya.
1: Selem. Cak Rasel juga cak itu makanan juga kenal ke dengan dulu kita di luar Sumatera Selatan tentunya deh. Yang kalau Sumatera Selatan kalau makanan itu insya Allah tahu deh. Kecuali tempat tadi yang Rasel pernah ke Pegalan deh. Nah itu perlu Rasel kasih tahu kawan-kawan yang lain deh di medsosnya. Jadi ada namanya Gunung Dempo, penginapannya ada segala macam, bisa diceritakan.
3: Udaranya seger.
1: Iya kan, apa pagi hari ya rasanya?
3: Kalau Palembang kan buka pintu dikit titit.
1: Nah, bener ya Rasel. Kalau di sana pas kita buka jendela tuh,
3: anginnya. Airnya dingin.
1: Tapi Rasel berani kemarin mandi di situ pas pagi-pagi.
3: Agak menggigil Kak, tapi berani
1: juga. Iya, dipaksa ke. Iya, kalau itu enggak mandi. Padahal kita tidak pasti di situ
3: dingin
1: subhanallah. Gisel sudah pernah sana ke Pegalam?
2: Sudah, tapi masih kecil.
1: Masih kecil. Tapi sudah ada ingatan?
2: Dikit sih Kak.
1: Dikit. Iya, oke, siap. Oke. Sekarang cara saya pengen tahu kalian ini sekarang sudah jadi salah satu putra-putri Nusantara yang terpilih tidak sebagai dutanya. Mungkin ada target berikutnya apa kalau cara saya boleh tahu? Kalau Rachel dulu boleh?
3: Rachel tuh pengennya ke Putri Indonesia, terinspirasi dari Kak Ayu dari ngewakilin Sumatera Selatan kemarin. Kak Ayu kan sempat masuk top 16. Rachel tuh kayak apalagi pas Kak Ayu posting sepeda pot-pot, lucu banget.
1: Oh iya.
3: Walaupun rintangan sih besar sih Kak, modalnya juga besar, tapi Rachel pengen banget sih ke depannya.
1: Namanya cita-cita, pengen keinginannya. Oke. Kalau Gisel gimana Gisel? Ada cita-cita target yang kedepannya?
2: Kalau Gisel target, Gisel nih pengen melok-melok runway baik Kak. Gisel gak pengen lagi nak melok-melok pigeon cak itu nah. Tapi Gisel nak melok model runway. Tapi kalau Gisel ada rejeki di umur 18 ke atas lah, Gisel tuh pengen ikut Bujanggade Sriwijaya.
1: Ngapain itu deh?
2: Itu tuh kayak pigeon yang emang benar-benar dari pemerintah cak itu nak Kak. Jadi kayak lebih adil.
1: Jadi itu keinginannya ada ke depannya ya, targetnya ada Oke. Oke. Itu targetnya. Nah, kalau harapannya, harapan kalian kan tuh punya harapan enggak Apa harapannya kalau Rachel?
3: Harapan Rachel sih.
1: Yang terdekat aja dulu, yang terdekat.
3: Yang apa? Terdekat.
1: Apa harapannya? Kalau tadi targetnya pengennya itu kan putra apa?
3: Putri Indonesia.
1: Indonesia.
3: Yang kecil sih ikut lomba-lomba dulu kak, ikut lomba-lomba kayak di BKB, kayak di mal-mal dulu gitu, ngelatih dulu kan sebelum kayak ada mungkin ada kesempatan di lain waktu kan bisa lebih percaya diri lagi, gitu aja.
1: Oke, kalau Gisel gimana Gisel?
2: Gisel sama Ca Raisel tadi kak, Gisel ngebenerin caro jalan, caro Gisel tuh ngebikin wawasan Gisel dulu Cek Tenang, ngebeneri skill-skill Gisel, baru kaget Melo ini Bujangga Daya Sriwijaya. Jadi kayak Gisel tuh ya melok-melok lomba dulu.
1: Baik. Gitu kan harapan kita udah ya. Tapi baru harapan deh. Ya. Doa kita memang Cek itu. Nah, kira-kira seandainya kalian pernah temuin kegagalan enggak?
2: Pernah.
1: Nah, untuk menangguling atau mengatasi kegagalan itu ada trik khusus gak kalian?
2: Ada.
1: Kalau Gisel lah gimana sih?
2: Kalau Gisel kayak misalnya Gisel ngelakuin salah satu kesalahan, Gisel pasti bakal belajar dari kesalahan itu. Gisel bakal introspeksi diri Gisel dewek. Gisel bakal cari cara-cara yang benar untuk ngatasi masalah itu dewek kak.
1: Oke, kalau Rachel gimana Rachel?
3: Kalau Rachel tuh mencari kesalahan dulu apa tadi yang salah.
1: Introspeksi diri ya.
3: Terus Rachel bakal nge-scroll tutorial gimana caranya biar bisa percaya diri, bisa ngomong di depan umum tanpa grogi gitu, tanpa nervous.
1: Oke, yo. Jadi itu ya salah satunya deh. Oke, siap. Pedro Sobrayo, ya Gisel, Rachel enggak terasa ya. Kebersamaan kita lah hampir habis ya. Nah, tapi mungkin kalian kan pasti tahu banyak teman-teman kalian tuh yang pengen cak kalian ini, deh. Tapi pastinya ada tangguh-tangguh yang harus dilewati, deh. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman kesusia kalian yang pengen menuruti atau apa pengen pecah-pecah kalian, jejak-jejak kalian itu, mungkin apa ada pesan-pesan khusus?
2: Intinya jangan malu-malu depan wong, kak. Jadi kayak percaya dirilah Cek Tena untuk public speaking. Terus wawasan kalian tuh juga ditambah. Kayak mungkin anak-anak sekarang nih kan lebih fokus ke gadget kak ya. Jadi kayak carilah wawasan kalian tuh di teknologi Cek Tena kak.
1: Harus pinter IT juga berarti ya. Oke. Kalau Rachel gimana Rachel? Ada pesan-pesan khusus Rachel untuk teman-teman?
3: Teruslah belajar. Terus jangan ngelihat orang tuh kayak misal si A ini lebih bagus dari aku. Aku kayaknya enggak bisa deh kayak gitu, kayak dia. Terus kayak
1: belajar minder ya.
3: Belajar aja terus gitu.
1: Bisa terus. Ada lagi pesannya?
3: Cukup.
1: Cukup itu ya. Pedo dulu Sapurayo. Kita cukup guys kebersamaan kita bersama putra-putri Nusantara Sumsel 2026, ada Cek Rachel, ada Cek Gisel. Jadi Cek Rachel mohon pamit, Cek Gisel juga, Cek Rachel juga. Kami kalau ada salah kata deh, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Cek Rachel mohon pamit di Serujaya pagi ini mengakhir kebersamaan kita karena di obrolan komunitas ini adalah sesi yang terakhir di Serujaya pagi. Bersama Kulo Cek AC di Serujaya Pagi edisi Rabu 22 Juli 2026. Kaki lanjutnya di Serujaya Siang ada Cek Ilham. Beda dulu jangan kemana-mana, tetap aja di Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita pilok itadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak.

Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca Bicek, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya? Tadi kesempatan siang ini edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026. Untuk Sriwijaya siang kali ini berewangan dengan Koloce Ilham. Mudah-mudahan kabar Manca Bicek dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati senang. Dan ini kita bakal sama-sama untuk Sriwijaya siang sampai jelang kaget di jam 15 petang. Kita bakal awali perjumpaan kita di rompok kita. Kami bakal mengetengahkan informasi dengan tema UMKM macam bicek kaginya. Oh, seni untuk di Rabu ya. Dan kaki dilanjutkan tepat di jam 11 sama dengan jam 12 siang. Kita kembali di teras UMKM loka kita menghadirkan pegiat UMKM yang bakal kita ajak ngobrol terkait dengan giat di usahanya macam bicek ya. Dan kita berlanjut kembali di jam 12 sama dengan jam 13. Informasi dan juga lagu-lagu hiburan kami rengek ke merewangi aktivitasan dulur-dulur yang sambil makan siang ataupun juga yang sambil tugas juga ya. 13 sama dengan jam 14 kita akan kembali bergabung bersama dengan Pompa FM Jakarta untuk PLOI siaran budaya Nusantara. Dan kembali lagi di Pompa FM Palembang kakinya tepat di jam 14 sama dengan jam 15 kita bakal ada di Besanjo. Terima line telepon di 0711351656. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ini ada lagu Aye Tejon. Waduh, ini Banyu Terjun kayak nama CBC ya, curu panjang katanya mah itu. Dan sudah kita rengek ke tentunya masih di rompok kita Perompok FM Palembang 88,4 MHz. Ini kita bakal lanjut kembali untuk ngejok informasi terkait dengan kesenian. Ya, ini ada sebuah galeri nasional Indonesia Mancebice yang merupakan ruang seni yang menyimpan jejak perjalanan bangsa. Dan ketika berkunjung ke kota Jakarta, banyak orang langsung menuju Monumen Nasional atau Kota Tua. Padahal cuma beberapa langkah dari Stasiun Gambir, tegak Galeri Nasional Indonesia, di mana ini merupakan ruang seni yang menyimpan jejak perjalanan sejarah budaya serta perkembangan seni rupa Indonesia. Dan meski demikian, tentu masih banyak masyarakat yang menganggap Galeri Nasional Indonesia ini cuma ditujukan bagi seniman atau mahasiswa seni. Padahal, siapapun dapat menikmati pengalaman yang ditawarkan di tempat ini. Tidak cuma menyaksikan koleksi lukisan dan juga karya seni, kawan atau dulur-dulur ini juga dapat meloi berbagai pameran, ada program edukasi, sampai dengan berinteraksi dengan karya-karya yang mengajak. Kita sebagai pengunjung ini bakal memahami cerita di balik setiap goresannya. Wih, bagus ya. Dan di tengah kehidupan yang semakin akrab dengan layar digital, Galeri Nasional Indonesia ini justru menawarkan cara berbeda untuk menikmati seni, memahami sejarah, dan sekaligus merefleksi ke perjalanan bangsa. Dan mengutip laman resmi Galeri Nasional Indonesia, lembaga ini tidak cuma menjadi tempat memamerkan karya seni, Galeri Nasional Indonesia juga bertugas untuk ngumpul ke, merawat, mendokumentasi ke, serta mengenalkan karya seni rupa pada masyarakat, yaitu melalui berbagai pameran dan juga program edukasi. Dan selain menyelenggarakan pameran, lembaga ini juga aktif mengadakan diskusi, loka karya, dan juga tur edukasi serta berbagai program publik yang dapat dipeloi oleh masyarakat dari kalangan anak-anak sampai dengan wong dewasa. Mancebice.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Ende Payo Gen Sudah. Ini mungkin kalau dalam bahasa Palembang artinya galak payo dan galak sudah, macam itu ya. Oke, dan lagunya sudah kita nikmati sama-sama tepat di menit ke-37 melangkah dari jam 10 siang. Waduh, jam-jam semua ini kesibukan macam itu lagi pada-pada nyonian. Yang di rumah mungkin gaweannya sudah hampir beres ya, tapi tetap disigit ke dengan aktivitasan di dapur nih kayaknya macam itu untuk ebo-ebo ya. Dan juga yang lagi di kantor, ini kayaknya sambil goyang-goyang kaki dikit dengan lagu-lagu yang sudah kami rengek ke bersama dengan informasi yang bakal kami ketengahkan. Dan kita masih di rompok kita untuk siang kali ini, kita masih dengan informasi terkait dengan seni. Nah, ini ada merawat ingatan Kota Surabaya lewat seni di Gedung Grahadi, ini sebutannya Mancebice. Ya, dolor-dolor bagi Mancebice yang selama ini mengenal Gedung Grahadi sebagai bangunan resmi pemerintahan, pengalaman masuk ke dalamnya ini pacak ngejoga kesan yang berbeda dibalik citranya yang formal dan juga tertutup. Gedung ini ternyata menyimpan banyak ruang yang tentu membuka dialog sejarah seni dan juga identitas Kota Surabaya. Dan pengalaman menyusuri Grahadi bukan sekedar untuk berjalan dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Dia ini juga terasa pecah memasuki lapisan waktu masa lampau, masa kini, dan juga cara keduanya dipertemukan melalui medium seni. Salah satu hal yang paling menyita perhatian kita ketika kita datang ke situ yaitu deretan lukisan yang menggambarkan Surabaya dari berbagai periode. Lukisan-lukisan tersebut tidak cuma menampilkan peristiwa besar atau tokoh penting, tetapi juga potongan kehidupan kota, suasana jalan, denyut pelabuhan, sama dengan ekspresi masyarakat yang ada di situ. Dan di titik inilah seni berfungsi lebih dari sekedar estetika, di mana lukisan-lukisan itu dolor-dolor bekerja sebagai arsip visual, bukan arsip yang kaku, melainkan arsip yang mengajak pengunjung merasakan emosi suatu zaman. Dan sejarah Kota Surabaya tidak hadir sebagai kronologi angka dan juga tahun, tetapi ini sebagai pengalaman yang pacak dibaca lewat warna, komposisi, dan juga gestur. Dan menariknya juga, penggambaran sejarah di Grahadi ini tidak terjebak pada glorifikasi semata. Ada kesan bahwasannya Surabaya ditampilkan ialah sebagai kota yang terus bergerak penuh dengan dinamika dan juga kadang keras. Tetapi Mancebice selalu hidup. Hal inilah tentu sejalan dengan karakter Surabaya yang dikenal lugas dan juga berani sekaligus adaptif terhadap perubahan. Waduh, bagus ya. Jadi kalau kita datang ke sini Mancebice itu kayak kita tuh lagi berkunjung ke Istana Negara ya, karena bangunannya megah dan punya lapangan luas. Tentu pacak berfoto juga di sini Mancebice. Ada di Kota Surabaya yang pengen tahu tempatnya.

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dulur-dulur, ini kita sudah 52 menit melangkah dari jam 10 siang ya. Kita bakal menuntaskan untuk di rompok kita dengan tema informasi terkait dengan kesenian yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sudah menyimaknya, Mancik Bicaya. Sesaat lagi kita bakal beralih menuju ke jam 11 siang untuk melanjutkan perjumpaan kita. Bakal ada teras UMKM. Kita bakal menghadirkan pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang, yang kami juga siarkan melalui channel YouTube Perempat Palembang dan juga di aplikasi RRI Digital Mancik Bicaya. Kita bakal bahas, ngomongin soal makanan kayak gitu ya. Oke, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Ambilkan dumin
2: dulu
1: beras
2: di jero
1: di dalam
2: pedagangan
1: tempat menyimpan beras. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
2: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
0: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, Mance Bice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 11. Mance Bice Dumblek ini merupakan makanan khas Nganjuk yang berbahan dasar tepung beras, dan jajanan ini seringkali ditemukan di pasar tradisional. Makanan ini mirip dodol tetapi punya ciri khas pada adonan dan juga cara pengemasannya. Dumblek dimasak dari campuran tepung beras, santan, gula abang atau gula putih yang kemudian dimasuk ke jero pelepah pinang yang dijahit dengan tali rafia sebagai pembungkusnya. Dan keunikan rasanya membuat dumblek berbeda dari dodol yang cenderung manis dan juga padat. Dumblek punya tekstur empuk dengan rasa manis atau gurih yang juga di mana ini merupakan tergantung dengan penggunaan gula abang sehingga tetap digemari oleh masyarakat. Kita ke informasi lain. Ya, dolor-dolor, tarian mare-mare ini merupakan sebuah tarian tradisional Provinsi Sumatera Selatan dengan dua versi, toman dan juga kotas kayu. Perbedaan terletak pada syair, iringan dan juga cerita yang dibawakan. Versi toman menyerito ke gadis yang kemudian diasingkan karena melanggar norma, dan tarian ini juga menampilkan kesedihan dan juga rasa pasrah sang gadis. Untuk versi kotas kayu bercerita tentang gadis yang merantau untuk menuntut ilmu dan juga balik membawa pengalaman. Mare-mare ini berarti pasrah, menggambarkan penerimaan nasib sang gadis. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu KG di informasinya jam 12.
0: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
1: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica dolor-dolor dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi kali ini di Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dan pecah biasa ini kita bakal berlanjut di Sriwijaya Siang. Ada obrolan teras UMKM lokal kita. Pecah biasa sampai jalan tuntas ke di jam 12 siang. Nyoman cebeca ya. Cuman kabarnya siang ini, mudah-mudahan galau-galaunya sehat, mudah-mudahan galau-galaunya juga dalam keadaan suasana hati senang. Dan yang pastinya juga dolor-dolor, untuk kesempatan kali ini kembali kita bakal ngomongi salah satu makanan khas Palembang yang penggemarnya itu kalau yakin termasuk Manca Beca juga. Kalau sudah jingok makanan ini mugola perut lagi kenyang, tapi masih tetap pengen ngunyanyo ke Manca Beca ya. Apalagi kalau bukan pempek. Waduh, pempek ini memang selalu menjadi primadona ya, terutama untuk di Palembang. Ini merupakan makanan yang paling banyak dijual di setiap bucu jalan Palembang itu pasti ada pempek ya. Oke, dan kita sudah bersama, ini awalnya duo Manca Beca ya, tapi karena berhalangan hadir cuma ada satu, yaitu ada Nureta Siva Sepnadira. Wih, namanya ya. Ini merupakan admin dari pempek Ciksis. Oke, kita sapa. Halo Nureta, apa kabar?
1: Halo Kak, baik, alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, ini awalnya berdua kan pengen datang tuh?
1: Iya, kebetulan kan ownernya bunda saya Kak. Nah ternyata berhalangan hadir pada hari ini.
0: Oke, itu ada Cik Siska Herdianti S. Hood ya?
1: Iya.
0: Wah, sarjana kehutanan malah ini.
1: Iya benar.
0: Tapi pintar buat pempek ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, kalau Nureta ini anak kandungnya?
1: Alhamdulillah anak kandungnya.
0: Alhamdulillah anak kandungnya. Ini juga ikutan andil ya dalam bisnis ini.
1: Iya Kak.
0: Sebagai apa tuh Nureta kalau di bisnis ini?
1: Sebagai admin marketing.
0: Oh, sebagai admin marketingnya. Tugasnya ya. Apa biasa membantu ibunya?
1: Biasanya masak juga, ngebantu masak juga.
0: Oh, merangkap
1: Kak.
0: Ya?
1: Iya merangkap.
0: Admin juga, masak juga ya?
1: Iya
0: kayak itu. Ini benar namanya pempek Ciksis?
1: Iya pempek Ciksis.
0: Siapa yang bikin nama ini?
1: Bunda, ownernya.
0: Pernah ada sih cerita sama bundanya itu tadi, Ciksis nih ada makna atau filosofinya ada?
1: Ada Kak.
0: Apa tuh?
1: Jadi Ciksis itu dari keci-keci eksis.
0: Wah, itu ya, kira-kira yeah. Ciksiska tadi itu bukan?
1: Iya, yeah, bisa juga Ciksiska.
0: Keci-keci eksis.
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Dari apa nih? Kecinya tuh keci usia atau keci usahanya atau cuman?
1: Jadi
0: awal mulanya.
1: Awal mulanya ya Kak, doanya itu kan pempek ini bentuknya kecil-kecil gitu kan. Jadi kecil-kecil, semoga doanya tetap eksis sampai
0: itu.
1: Sekarang.
0: Jadi berawal dari sana itu tadi.
1: Iya.
0: Akhirnya dipakailah nama Ciksis ini tadi.
1: Iya benar.
0: Untuk pempek Ciksis ini sudah dijalankan atau berdirinya sejak tahun berapa tuh? Pernah enggak ikut juga di situ?
1: Iya Kak. Alhamdulillah sudah dari tahun 2015.
0: Oh, sudah lama ya.
1: Sekarang jalan 11 tahun berarti.
0: Sudah masuk ke usia 11 tahun.
1: Iya.
0: Yang merintis awalnya termasuk bundanya juga?
1: Iya, bunda.
0: Atau nenek bunda ya yang jalankan di sini. Oke. Dan pernah cerita juga enggak sama bundanya? Coba wong ngadu di sini ya. Jadi kita pengen kepo sarjana kehutanan, tapi tiba-tiba bisa mengolah pempek tuh kenapa tuh?
1: Jadi kebetulan bunda kan juga kerja sebagai ASN Kak.
0: Ya, di salah satu instansi lah
1: ya. Terus jadi waktu itu bunda itu kan sekolahnya itu di Jawa. Jadi semasa SMP, SMA, kuliah itu di Jawa.
0: Oke.
1: Jadi kebetulan teman-temannya tuh banyak yang di Jawa Kak.
0: Tapi bukan mau Jawa bukan ya?
1: Bukan,
0: asli
1: sini,
0: Palembang. Iya. Kuliahnya baik di situ.
1: Nah,
0: terus bagaimana lagi tuh?
1: Terus waktu itu teman bunda itu pengen makan pempek. Akhirnya
0: bukan Palembang, mau Jawa.
1: Bukan, mau Jawa.
0: Oke.
1: Akhirnya minta tolong buatinlah ke bunda kan.
0: Dibuat. Itu zaman masih gadis ya?
1: Udah
0: ada keluarga.
1: Siva
0: sudah SD.
1: Iya.
0: Terus
1: Terus akhirnya dibuatinlah pempek, dikirimin kan ke Jawa kan. Terus sama temennya bunda itu diposting di media sosial.
0: Oh itu.
1: Captionnya order sama Siska gitu.
0: Iseng baik kan itu kan awalnya
1: itu.
0: Kan.
1: Awalnya terus, itu belum ada niat mau buka bisnis, belum ada kan.
0: Jadi setelah diposting kawan itu tadi banyak respon tuh.
1: Iya, pada teman-teman bunda itu pada respon ini. Ciksis jualan, Siska jualan pempek nih gitu. Akhirnya ternyata pada beli dan alhamdulillah berlangsung sampai sekarang.
0: Oke, itu artinya bisnis ini berawal dari keisengan ya?
1: Iya, iseng-iseng aja sebenarnya.
0: Tapi akhirnya bisa sampai ke tahun 11 ini diseriusin bundanya ketika sudah balik ke Palembang ya?
1: Iya.
0: Atau buka di sana juga tokonya?
1: Reseller kak.
0: Oh, reseller.
1: Iya, ada reseller juga.
0: Oke, baik. Dan kalau buat masak, ini termasuk juga bundanya lihai juga masak pempek ya. Dan bagaimana nih akhirnya Sipa juga ikutan terjun di sini di tahun keberapa?
1: Kebetulan baru ikut benar-benar terjun itu dari tahun 2025 sih kak.
0: Oh
1: baru.
0: Satu tahun yang lalu.
1: Baru banget. Karena Sipa kan sekolahnya di Jawa.
0: Oh sekolah di Jawa
1: ya,
0: juga.
1: SMP SMA itu di Jawa.
0: Sekarang sudah selesai.
1: Sekarang iya sekarang lagi kuliah. Jadi kan kuliahnya kebetulan di Palembang. Nah bisa lah itu sekalian ngebantu bunda kan di rumah.
0: Itu ya dan juga bisa menjadi apa tim dari adminnya ini tadi kayak itu. Dia menurut Sipa Dewe bagaimana tuh akhirnya bunda sudah menjadi seorang ASN tapi tetap bergelut dengan bisnisnya di sini. Melihat semangatnya, Eko juga semangat ya pasti ya.
1: Iya pasti semangat kak liatnya.
0: Dia biasanya untuk mengatur waktunya sudah dari petang itu ketika sudah balik ngantor atau mau mana tuh.
1: Jadi kan kalau ASN itu berangkat kerja jam 7 pagi ya kak. Masuk kerja jam 7, pulangnya jam 4.
0: Jam 4 petang.
1: Jadi pulang kerja sore itu mulai buat pempek, selesainya malam.
0: Oh itu.
1: Itu cara bagi, kalau bunda bagi waktunya gitu kak.
0: Belum ada tim untuk yang membantu di sini?
1: Kalau tim itu dulu pernah ada.
0: Pernah ada.
1: Tapi enggak permanen.
0: Oh itu.
1: Sempat ganti-ganti juga.
0: Ada beberapa faktor lah ya di situ ya menyebabkan akhirnya bongkar pasang dan akhirnya memutuskan tidak pakai tim lagi.
1: Iya.
0: Jadi masanya pure bundanya dewek nih.
1: Kalau waktu kemarin itu sebelum Sipa di Palembang ya bunda.
0: Oh bunda.
1: Terus semenjak Sipa udah di Palembang, Sipa bantu.
0: Oke, membantu artinya bisa masak juga nih Sipa?
1: Iya, bisa dong kak.
0: Masaknya karena memang hobi atau karena terlanjur ada bisnis ini jadi belajar bikin pempek?
1: Sebenarnya kayak lebih ke gak ada kerjaan, jadi ada waktu luang jadi ngebantuin gitu kak.
0: Oke, jadi selesai ngampus, ikut membantu di pempek CC sini tadi ya. Oke, baik. Dan dalam satu hari bisa bikin berapa banyak pempek tuh?
1: Kalau bikin pempek itu kita kadang-kadang seminggu sekali kak.
0: Oh satu minggu sekali?
1: Iya. Jadi kita stok sekali ngadon itu 12 kilo.
0: Oh banyak ya?
1: Iya. Itu di hari weekend.
0: Cak mana tuh? Akhirnya disimpan di mana 12 kilo adonan tadi?
1: Jadi kan kita masak tuh 12 kilo. Terus kira-kira dapatnya 800 pieces sekali.
0: Oh banyak ya?
1: Iya.
0: Dalam 12 kilo itu tadi?
1: Terus? Habis itu kita pack kak, di dalam plastik gitu kan. Di pack, terus kita masukin ke freezer biar dia awet.
0: Oh, jadi melalui proses yang cak itu, Manca Bice. Salah dikit prosesnya, adonannya jadi rusak ya. Kenapa tuh sampai akhirnya ngestok itu? Karena mengingat waktu bundanya terbatas juga.
1: Iya, itu juga salah satu faktornya sih kak. Terus juga karena kan Sipa juga kuliah. Jadi sama-sama sibuk lah, lumayan sibuk gitu.
0: Oh, jadi waktunya
1: jadi
0: terbatas.
1: Harus membagi.
0: Kalau weekend bagaimana tuh?
1: Kalau weekend kebetulan juga kosong, jadi bisa kita buat fokus bikin pempek gitu.
0: Oke. Apa sih yang membedakan pempek Ciksis dengan pempek lainnya? Walaupun sebenarnya pempek sama banget ya. Tapi spesialnya apa tuh pempek Ciksis?
1: Kalau pempek Ciksis ini dia pakai ikan tenggiri asli kak.
0: Asli ikan tenggiri ya, Manca Bice ya. Terus?
1: Terus bahannya juga pasti premium. Dari sagunya, minyaknya itu.
0: Oke. Dan untuk jenis pempeknya ada berapa ikut nih di sini?
1: Jadi yang Sipa bawa pempek nih kak.
0: Nah ini Manca Bice yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Kompas Palembang. Ini kebetulan Sipa sudah membawa sampel dari yang namanya pempek Ciksis. Oke. Wah ini packagingnya cantik juga ya. Tuh, ada isian apa Beni Sipa di sini?
1: Yang Sipa bawa ini ada pempek kulit, pempek telur, pempek lenjer sama pempek adaan ini.
0: Wah, primadona galo itu ya pempeknya ya. Oke, dan ini memang dijual pakai packaging kayak ini ya?
1: Kalau paket. Bisa kayak gini, terus bisa juga kalau mau beli frozen bisa.
0: Baca juga.
1: Ya, jadi packagingnya.
0: Nah, ini kalau menggunakan iwak tenggiri asli tadi itu teksturnya bagaimana tuh Sipa? Coba dilihatkan sedikit ke kamera kita supaya di rumah juga tahu. Ini warnanya agak lebih cantik ya.
1: Iya, sudah digoreng dulu sebelumnya.
0: Digoreng dulu di situ. Dan ini kalau apa yang paling best seller? Pempek campur atau ada pempek apa tuh yang paling banyak pembelinya?
1: Kalau pembelinya sih banyak yang suka pempek kulit, Kak.
0: Oh, pempek kulit yang banyaknya. Kenapa tuh?
1: Karena kan kalau pempek kulit itu bumbunya lengkap. Dia pakai bawang, bawang merah, bawang putih, terus pokoknya lengkap gitu deh, Kak, daripada pempek yang jenis yang lain.
0: Oh, itu. Dan kata Wong juga kalau pempek ini paling cocok dengan cukonya juga.
1: Iya.
0: Jadi kalau cukonya juga tidak dominan, tidak enak apa rasanya kurang di lidah, rasa pempeknya juga akan ngikuti di situ ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau jenis pempek di pempek Cixis ini bagaimana menurut Siva?
1: Kalau Siva pribadi ya, Kak. Kalau tanpa cuka enak aja sih, Kak, kalau ya Siva makan. Tapi kalau mau lebih nikmatnya lagi ya pakai cukanya.
0: Cukonya tekstur jenis cuko yang kental ya mungkin ya.
1: Kental.
0: Oke, baik. Dan resepnya juga dari Bunda Jo juga di sini ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah ketika Siva sudah melepaskan identitasnya sebagai anak bunda dan juga melepaskan identitasnya sebagai mahasiswa tadi, ketika sudah duduk di meja atau di kursi ini ya, kursi apa? Adminnya tadi.
1: Iya.
0: Tugasnya ngapain Mbak di situ?
1: Kalau Siva itu merangkap masak tadi, Siva juga marketing, jadi kayak promosi ke teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kan pasarannya ini ke daerah Jawa ya, Kak. Jadi kebetulan teman Siva juga banyak yang orang Jawa.
0: Iya.
1: Jadi Siva tuh bikin, Siva posting di Instastory, di status WhatsApp gitu.
0: Sampai akhirnya punya reseller juga katanya.
1: Iya, alhamdulillah punya.
0: Bagaimana tuh cerita awalnya? Akhirnya ada reseller di luar Palembang.
1: Kalau itu yang reseller itu teman bunda, Kak.
0: Oh, teman bunda yang tadi, yang di awal-awal merintis tadi tuh ya.
1: Teman SMA bunda.
0: Sampai sekarang aktif?
1: Sampai sekarang masih.
0: Wah, luar biasa tuh. Pempek kan jenis makanan yang bahan bakunya itu dari iwak dan juga bahan mentahnya itu tepung terigu dan lain sebagainya itu. Ketika akan dikirim ke luar kota, bagaimana menurut Siva dan juga bundanya prosesnya supaya daya tahannya tetap bagus tuh, atau rasa teksturnya tetap terjaga selama proses perjalanan?
1: Jadi kalau kita pengiriman ke luar kota ya, Kak, itu kita pastiin dulu pempeknya itu packingnya itu sudah rapi gitu. Jadi kita packing, kita press biar gak ada angin gitu di dalam packingnya itu kan. Terus kalau pengiriman ke luar kota kita pakai pengiriman truk
0: ekspedisi. Oh ya, yang itu yang 3D ya?
1: Iya.
0: Nyebut merek aja nih ya. Jadi mereka perlu ini ya, frozen itu tadi selama perjalanan.
1: Biar dia tahan juga di perjalanan, Kak.
0: Oke. Okay. Dan ini kalau dari topik itu mengenai resiliensi UMKM pempek di tengah naik turun harga ikan dan juga tepung. Keadaan ketika harga bahan bakunya, baik itu iwak dan juga tepung naik, biasanya Siva dan juga bundanya mensiasati supaya pelanggan tetap setia itu bagaimana?
1: Jadi, Kak, kita kan mempertahankan kualitas pempeknya ya, Kak. Jadi bahannya itu kita tetap sama, tapi harganya kita naikin sedikit, Kak.
0: Sedikit itu, karena mengikuti bahan bakunya naik juga.
1: Kan bahan baku juga lagi pada naik kayak minyak kayak gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau dulu itu harga per piecesnya 2.500.
0: Saat itu.
1: Ya, tahun ini di tahun 2026 ini jadi 3.000 per piecesnya.
0: Oke, okay. Ada kemungkinan turun enggak itu kayak?
1: Tergantung lagi itu, Kak.
0: Lihat situasi dulu pasar ya, bagaimana bahan bakunya itu tadi. Oke. Okay. Dan untuk apa namanya itu saat ini fokusnya memang di online buy ya.
1: Kalau offline juga ada.
0: Oh, ada,
1: Kak,
0: juga tokonya.
1: Ya, tapi bukan buka toko.
0: Apa tuh?
1: Kayak di send pakai pengiriman, boleh sebut?
0: Iya, pakai ini ya, Gojek kayak itu kayak boleh. Itu ya. Jadi offline-nya itu bukan kayak makan di tempat kayak itu,
1: enggak.
0: Dia lebih ke ini tadi ya.
1: Pengiriman
0: dan Palembang sekitarnya kayak itu.
1: Iya, benar.
0: Alamatnya di mana sih untuk pempek Cixis ini di mana sih?
1: Ini alamatnya di rumah kami, Kak, di Maskarebet.
0: Oh, di Maskarebet. Ya. KM10 ya di situ.
1: Iya, KM10.
0: Oh, itu. Biasanya buka pengiriman atau operasionalnya dari jam berapa tuh?
1: Kalau operasionalnya sih fleksibel aja sih.
0: Oh, fleksibel. Iya. Jadi ketika ada orderannya masuk, stok juga ada, langsung dieksekusi di situ ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Dan selain itu juga buat Siva kan sebagai marketingnya juga di sini ya. Ini kan era digital tuh sih Pak. Bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini untuk media marketingnya tadi?
1: Kan era digital sekarang nih sangat membantu lah Kak buat marketing produk-produk kayak gini. Jadi kita tinggal pasang di media sosial, kita posting. Nanti yang bakal tersebar ke luar Palembang gitu, yang ngeliat juga bakal banyak kan. Jadi benar-benar sangat membantu lah Kak media sosial tuh.
0: Pakai apa nih biasanya sosmednya?
1: Kalau akun akun Pempek Ciksusi ini ada di akun Instagramnya. Itu pempek underscore Ciksis.
0: Oke, di IG ya. Iya. Tapi kalau kayak TikTok kan lagi rame juga tuh.
1: Belum Kak,
0: belum ada di situ. Ada. Shopee juga belum ada ya.
1: Enggak.
0: Kemungkinan ke depan mungkin untuk menjangkau lebih luas calon pelanggan barunya, aduh, ke situ juga untuk Shopee pengiriman ke seluruh Indonesia yang kayak gitu ada enggak?
1: Kemungkinan bakal ada sih Kak, tapi kalau untuk saat ini belum.
0: Belum ya. Yeah.
1: Karena kan juga lagi sibuk gitu Kak. Ada Bunda juga sibuk, Sipa juga lagi sibuk kuliah gitu.
0: Jadi waktu ya yang belum tepat kayak itu. Tapi nanti mudah-mudahan setelah waktu yang pas akan lebih dipersiapkan untuk jangkauan supaya Pempek Ciksis ini bisa diantarkan atau dipesan di seluruh Indonesia mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Oke, baiklah kalau begitu Siva, nanti kita bakal kembali lagi mancap bijaknya juga. Tapi kita ke lagu Duken ya. Akhirnya kita ngomongin soal pempek. Lagu yang kita ketengahkan juga ini ada lagu Pempek Lenjer. Tetap di sini di Teras UMKM Perempat MM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Oke, baik, Manca Beca, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kembali lagi kita di Teras MKM masih bersama dengan Shiva, yang merupakan admin sekaligus anak dari owner Pempek Ciksis Palembang. Jadi kita masih banyak sekali pengen kepo-kepo tentang bisnisnya. Dan Shiva, kita lanjutkan kembali. Pernah ada sih ada obrolan dengan Bunda

0: Itu tantangannya yang kayak apa tuh?
1: Kalau tantangannya ya kak, paling di bagi waktu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau penjualannya, kalau dari dulu itu alhamdulillah selalu meningkat tiap tahunnya. Mm-hmm. Tapi dari tahun 2020, pertengahan 2025 sampai sekarang ini, mm-hmm, itu daya beli masyarakat tuh berkurang kak, karena kan penurunan ekonomi juga kan.
0: Oke, okay. Ada beberapa kebijakan yang akhirnya membuat berdampak di situ tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Tapi buat tantangan yang mungkin mengenai kayak bahan baku, udah kata ya di situ ya?
1: Alhamdulillah nggak ada.
0: Kalau dari pelanggan ada nggak tantangannya di situ? Misal kayak semacam mereka memberikan respon terkait dengan ukurannya bisa nggak dibesain lagi kayak itu? Atau apa kayak itu, pernah nggak ada di situ?
1: Kalau itu pernah ada kak pastinya.
0: Pastilah ya.
1: Ya. Tapi kita mendengarkan kritik dari pelanggan itu apa, terus kita memperbaiki, dari kita yang memperbaiki kak. Jadi biar memuaskan konsumen juga kan. Mm-hmm.
0: Dan selagi memang kritikan itu ada dan juga memang masuk akal, kenapa tidak?
1: Yeah.
0: Karena dari kritikan itulah kita akan menjadi besar ya kayak itu. Terbukti Pempek Ceksi sama dengan saat ini bertahan di usia ke-11 tahun ya perjalanannya.
1: Yeah, alhamdulillah.
0: Luar biasa nih Mancik Bice. Tapi kalau mengenai strategi yang digunakan Shiva sebagai marketingnya juga untuk menarik pelanggan baru, bagaimana tuh biasanya?
1: Kalau Shiva ya kak, itu buat konten-konten gitu di Instagram. Terus kebetulan kemarin tuh Siva habis buka Just Tip kak.
0: Oh ada Just Tip, ya, kemana tuh kemarin?
1: Ke Jogja.
0: Ke Jogja ya.
1: Iya, jadi kan kebetulan lagi liburan kuliah juga. Terus sekeluarga kita ke Jogja.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan kan teman Siva banyak yang di Jogja, banyak yang di Jawa gitu. Akhirnya Siva kepikiran gimana kalau buka Just Tip nih ke Jogja gitu. Dan alhamdulillah banyak juga yang pesan.
0: Pesan pempeknya
1: iya,
0: tadi.
1: Akhirnya okay. Siva bawa pempek dari Palembang.
0: Itu salah satunya. Tapi iya, kalau buat ke masyarakat luas, terutama yang melihat di sosmed itu lebih ke konten tadi ya. Konten ini memang Siva buat apa tuh? Lebih ke konten yang mengangkat mengenai menu-menu yang ada di Pempek Ceksis ya.
1: Iya.
0: Atau kontennya yang sifatnya tuh daily pekerjaannya di Pempek Ceksis kayak itu.
1: Lebih ke menu-menu yang ada sih kak.
0: Menu-menu. Saat ini menunya cuma pempek kan? Atau ada Taiwan model juga?
1: Oh, ada.
0: Oh ada juga.
1: Ada Taiwan model.
0: Oke. Okay. Jadi kalau kita hitung menu di Pempek Ceksis ada apa be pempek?
1: Ada pempek, ada pempek kapal selam tuh ada. Taiwan.
0: Iya ada Taiwan juga.
1: Ada. Mm-hmm. Lenggang ada.
0: Ada lenggang juga.
1: Iya.
0: Pokoknya beradaan pempek ada galau di situ
1: iya,
0: ya. Oke okay, baik. Dan ada rencana dengan bundanya kayak bakal buka toko nian kayak itu toko pempek.
1: Kalau
0: sejauh ini mungkin.
1: Sejauh ini belum ada sih kak.
0: Waktu kali ya.
1: Iya.
0: Karena terbatasnya nih waktunya.
1: Mungkin ke depan mungkin bakal ada mungkin dari Shiva mungkin ya.
0: Iya. Karena sayang kan, apalagi pelanggan sudah banyak dan juga perjalanan sudah lumayan cukup panjang, 11 tahun itu bukan waktu yang singkat.
1: Iya, benar.
0: Jadi supaya tambah banyak peminatnya itu tadi ada toko juga. Jadi tidak cuma online tapi juga melayani untuk yang pengen makan di tempat.
1: Iya,
0: begitu ya. Tapi kalau buat kualitas rasa dan juga bahan baku pempek ini cak mana nih Siva untuk dijago?
1: Kalau menjaga kualitas rasa ya kak, jadi kita tuh fokuskan ke bahan-bahannya. Itu semuanya terukur biar rasanya itu sama kak,
0: konsisten.
1: Jadi,
0: ya
1: konsisten. Jadi kita tuh fokusnya kita buat menjual makanan yang bisa kita makan, jadi bukan sekedar menjual gitu.
0: Oke okay. Jadi memang sudah ada takarannya di situ. Lebih nyaman juga ya kita kalau membuat adonan sudah ada takarannya, itu akan tidak membingungkan.
1: Benar,
0: berefek juga dengan rasanya yang tetap sama itu nah tadi ya. Oke okay, baik. Tapi kalau buat stok barang apa nih yang ada? Kalau iwa kayaknya memang bisa di freezer ya. Minyak sayur juga pacak. Tepung apa lagi? Kecuali kayak telur. Telur pakai dah ini.
1: Telur pakai. Tapi kalau telur itu sebelum masak sih kak. Jadi benar-benar baru beli. Jadi biar masih fresh juga.
0: Tuh. Jadi hari ini ada buatan baru telurnya baru dibuat beli. Kayak gitu kan. Tapi kalau buat daging ikannya memang uang juga banyak yang freezer kayak itu kan.
1: Tapi kalau bunda itu enggak.
0: Oh dia ya, beli yang fresh juga.
1: Beli,
0: wah
1: fresh
0: itu macam
1: macam.
0: Ini salah satu keunggulan dari pempek Chick Sis itu bahan bakunya fresh ya lo ya.
1: Ya benar.

0: beli ketika ada pengadonan kayak itu tadi. Biasa kalau buat pengadonan itu dipilih waktunya pada saat libur gawe-gawe ya?
1: Ya, hari Sabtu kalau nggak Minggu.
0: Dari pagi tuh?
1: Kadang siang sih kak mungkin ya.
0: Dari soalnya siang?
1: Kan paginya kita beli bahan dulu.
0: Oh, beli bahan dulu. Aktivitasan bundanya juga kayak masak lauk dulu segala macam diselesaikan dulu di situ. Dan ketika sudah siang baru fokus ke pempek ini tadi. Selesainya jam berapa tuh biasanya?
1: Kalau... kan kalau masak itu kita bertiga kak, jadi Siva punya adek.
0: Oke.
1: Nah adek Siva tuh juga ngebantuin.
0: Oh ngebantu
1: ya,
0: juga.
1: Jadi kita bertiga buat.
0: Kebetulan adeknya cewek juga.
1: Cewek
0: tuh.
1: Juga, kan dia SMA.
0: Oke, jadi enak ya.
1: Iya, jadi bisa bareng-bareng gitu. Kalau biasanya sih 2,5 jam sih kak.
0: Oh, lumayan
1: 12
0: lama.
1: Kilo itu.
0: 2,5 jam untuk 12 kilo? Ya. Itu termasuk cepat atau lambat tuh? Atau stabil? Cepet ya kayaknya.
1: Ya, lumayan cepet sih kan.
0: Lumayan cepet itu kalau buat 2,5 jam 12 kilo itu tadi.
1: Iya.
0: Setelah ini tadi di ini packing dulu ya masing-masing.
1: Ya jadi setelah pempeknya udah jadi kan masih panas tuh kak. Jadi kita dinginkan dulu. Baru proses packingnya itu di malam hari.
0: Oh di malam harinya
1: ya,
0: tadi.
1: Biar nunggu pempeknya dingin dulu.
0: Di apa namanya kita tuh kalau dibungkus disedot itu?
1: Press gitu.
0: Di fresh itu ada lagi bahasanya tak apa lupa lah ya? Di ujung lidah ini dah. Di vakum.
1: Oh, iya,
0: itu
1: vakum.
0: Temannya tadi tuh ngasih tahu tuh. Jadi di vakum itu tujuannya supaya kedap ya.
1: Iya, biar enggak masuk angin.
0: Angin, udah masuk angin. Pempek juga bisa masuk angin nih manca-pica ya. Bukan cuman Mang Juhai bae. Jadi kalau buat cukonya mana nih? Cuko lebih dikirim beku juga nih.
1: Kalau pengiriman keluar Jawa, kita ngirimnya dalam beku kak. Jadi kita masukin ke kotak boxnya itu, semua dalam bentuk beku.
0: Oh, dalam
1: pempeknya
0: bentuk
1: beku, cukonya juga beku.
0: Nah tips dari Siva untuk yang dikirimin pempek dari luar kota dalam keadaan beku itu supaya enak lagi pada saat konsumsinya, bagaimana tuh?
1: Jadi kalau sudah ini ya. Mau konsumsi dari pengiriman dari Palembang itu enaknya digoreng lagi kak.
0: Oke.
1: Sebenarnya opsional sih kalau pengen direbusan bisa direbus.
0: Ya ada uang tuh kan langsung rebus bae jadi lam itu.
1: Ya untuk pempek telur dan pempek adaan lenjer.
0: Pempek lenjer
1: kan bisa direbus juga.
0: Oke.
1: Tapi ada yang pengennya juga digoreng.
0: Oke. Nah ini kan Siva masih aktif di bangku kuliah.
1: Ya.
0: Kuliahnya di Jogja ya.
1: Palembang.
0: Oh di Palembang sekolahnya tadi di Jogja. Nah ketika untuk membagi waktu antara pendidikan atau aktivitasnya di Pempek Ciksis ini dijalankan bagaimana tuh?
1: Alhamdulillah sih lancar sih kak. Alhamdulillah Siva bisa bagi waktu. Jadi kalau weekend itu benar-benar fokusnya pempek buat pempek. Jadi selama hari-hari kuliah Siva fokusnya di kuliah.
0: Oke.
1: Benar-benar difokusin gitu.
0: Jadi sudah tahu prediksi waktunya kayak itu kan. Kalaupun memang ada orderan pada saat di hari kuliah, bagaimana tuh? Ditolak kah atau tetap dieksekusi
1: tetap
0: tapi
1: diterima.
0: Ketika sudah balik kampus?
1: Tetap diterima. Jadi mungkin Bunda Siva sama adek.
0: Oke, yang ngendal dulu. Jadi ketika nanti sudah balik kampus baru ikutan nimrung juga di dapur itu tadi kan. Oke, baik. Dan untuk yang pesan ini selalu dengan jumlah yang banyak ya? Atau bisa banyak juga ada beberapa pack kayak itu?
1: Ada beragam sih kak. Ada yang dia pesannya mungkin cuma satu pack ada. Yang untuk acara
0: icip-icip ya?
1: Ya untuk icip-icip ada. Yang untuk acara besar juga banyak alhamdulillah.
0: Gitu. Dan itu beda dah harga satuan dengan harga jumlah banyak kayak itu.
1: Kalau itu lebih ke Bunda Siva.
0: Ke Bunda. Jadi pengen tahu, pengen kepo, macam-macam silakan tanya di belakang layar kayak ya. Bisa nego pastinya ya. Oke, baik. Dan kalau buat yang pengen bergabung nih menjadi reseller, boleh enggak?
1: Boleh.
0: Siapa tahu pendengar kita pengen nih jadi reseller Pempek Ciksis. Apa nih syaratnya Siva?
1: Enggak ada syarat sih, Kak. Kalau ya boleh langsung hubungin aja di kontak WA.
0: Boleh di mana tuh? Kita share atau ke IG dulu?
1: Di IG aja ada.
0: Di IG,
1: ada nomor WA-nya.
0: Oke, jadi silakan manca-bica mengunjungi Instagram-nya di Pempek.
1: Pempek
0: underscore
1: Ciksis.
0: Jadi jangan salah klik ya. Itu sudah tercantum di bio-nya. Ada kontak person untuk adminnya di situ.
1: Iya.
0: Ini kalau buat reseller dijual putus atau boleh ambil dulu?
1: Jadi kalau reseller itu kak, kalau bunda itu jual ke resellernya yang di Jawa, jadi menjual jadi tanpa nama. Jadi
0: oh, dia nge-brand pake sendiri. Oh, pakai label dewek, ya. Nge-branding dewek gitu. Ya. Mm-hmm.
1: Jadi kayak gitu kalau ke.
0: Artinya ini bayar dulu tuh?
1: Iya, bayar dulu.
0: Mm-hmm. Dan harga reseller tentu dengan harga jual beda kan?
1: Iya, pasti beda.
0: Jadi Manca Beca yang mungkin sering ini merasa aktivitasnya terlalu sedikit, pengen nambah-nambah cuan, silakan ya. Untuk ya, bergabung bisa. Menjadi bagian dari reseller pempek Ciksi, siapa tahu iseng-iseng tadi ternyata orderannya banyak kan. Ya. Kurang apa lagi tuh, kita pempeknya sudah jadi, tidak perlu kita buat lagi kayak tanaman Manca Beca. Tinggal bagaimana Manca Beca memasarkannya di situ. Tapi kalau buat pempek penggemarnya pasti banyak ya, apalagi di Palembang nih. Oke, dan selain itu, kalau menurut Cipa, seberapa penting nih dukungan dari kawan-kawan dan juga lingkungan di sekitarnya untuk perkembangan bisnis ini ada?
1: Kalau menurut Cipa penting banget sih kak. Jadi kan kita memasarkannya juga ke teman-teman dulu kan kak.
0: Oh itu, jadi kawan kampus juga tuh jadi target.
1: Iya benar.
0: Pasarannya tuh.
1: Jadi Cipa promosiin ke teman-teman juga. Dan alhamdulillah ada juga yang mau beli gitu kak.
0: Ada, walaupun nganyang ya. Nganyang tuh lah kawan ya. Oke, tapi kalau buat apa namanya tuh menghadapi persaingan, tentu Palembang kan kotanya gitu. Setiap lorong ada yang jual pempek. Depan jalan ada yang jual pempek. Di sekolah, di pasar, pokoknya pempek kalau di Palembang ini. Bagaimana nih Cipa dengan bundanya untuk menghadapi persaingan kompetitor gitu?
1: Kalau menghadapi persaingan ya kak, karena kan awalnya kita fokus pemasarannya di daerah Jawa. Aha. Jadi kita lebih banyaknya penjualan ke daerah Jawa sih kak.
0: Oh jadi banyak di situ.
1: Iya. Kalau di daerah Palembang ini lebih kebanyakan yang kenal-kenal gitu.
0: Oh yang kenal baik.
1: Atau enggak dari yang kenal ke kenalannya.
0: Itu tuh. Manca-manca. Jadi sudah ini ya, sudah ada alurnya kayak itu. Jadi enggak bingung lagi tuh. Dan selain itu apa sih pencapaian terbesar baik itu bundanya sebagai owner atau siapa yang membantu wong tua tadi untuk bisnis ini? Menurut Sipa di tahun ke-11 ini pencapaiannya apa?
1: Kalau kan
0: sudah punya Pajero mungkin? Wow, langsung kepo ke harto Cik Ilham ini dah. Apa tuh pencapaiannya?
1: Alhamdulillah bisa membeli barang-barang ini sih itu. Untuk kehidupan gitu.
0: Jadi cuan bertambah dah ya. Apalagi bundanya, singkonya aman kondangan, emasnya tuh kuning manca-manca. Itulah kalau kita pengen berusaha itu pasti akan ada hasil. Cak Uji Wong tuh apa namanya itu, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi untuk apa kita betedo, baigawinnya mah itu kan, ujung-ujungnya kage ini. jadi apa tuh kalau kita malas-malasnya, ya itu tadi jadi buntu. Dan kalau kita bergiat dengan usaha, insya Allah ini bakal ada rezeki yang datang ya. Oke, menurut Sipa juga setelah belajar banyak dengan bundanya, keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh seorang wirausahawan yang menjalankan bisnis?
1: Kalau menurut Sipa sih rajin, terus juga harus disiplin sih kak.
0: Itu
1: disiplin waktu apalagi. Jadi kita harus menempatkan waktu kita tuh sebaik mungkin. Jadi dari ketika kita buat pempek ini nggak mengganggu waktu
0: aktivitas utama ya.
1: Aktivitas lain.
0: Kayak gitu. Apalagi ini scope gaweannya memang keluarga galak kan di sini kan. Bundanya tadi, ada adiknya juga yang ngebantu. Tapi kalau ayah bagaimana tuh?
1: Kalau ayah kebetulan ini kerja di luar kota.
0: Jadi, tetap support modal lah ya. Tetap ada perannya juga di situ manca-manca. Baik, dari kita sebelum ke Shifa dan juga melanjutkan obrolan kita manca-manca, kita ke lagu Doken ya. Ini ada Anissa Bahar dengan judul lagunya Pempek Palembang. Ada juga ya lagunya. Oke, dan kita rengek ke, dan yang pasti jangan kemana-mana.

0: Oke, baik. Ini Singgul Kato Manci Bica yang sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai dengan saat ini langsung ngechef ya. Pengen coba makan pempek yang pastinya. Oke, dan ini coba lihat sih Pak mana pempeknya tuh. Tuh, ini Cik Elam coba pegang. Manci Bica yang lagi menyaksikan di tayangan channel YouTube Om 4 Palembang. Ini pempeknya Cik Sis ya. Cik Elam coba buka tuh. Wah, wow, besar-besar nih yang Manci Bica ya. Ukurannya ini memang sudah disiapkan oleh bundanya juga ya. Nah, tuh. Kalau untuk ukuran 3000 ini sudah sangat bikin kenyang nih Manci Bica, apalagi tambah kecuko, njuk nasi ya kalau nak kenyang nih. Jangan rasanya jadi lauk kayak gini. Apa tuh yang tengah ini pempek teloknya ya? Ya. Ini ada pempek telok, ada pempek adaan juga tuh. Di bawah ini ada pempek adaannya juga. Ada pempek kulit, ada pempek lenjer, dan ini juga bisa dijual paketan ya.
1: Bisa.
0: Kalau paketan itu pempek campur.
1: Campur paketannya,
0: Kak. Oke.
1: Tapi kalau mau custom sendiri bisa.
0: Ada customnya juga bisa. Ada pempek kapal selam ada juga?
1: Ada.
0: Berapa kalau pempek kapal selam?
1: Kalau kapal selam itu satu pack itu isi 4, Kak. 70.000.
0: 70.000 dan itu besar-besar ya sih, Pak ya?
1: Besar dong.
0: Iya, karena kita nih nah besar banyak itu ya. Oke, dan kalau buat apa namanya itu buat pemesanan hamin berapa tuh boleh? Di hamin 3 mungkin paling lama atau hamin 1 juga?
1: Bisa sih,
0: oh iya, karena ada stoknya itu tadi kan.
1: Ya.
0: Dan ingat Manci Bica ini sudah termasuk cukonya juga kan?
1: Iya.
0: Pernah ada uang yang pengen beli cukonya, Pak? Pernah banyak tuh kalau di toko-toko pempek di daerah tempat Cilam tuh. Apa ya? Cukonya dijual juga tuh, terpisah.
1: Ada
0: juga. Jadi bisa nih yang pengen tambah ekstra cuko, silakan hubungin Siva dan juga bundanya kaget di kondisi ke ya. Oke, baik. Ini Siva, kita sudah 51 menit nih melangkah dari jam 11 siang. Mungkin Siva apa yang pengen disampaikan, harapannya juga, mungkin kita ke harapan dulu. Harapan Siva untuk bisnis bundanya ke depan apa?
1: Harapannya sih semoga pempek Cik Sis ini semakin sukses.
0: Amin.
1: Dan selalu eksis ya, Kak. Sampai sampai ke depannya.
0: Udah sih, Kak. Udah, itu salah satunya. Dan itu satu tadi yang buka toko offline-nya juga.
1: Ya, amin.
0: Amin, mudah-mudahan. Tapi kalau pesan untuk bundanya mungkin yang lagi menyaksikan juga di tayangan YouTube dan juga mendengarkan kita apa?
1: Buat bunda semangat sih, kan lagi
0: sibuk.
1: Iya, lagi sibuk ya sekarang. Makanya bisa hadir di sini.
0: Dan mudah-mudahan selalu sehat ya.
1: Iya.
0: Karena kalau bundanya sehat pasti ikut semangat juga dan juga bisnisnya tetap eksis juga yang pastinya. Oke, baik. Tapi kalau buat pesan juga kepada pendengar untuk mengajak beli pempek di Cik Sis bagaimana tuh, silakan.
1: Siva ada pantun.
0: Oh, ada pantun. Boleh, mana tuh pantunnya? Tata Tanjung Atap, sebarangnya Tanjung Batu. Oh, bukan. Itu pantun lama itu ya. Mana sih Pak pantunnya?
1: Jawab cakep ya, Kak.
0: Iya, boleh.
1: Pagi-pagi pergi ke pasar.
0: Cakep.
1: Pulangnya lewat Ampera.
0: Cakep.
1: Kalau kamu lagi lapar, pempek Cik Sis solusinya.
0: Wah, itu Manci Bica. Jadi, apa namanya itu, solusi tepatian ya, nak malam, siang, petang. Asal jangan pula nganggu uang tidur sampai jam 12 ke pucuk uang lagi tidur kan. Tapi insya Allah kalau memang selagi bisa di handle, jam berapapun akan dikirimkan detik itu juga. Apalagi zamannya sudah canggih ya gitu. Sudah banyak ojek online. Jadi Manci Bica silakan catat nomor handphone. Pengen kita sebutkan atau ke sosmed?
1: Di Instagram.
0: Di Instagram langsung ngebaikin situ tadi Manci Bica. Dan jangan lupa sekali lagi itu Instagramnya pempek_ciksis. DM ke situ, kayaknya bakal ditanggapi untuk bagaimana mekanisme pengiriman dan juga pemesanannya Manci Bica ya. Oke, baik Siva, terima kasih waktunya. Waduh, luar biasa ya, walaupun masih muda, walaupun sigit dengan aktivitasan di kampus, tapi tetap semangat juga membantu usaha uang tua tadi ya. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk Siva.
1: Amin.
0: Kita doakan makin sukses.
1: Amin.
0: Untuk kedepannya pempek Cik Sis dan juga Siva sama bundanya tetap eksis juga, tetap semangat juga. Dan Manci Bica mudah-mudahan bermanfaat dengan obrolan yang sudah kami ketengahkan untuk di teras UMKM Loka Kito edisi hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026. Mudah-mudahan banyak yang menginspirasi dengan obrolan kami tadi. Dan karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kami nak pamit. dari ruang dengar Mancek Bicek. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Apa? Wida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
7: Awas,
4: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
0: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
2: Majeng Babaso Palembang.
3: Pintenian niko ayun negedano niku. Pinten?
4: Berapa?
3: Nian?
4: Sebenarnya?
3: Niko?
4: Kamu?
3: Ayun?
4: Mau?
3: Gedano?
4: Uang?
3: Niku?
4: Itu.
3: Pintenian niko ayun negedano niku.
4: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
2: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 R.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik, ini kita bakal ke informasi lagi nih Manca Beca ya. Sambil merewangi Manca Beca yang lagi santap siang, yang lagi makan siang, jangan lupa dimaksimalkan makannya Manca Beca ya, supaya tenaganya tetap padat, supaya tidak letoy. Dan kalau udah letoy pasti fokus gawainya cepat selesai. Baik, kali ini kita ke informasi lagi. Ini Cik Ilham bakal ngajak Manca Beca untuk ke informasi sejarah. Nah ini dolor-dolor

Eukariotikum ini dolor-dolor ialah benda-benda hasil aktivitas manusia purba. Pada masa ini manusia belum mengenal kehidupan menetap dan juga masih bergantung pada alam dengan cara berburunya, mengumpulkan makanan serta berpindah melalui sumber daya yang tersedia. Dan selain itu, sebagian besar peninggalan paleotikum ini ditemukan merupakan alat batu yang dimana pada awalnya manusia memanfaatkan benda-benda yang tersedia di alam, pecah ada ranting kayu dan juga batu sebagai alat untuk berburu di hutan. Nah, memukul atau memecahkan tulang seiring dengan waktu, mereka ini mulai menyadari bahwasannya batu yang dibentuk dan juga ditajamkan lebih efektif digunakan, dan perkembangan teknologi sederhana ini menandai dimulainya periode paleotikum atau zaman batu tua yang diperkirakan berlangsung selama lebih dari 100.000 tahun. Dan batu punya keunggulan besar, yaitu mampu bertahan jauh lebih lama ketika terkubur dalam tanah selama ribuan hingga ratusan ribu tahun. Batu lebih tahan terhadap proses pembusukan dibandingkan dengan bahan organik. Dan karena alasan itulah kapak genggam, yaitu kapak berperimbas, serpihan batu atau flakes, dan juga alat serpi menjadi saksi utama yang membantu para ilmuwan untuk memahami kehidupan manusia di masa lampau. Wih, pokoknya kalau kita sudah ngomongin soal sejarah ini, banyak nih hal-hal menarik yang bikin kita itu tercengang kayak tanaman cebice ya dengan sejarahnya. Baik, kita ke lagu lagi Mancebice. Jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Bang CBC pernah dengar gak sih kalau lo nyebutkan bahwa ada zaman batu? Ternyata dunia ini Bang CBC ya sejarahnya. Dan kali ini kita bakal menelusuri zaman batu, masa awalnya membentuk peradaban. Waduh, macam mana lah kalau kita hidup di zaman ini ya. Dan dari inovasi alat batu sederhana yang masih kasar dan juga pola hidup nomaden sama dengan berkembang menjadi akar masyarakat terstruktur, di mana zaman batu ini menyimpan banyak cerita menarik bagaimana nenek moyang kita beradaptasi dalam bertahan hidup. Dan sebagai tambahan informasi, zaman prasejarah atau praaksara dibagi menjadi dua, yakni ada zaman batu dan juga zaman logam. Nah, zaman batu ini punya periode waktu paling lama dan juga merupakan fondasi bagi peradaban manusia modern sesudahnya. Dan berdasarkan model teknologinya, zaman batu ini kemudian dikelompokkan ini menjadi tiga masa: Paleolitikum, Mesolitikum, dan juga Neolitikum. Dan tentunya perkembangan masa-masa prasejarah ini sampai dengan saat ini peninggalan dan juga hasil kebudayaan zaman batu. Dan dolor-dolor mengapa dinamakan zaman batu? Einstein dan kawan-kawan menyebutkan alasan periode masa prasejarah ini disebut bahwasanya zaman baru adalah karena sebagian besar kebudayaan pecah alat dan juga perlengkapan bertahan hidup yang kemudian dihasilkan kala itu dibuat dengan menggunakan batu. Nah, mulanya bentuknya masih kasar dan juga sederhana, kemudian berkembang menjadi lebih baik dan juga halus. Dan sistem periodisasi ini salah siko yang kemudian disusun berdasarkan model teknologi. Dan ini dilakukan di Denmark pada tahun 1836. Gagasan Thomson ini disebut sistem tiga zaman, yaitu secara visioner membagi zaman prasejarah menjadi zaman batu, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Mancik-mancik.

Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Dolor-dolor. Ini ada lagu dari daerah Pagar Alam yang sudah kita nikmati sama-sama, yang juga hampir mengantarkan kita di jam 1 siang atau 13 siang macam-macam ya. Karena saat ini sudah jam 12 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi, jadi kita bakal beralih ke program Suara Budaya Nusantara. Celam bakal ngajak Mancibece untuk kembali bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta dan juga Perempat FM Malang untuk menyimak programnya yang akan mengangkat tema tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Dan KG bakal hadir sebagai narasumbernya ada Ki Jateng Suparman B dan juga ada Edi Purwanto dan juga ada Profesor Wani Hadi Utomo Mancibece ya. Kita bakal bersama lagi akan kembali di Perempat FM Palembang tepat di jam 14 untuk di program Besanjo. Tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Abang Po, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, kebalik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak itu berarti.
3: Nyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas
2: oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya. Di hari ini yang datang cuma 1 aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma 1 orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima.
3: Ya,
2: tanpa
3: sekali.
2: Berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru, sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, utamanya di Kota Malang, ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ya. Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik.
4: Generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya, kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
4: Oke. Ah, pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya nggak bisa baca. Nah,
3: baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan
5: panjang gitu nanti.
3: Oke, okay. Ya, okay, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya, ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
5: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor
3: ya. Okay.
5: Drakor ya, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya.
3: Iya. Heeh.
5: Barangkali sangat bagus,
3: okay,
5: buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam, gitu aja.
3: Oke, okay. Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu, Prof, dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
5: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya.
5: Kalau kita lihat sebenarnya, saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama
3: baik.
5: Orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kok ya banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof, ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi, Prof, ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
5: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
5: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja. Ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga pengen hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk
3: berjalan-jalan ini kayaknya. Oke, baik. Berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik. Kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, Prof. Ya.
5: Kebetulan karena saya orang Jawa,
3: baik.
5: Ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lampu sari. Wayang saya punya juga, koleksi wayang. Itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
3: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya, Prof ya?
5: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya, ya, mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak, bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
5: Bahkan di mobil, di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
3: Oke, berarti

0: budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya. Iya.
1: Ya, saya lihat kok optimis ya, optimis dengan ya, melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
0: Baik.
1: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
0: Ya. Oke, optimis untuk masa depan Indonesia ya, nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
0: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 okay. Atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya
2: yeah.
0: Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor
0: di
2: teleponnya?
0: Telepon, ya. Bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
0: Boleh.
2: Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari untuk saat ini, apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Lagu, ya. Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu putih, sekarang memang bisa mendunia, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara kira-kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit, jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung kan gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Yeah. Oke. Okay. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum Pak, tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya, baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu. Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
2: Oke, Prof.
3: Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca, bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada, ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Kayak, ya. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada, Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081 555 691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Po Nova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Po Nova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Kota Malang itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya yeah, yang fokus.
4: Nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
2: Prof Wani Hadi.
1: Iya, sama Prof Wani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
4: Ya, itu. Habis itu. Kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone di Malang sudah ada, kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi, Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya, Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya, Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita, kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Mm-hmm. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang mm-hmm. kita pakai dari Sumba, dari Papua dan mm-hmm. seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir lah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan
2: hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya.
5: Itu di
2: Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, berarti setuju tari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya?
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Okay. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca, tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Ya. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi, itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, baik. Selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak. Iya. Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan. Iya. Jadi pertanyaan begini Pak, budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Oke, Prof ya.
3: Baik. Ya. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya, hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini. Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri, apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nopa pamit. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4, informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Baik, macam bicara dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah ada informasinya, informasi sedengget tepat di jam 14. Macam bicara, Titi Ayah ini merupakan sebuah kue tradisional khas Gorontalo yang merupakan salah satu warisan kuliner yang sudah ada sejak masa penjajahan. Di mana kue ini biasanya disajikan dalam upacara adat atau ritual keagamaan tertentu yang menambahkan nilai sakral dan juga budaya di balik rasanya. Dan dibikin dari bahan sederhana, pecah gula abang, telur dan juga santan. Tili ayah ini punya cita rasa manis yang khas dan punya tekstur lembut. Proses pembuatannya cukup mudah, namun tetap menjaga rasa autentik yang diwariskan secara turun-temurun. Dan keunikan kue ini tentu menjadi letak pada penyajiannya yang kerap dinjuk potongan daun pandan sebagai penambah aroma, sebagai bagian dari kekayaan kuliner Gorontalo. Dan tili ayah menjadi simbol eratnya hubungan antara adat, budaya dan juga kuliner lokal. Kita ke informasi lain. Ya, dolor-dolor, tenun sidan merupakan jenis kain tradisional yang dihasilkan melalui proses tenun tangan yang rumit dan juga membutuhkan keterampilan tinggi. Dan tenun sidan punya ciri khas motif-motif geometris yang indah dan juga unik yang menjadikan identitas budaya suku Dayak. Kain sidan merupakan tenun tradisional yang dibikin dari benang sutra atau katun. Kain ini juga digunakan dalam upacara adat atau acara penting pecah simbol status sosial atas kehormatan. Dan kain ini juga menggunakan benang emas atau perak untuk membentuk pola-pola yang rumit dan juga detail. Teknik tenun yang digunakan dalam pembuatan kain sidan sangat rumit dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Demikian kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasi ingat jam 15.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Sungi ado buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita besanjo. Masih di besanjo, Pro 4 RRI Palembang.

0: baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kembali lagi kita di Besanjok. Setelah tadi kita puas, jadi bergabung di Suara Budaya Nusantara di Perempat FM Jakarta dan juga Perempat FM Malang, melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Siang. Jadi kita bakal ada di Besanjok sampai jelang kaki tuntas di jam 15 petang, Maca Bica ya. Dan Paca Biasa 351656, kami terima untuk yang pengen bersanjok di tempat kami, ataupun juga di WhatsApp di 0897-7884-884, itu nomor WhatsAppnya Manca Bica ya. Langsung baik kita bakal sapa penelpon atau tamu kita yang pertama, ada siapa? Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo.
0: Halo, sama siapa ini?
1: Sama Anggi.
0: Cik Anggi ya.
1: Iya.
0: Bener, Cik Anggita ini kan.
1: Iya.
0: Apa kabar, Cang Gita?
1: Baik.
0: Sehat ya? Baik pula, sehat juga.
1: Lah makan, lah minum.
0: Sudah galo, tinggal siko yang belum.
1: Apa?
0: Belum mandi. Petang kage. Maksudnya mandi petang kage. Ayo, lagu apa Cang Gita? Lagu Nusantaranya ini.
1: Lagu Nusantara ya.
0: Iya.
1: Apa ya? Jauh-jauh.
0: Hah?
1: Silvi Kumalasari.
0: Judulnya?
1: Judulnya kalau tidak salah Sabar.
0: Itu lagu daerah mana itu?
1: Daerah Jawa.
0: Sabar?
1: Iya.
0: Oke. Kalau lagu lain ada tidak, Cek?
1: Kalau lagu lain, lagu Palembang lah.
0: Yang mana?
1: Yang Model Hawo.
0: Model Hawo, Payu Hawo Nago ya. Ayo Payu, kita siap ke lagunya kalau memang mau itu ya. Ado.
1: Sudah itu baik. Kalau yo, sudah ada lagunya, aku nak balik dulu.
0: Oke.
1: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payu Besanjo, terima kasih ada Cang Gita yang sudah bergabung menjadi tamu pertama kita untuk di kesempatan kali ini. Belakangnya kita coba terima lagi 0711351656. Ada siapa? Besanjo.
2: Sanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Siapa Cik Ilham?
0: Siapa lah ya?
2: Wong Gandus
0: Cik. Ayo, Cik Eli.
2: Oi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Cik Ilham. Cik Ilham
0: lah
2: sudah makan belum?
0: Alhamdulillah wal afiat lah sudah.
2: Makan apa tadi?
0: Makan hati.
2: Oh, sudah hati ayam.
0: Rempel lo.
2: Keras.
0: Itu ya. Tahu Cik Ilham pajuan Cik ya?
2: Tahu lah.
0: Iya.
2: Tahu galo.
0: Tahu galo aman dipancing pajuan tadi tuh kan?
2: Iya.
0: Coba tanya yang lain, enggak tahu ngangi-ngangi kan?
2: Oh, ditanya pajuan tahu galo.
0: Oke, okay, lagunya apa Cik Eli?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Lagunya adalah lagu Jawa boleh?
0: Boleh, yang mana tuh?
2: Cinta Tak Terpisahkan. Wah, dari Cak Dekin ya.
0: Cinta
2: Tak Terpisahkan.
0: Coba kita lihat dulu. Cinta Tak Terpisahkan, oke okay, aduh lagunya sudah kita siap ke Jawa Timur.
2: Iya, makasih untuk Cik Ilham.
0: Yo, Payu.
2: Sehat selalu, jangan lupa mandi kalau balik.
0: Wah, itu ya. Pak Junian ini nyangkut di pikiran Wong dah ya.
2: Pokoknya untuk Cik Ilham jaga kesehatan, Cek.
0: Sama-sama, Cek.
2: Iya, semoga sehat selalu bersama keluarga di sana.
0: Oke.
2: Okay. Turun dulu, Cik Ilham.
0: Yuhu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ado Cek Eli di Gandos. Belakangnya 351656 sih, kalau tamu lagi kita coba angkat ke, kita buka ke pintunya, ada siapa Besanjo?
3: Halo Besanjo, Kak Ilham.
0: Iya, Cek, apa kabar? Iya, sehat, Cek Rian.
3: Boleh duduk enggak?
0: Boleh, tapi ini kayunya agak ini, agak tua kayunya.
3: Tapi ada kursi lain enggak selain itu?
0: Hah?
3: Ada apa-apa enggak bisa duduk, baik aku minuman.
0: Banyak tajin enggak lah, Cek?
3: Ah, enggak apa-apa juga. Sehat Cik Ilham ya?
0: Iya.
3: Alhamdulillah, kamu Cik Ilham. Cuman 2 hari yang lalu batuk-batuk kami.
0: Iya.
3: Iya, saya mau modifikasi cuaca nih. Saya itu nih, saya hujan. Saya itu kan
0: Iya, emang itu ya.
3: Kok tapi ya hari Sabtu kemarin, hari Sabtu ya. Ini loh Kak Ilham, di tempat kami ada kayak putih-putih.
0: Di mana putih-putih?
3: Di halaman rumah itu.
0: Hah?
3: Kayak debu kayak itu ya.
0: Di mana?
3: Tapi dia tuh anu putih.
0: Oh, itu ya.
3: Ada adikku tuh, iya. Kayak asap kebakaran hutan kayak itu.
0: Wah,
3: malam.
0: Ngerinya ya.
3: Tak nyampe di rumah kami cek.
0: Dekat situ.
3: Iya.
0: Oke, okay. Kalau memang itu cek, mudah-mudahan sehat selalu pokoknya ya.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Lagunya apa cek?
3: Ini be, Sanggul 2.
0: Sanggul 2?
3: Iya.
0: Dua Iko.
3: Iko Sanggul.
0: Payo, kita Adulah. Siap ke. Gitu kita Adulah. Cek dulu cek ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, ada lagunya sudah Adul, kita siap ke.
3: Iya lah, bukan kalau belum siap, buat istirahat siang ya. Kecil kamu gak siap selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Iya, saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan kita kembali lagi di Pesanjo 351656. Kita buka kembali line teleponnya untuk yang pengen bergabung di kesempatan kali ini ya. 27 menit melangkah dari jam 14 siang. Kita sapa dulu siapa? Pesanjo.
1: Pesanjo, Cik Hamil
0: Yanti. Iya, Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Sehat ya?
1: Iya, Cik. Sehat, Cik. Mendung,
0: Cik. Oh, mendung?
1: Iya.
0: Nak hujan namanya ya?
1: Tidak hujan, Cik. Tidak tahu, Cik. Mendung belum berarti hujan, Cik.
0: Oh, itu Betaria Sonata itu. Lagi santai, Cik Asmi ya?
1: Apa, Cik?
0: Lagi santai, baik apa?
1: Alhamdulillah, nguling-nguling, Cik.
0: Di mana ngulingnya?
1: Di kamar.
0: Oh, di kamar. Lemak lah, ngadem dah ya?
1: Iya, Cik.
0: Keluar kaget jadi iwak asin itu. Lagi lagunya. Wis, cantep. Lagu apa kita, Cik Asmi?
1: Lagu ini banyak. Apa? Rindu sampai ke tulang.
0: Cik. Rindu sampai ke tulang. Saking iyo, rindunya tadi dah ya.
1: Iya.
0: Iyo, mak mana lah itu?
1: Itu Cik agak rindu ya, Cik, sampai ke tulang.
0: Nah itu ya.
1: Iya.
0: Lagi lagunya sudah kita siapkan nih.
1: Oke, untuk Cik Elham selamat bertugas. Semoga saya selalu lancar rezeki, Cik, ya. Assalamualaikum, Cik Elham.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasmine, terima kasih teleponnya di kesempatan kali ini. Lagunya sudah kita siapkan di sini ya. Belakang Cik Asmi 351656. Kita sapa kembali ada siapa. Halo, Pesanjo.
2: Halo, saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, sama siapa ini, Cik?
2: Hai, biasa orang kita ini, dia akan hilir.
0: Cik Johan.
2: Johan.
0: Tanya Raja, Cik. Cik Tanya Raja, siapa lah?
2: Di Tang Balai, ikut buka Tanya Raja, Tang Balai.
0: Lupa namanya, Cik Pian. Iya, semangat ya siang ini ya.
2: Semangat, tapi cuaca mendung, Cik.
0: Mendung juga di situ.
2: Mendung juga.
0: No, aku tak mau payung, nak balik kaki ini.
2: Mudah-mudahan tak ada hujan lah.
0: Itu ya.
2: Mudah-mudahan malam baik kalau hujan, tapi apa?
0: Okay. Oh, jangan deras sih gua, tapi gak banjir. Kelebu pula kaki ya.
2: Kelebu. Kelebu baca itu kan, ngalir kaki ini.
0: Oh, itu.
2: Aku nolong lagi datang ke situ.
0: Nolong doa. Lagunya apa, Cik? Alhamdulillah sehat.
2: Lagu apa ya? Pilih apa aja?
0: Kita pilih ke?
2: Judulnya saya apa lah? Judul kira-kira kamu tuh pilih kan?
0: Judulnya yang mana? Ini bagus galau ini lagunya ya. Yang ini.
2: Jarang diputar, Cik.
0: Yang jarang diputar. Lagu semut, Cik.
2: Semut jadi ya.
0: Semut tuh yang Cik ini nah. Tidak pernah diputar itu. Ini benar pilih ke Cik ada ini mana tadi tuh di bawah patung iwak belidon lagi utang, ada juga Ali Sinchan dari Iwan Step. Yang mana Cik jadi Cik?
2: Yang pertama Pak.
0: Di bawah patung iwak belidon. Baik kalau memang itu ya kita siap ke ya.
2: Ayo. Ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Pian, terima kasih lagunya juga sudah kita siap ke. Sikap penelpon lagi kita sapa ada siapa? Besanjo.
3: Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Ita.
3: Iya betul.
0: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lagi cuguk-cuguk, Bay?
3: Iya, lagi cuguk-cuguk. Nunggu monitor radio.
0: Nah itu ya. Lagi santai.
3: Iya, kalau cuguk-cuguk itu kan santai.
0: Aduh, cuguk-cuguk sambil begawe. Yang nunggu ke warung tuh cuguk-cuguk pula. Nunggu ke pembeli datang, kan?
3: Lain, kalau itu penjual, pedagang.
0: Tapi tetap cuguk-cuguk juga, dia nyadak.

0: Datang ke marah dia ngubek-ngubek dia. Beda dengan dulur kandung Cik Itana, Cik Ani. Cik Ani dia kalau marah ini nimbok banyu dia. Mercek
1: kalau ngubek banyu.
0: Nimbok banyu. Iya.
1: Keberatan marah pasti.
0: Oke, okay, lagu apa Cik Ita?
1: So, lagunya Keliling Palembang deh.
0: Agak pening enggak?
1: Tidak
0: ya.
1: Paling ngubeng-ngubeng lah.
0: Keliling Palembang ado ini.
1: Keliling dunia jauh ego, keliling Palembang dulu.
0: Iya ya, wah ya cuma naik angkot ya, naik Palembang atau naik LRT.
1: Ah, keliling dulu Palembang
0: itu.
1: Palembang enggak tahu Palembang.
0: Iya. Cuma tahu sungai Lais tuh lah itu lah.
1: Oh tidak,
0: tidak
1: di sungai Lais lah terus.
0: Ayo paling jauh Pusri ya.
1: Jalan juga.
0: Oh itu.
1: Bukan aku nih cewek pingitan.
0: Bukan aku nih patung iwak belido, itu ada acak kemana-mana kan.
1: Patung itu.
0: Oh beda ya. Itu.
1: Itu aja ah.
0: Oke. Okay.
1: Agak lanjut atau bagi pula.
0: Ayo. Ayo. Iya, bawa yang balik aja bang telepon itu malam-malam ngobrol lama kan. Payulah memetik cerita. Ayo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Di kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, hujan mancebice. Waduh, sudah sekian lama akhirnya kita kembali diguyur hujan untuk petang ini mancebice. Dan yang pasti mudah-mudahan membawa berkah untuk kita galau-galau ya. 351656, silakan untuk yang pengen bergabung, mungkin untuk si kedua penelpon lagi kita sapa do siapa. Besan yo. Halo. Iya, payahlah kalau itu, silakan kembali dicoba mancebice. Kita sapa 351656, besan yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Sisi.
1: Iya, bagi lagu satu dong.
0: Hujan enggak di pelaju, Cek Sisi?
1: Hujan gerimis.
0: Gerimis baru ya?
1: Iya.
0: Oh, di sini derasnya ini sudah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berkah dah ya untuk kita galau-galau ya. Iya, Cek Sisi nak lagu apa ini, mudah-mudahan sempat. Gadis Palembang. Oke.
1: Terima kasih Cek Info.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam Cek Sisi, sudah bergabung. Ternyata di pelaju masih gerimis mancebice ya. Oke, di belakangnya kita sapa kembali ada siapa? Halo, Besanjo silakan masuk.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Sama Teguh.
0: Teguh dak goyang eh?
2: Iya. Tak digoyang,
0: tergeser. Iya.
2: Apa kabar? Ilham.
0: Alhamdulillah sehat. Cek mana di sana sungai Lais di
2: Bayur.
0: Rantabayur. Rantabayur hujan juga dak?
2: Tidak.
0: Panas.
2: Kena dinginnya bae.
0: Kena dinginnya bae.
2: Ya belum, mungkin malam lagi.
0: Nak nunggu malam nian ya?
2: Iya. Gantian giliran itu kan.
0: Ma itu ya.
2: Iya.
0: Pacak di setting ma itu gilirannya.
2: Iya, bagi kan gitu.
0: Berbagi hujan.
2: Iya, berbagi hujan.
0: Jadi
2: neras di Palembang hujan.
0: Neras kali sini, di sana dikit pun tidak hujan ya.
2: Belum, tidak.
0: Setetes
2: pun belum.
0: Setetes pun belum.
2: Oh, iya.
0: Iya, payahlah kalau macam itu lagunya ceknya sempat ini.
2: Kanji tua
0: pe. Lah itu ya, bayo memang mak itu kanji
2: tua
0: ni ya.
2: Ah? Belum kanji tua, belum
0: diputar kan? Masih muda wangnya. Oke, kita siap gitu, kece.
2: Untuk Cek Ilham, salam sehat, panjang umur.
0: Akai.
2: Rezeki mudah lancar urusannya, kan?
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Kalau balik hati-hati, Cek Ilham, ya.
0: Yo, Cek.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Cek Akbar. Terima kasih yang ada di Rantau Bayur. Manja Bicek, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kayaknya tidak sempat lagi ya untuk terima telepon. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di 351656 atau juga WhatsApp ada dah ya tadi ya. Kita coba cek doken. Oh, terima kasih juga yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum sempat kita rengek ke atau telepon yang belum sempat kita angkat ke. Di kesempatan lain mudah-mudahan kita akan kembali bersua Mancik Becek ya. Baik, dan Celam bakal pamit untuk Sriwijaya Siang edisi kali ini Rabu tanggal 22 Juli 2026. Mudah-mudahan Mancik Becek terhibur ya dengan lagu-lagu dan juga program yang sudah kami ketengahkan. Selamat aktivitasan, selamat menyambut petang, dan hati-hati di jalan. Cailam pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: bawa oleh-oleh gelang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengar lagi, kita berada di Sriwijaya Sore.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
0: Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, bisa dulu kita keinget Pro 4, informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebi sedulur-dulur, gondang borogong, kesenian musik tradisional dari Rokan Hulu yang menggunakan gendang, gong, dan calempong. Kesenian ini juga dikenal dengan sebutan gondang calempong. Gondang borogong biasanya dimainkan untuk mengiringi pertunjukan silat gelanggang dan silat pengantin. Musik dari gondang borogong memeriahkan suasana adat dalam acara tersebut. Ada dua jenis gendang dalam gondang borogong, yakni gondang polalu dan gondang poningkah. Nada musik ditentukan oleh ketebalan dan jenis kulit gendang serta cara peregangan. Sementara gendang dimainkan dengan pemukul rotan dan tangan. Informasi berikutnya, Mang Cebi sedulur-dulur, kompang bengkalis, alat musik tradisional Melayu yang dimainkan secara berkelompok. Alat musik ini dimainkan dengan pukulan gendang dan diiringi lantunan syair keagamaan dan moral. Kompang terbuat dari kulit kambing atau bahan sintetis dan memiliki penegang dari rotan yang menentukan suara. Permainan kompang tidak hanya cuma berupa pukulan, tapi juga nyanyian yang mengandung nilai keagamaan dan nasihat moral. Kompang ini menjadi simbol kebersamaan dan warisan budaya penting masyarakat di Bengkalis, Riau. Kompang sering digunakan dalam acara adat seperti pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu kehormatan. Bicara dulur-dulur, tradisi sasi merupakan kearifan lokal masyarakat Maluku yang mengatur larangan mengambil hasil alam dalam waktu tertentu. Aturan ini bertujuan menjaga keseimbangan alam agar sumber daya tetap lestari. Pelaksanaan sasi dilakukan berdasarkan kesepakatan adat yang dipatuhi bersama oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan ini biasanya dikenai sanksi adat sebagai bentuk penegakan hukum tradisional. Melalui tradisi sasi, masyarakat diajarkan untuk bijak memanfaatkan alam dan tidak ngambek secara berlebihan. Nilai kebersamaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan menjadi inti dari pelestarian alam dalam tradisi ini. Tari burung enggang merupakan tarian tradisional khas suku Dayak yang terinspirasi dari burung enggang atau rangkong. Tarian ini sering ditampilkan dalam upacara adat dan penyambutan tamu sebagai simbol penghormatan. Asal-usul tarian ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Dayak terhadap burung enggang sebagai hewan yang dimuliakan. Gerakannya menirukan gepakan sayap burung yang melambangkan keanggunan dan kewibawaan. Secara filosofis, tari burung enggang menggambarkan nilai persatuan, kedamaian, dan hubungan harmonis dengan alam. Tarian ini juga menjadi media pelestarian budaya dan penghormatan terhadap leluhur masyarakat Dayak.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya Pak, emang cedol dulur kita di Sriwijaya sore ya, kesempatan Rebu 22 Juli 2026 ada Cik Abas di sini ngawani Bang cedol dulur sampai kaget abis rangkaian Sriwijaya sore ke Sriwijaya malam. Nah, kita buka dengan Bapak Adu, silakan yang ingin berpartisipasi ya, yang nak peloan untuk lagu-lagu dangdut. Halo Bapak Adu.
1: Halo Bapak Adu, gue Bintang Dangdut. Assalamualaikum Cik Abas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Cik Yasin di Tangga Buntung.
0: Cik Yasin Tangga Buntung. Apa
1: kabar Cik Abas?
0: Alhamdulillah baik Cik Yasin.
1: Sehat ya.
0: Ada lagu apa kira-kira?
1: Lagu yang sakitnya hatiku dari Iis Dahlia ya.
0: Dari?
1: Iis Dahlia.
0: Sakit?
1: Sakitnya hatiku.
0: Si Iis Dahlia sakitnya hatiku. Oh sakit, oh iya dah, oke. Okay. Kita siap ke lagunya ya.
1: Kirim Cik Abas ya.
0: Untuk siapa?
1: Aku kirim buatnya Kak Dula Kemahang ya. Juga buatnya Big Wang ya, Dula Kemahang. Buatnya Mbok Wati. Sudah buatnya Anggi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Buatnya Adi Pitung. Dan itu buatnya Siti Aisyah bareng Nisarnya ya. Sudah itu buatnya Pipit Kalpet eh. Buatnya Ani di Denten eh.
0: Oke.
1: Okay. Kita Sengilais. Juga buatnya Bunda Aleta. Juga buatnya Mbak Ella Ceria eh. Buatnya Pendilang Pendalam, Pendi Gasing Laut eh.
0: Boleh.
1: Juga buatnya Iwan bareng Yeni. Buatnya Ita bareng MJ eh. Dan tu buatnya Ujak Betty yang ada di Kenten Sako Rambutan eh. Ucapannya selamat aktivitas deh kalau lagi beraktivitas deh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau lagi bersehat, selamat bersehat juga eh. Salamnya buat Kak Asnawi ya.
0: Oke.
1: Sudah tu buatnya Mangbus di Bukit deh. Buatnya Rizwan juga di Bukit deh. Buatnya ini ya, Ujuk 035 eh. Buatnya aja. Cek mana Mang Manam juga eh.
0: Oke.
1: Okay. Pasang tanah mas.
0: Yo.
1: Buatnya dek Pipit Albert. Kalau lagi metek dogan tu tinggal di BA ya. Tinggal di Jarwi kok eh. Iya lagi ngembek dogan itu dah. Jengok dah tadi. Jengok dari WA tu dah. Jolok.
0: Oh dia lagi manjat jangan-jangan tak.
1: Iya manjat. Dan dia tak lemak ni betina lagi. Haji ini bawa dari bawahnya kan. Haji kecewanya kan. Jadi jauh jika saro suatu tu kejar dahannya tu ya rantingnya tu tinggal lebih bicara duiko aku di lupit kata kalau kan aku nak makan es sangat sama puan kalau susu susu cap apa tu tak tahu susu cap apa aku kecap nyonya aku tak nono
0: eh ladas esen
1: eh buat galau-galau
0: lah. Apa ya lah, apa ya pula ya.
1: Yang di belakang lah nunggu pula.
0: Okey, okey.
1: Ya buat macam bijak sebab menganggap eh. Ucapannya terhajib dalam kemesraan eh.
0: Okey, siap.
1: Dan juga dikirim buat semua all crew RRI 24 eh. Di mana saja berada eh.
0: Okey.
1: Baik pun itu Cik Yohan maupun itu Cik Mita. Dan juga itu Cik Gaya. Dan pula itu siapa?
0: Oke, siap.
1: Seluruh
0: orang percaya. Iya, iya,
1: iya. Saya ucapannya sarang kompak dan penuh kekuatan selalu.
0: Oke, siap.
1: Iya. Itulah siapa, deh.
0: Yo, Cik Yasin.
1: Terima kasih banyak atas waktunya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yola. Pak Cik dulur kita hadir ke lagu-lagu yang diminta EKG-nya. Kita akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang sekitarnya. Di jam 3 lebih 34 menit ataupun pukul 15 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Ya, pendengar, sesaat lagi akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 15.34 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Baik, Mang Cepi Cepi dulur-dulur, kita balik lagi di Berpadu Berpintar Lagu Dangdut. Halo.
1: Halo, Berpadu Berpintar Dendang Lagu Dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Anggi, siapa?
0: Oh, sama Anggi, ya.
1: Iya.
0: Oke, ada lagu apa nih?
1: Dari ini, siapa? Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting yang mana?
1: Iya, sudahlah.
0: Ya, sudahlah. Dari Ayu Ting Ting ya. Ya sudahlah. Oke, kita siap ke lagunya. Halo?
1: Ya.
0: Kita siap ke lagunya.
1: Sambil yang lo siapa sih ya? Ada Mang Pedi Langkan, Mang Pedi Yasin, Ayu Sobari, Mbak Akbar, Mama Alisa, ada Putra Abang Putra Banten, sama Ibu, ada Mbak Sisi, Kak Rian, ada Kak Adi Pitung, ada Ayu Nadia, Mang Hendra Widodo, Mang Helmi, BMI, Cik Pipit, Kang Maman, apa lagi ya? Oh sudah, itu aja. Untuk sahabatnya, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudahlah Ayu Ting Ting, kita coba siap ke lagunya. Baiklah, untuk Mang Cepi Cepi dulur-dulur yang masih nak berpeluan, kita masih tunggu kebersamaannya. Berpadu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
0: Sama siapa nih?
2: Dari Mata Merah ini.
0: Mata Merah ini dari Kiai Arun ya.
2: Siapa
0: lah ya? Kiyarun.
2: Oh iya, benar loh.
0: Alhamdulillah. Sehat Kiai?
2: Aduh, sinyal tadi jadi pacar masuk.
0: Alhamdulillah. Jak mana Kiai, ada lagu apa?
2: Apa?
0: Ada lagu apa?
2: Dah, santai baik.
0: Lagu apa? Oh,
2: lagunya ya. Lagu biasa baik.
0: Lagu apa tuh kira-kira?
2: Penantian
0: Pak Yo. Ya? Yang mana? Dari Rita.
2: Mansur S.
0: Oh, dari Mansur S.
2: Iya.
0: Payo kita siap ke lagunya. Nak berkirim untuk siapa?
2: Maaf bro, kupingnya.
0: Nak berkirim untuk siapa?
2: Uang ini ganggu kupingnya. Ini siapa ini yo?
0: Sama Abbas. Ada. Nak berkirim.
2: Alhamdulillah, yo sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Yo kalau studio itu sudah sehat lah itu.
0: Iyalah, insyaallah.
2: Yo. Kalau cuba siapa?
0: Okay, siap.
2: Yo supaya di belakang pacar cepat masuk.
0: Tayulah kalau cak itu.
2: Dia tak hati dia dengan aku.
0: Iya.
2: Iyo,
0: itu pun pertamanya. Oke, siap. Iyo.
2: Jadi galau-galau baik yang acara berpadu ini ya.
0: Iya, oke ya Rum.
2: Terima kasih supaya sehat terus.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Iyo, sekeluarga.
0: Amin.
2: Galau-galau pendengar supaya sehat galau.
0: Amin.
2: Iyo, termasuk kita lah.
0: Iyalah.
2: Iya, terima kasih
0: sahabat. Oke, sama-sama Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Arun ya di Mata Merah. Ditunggu bel lagunya ya, sudah kita siap ke. Boleh sih kok lagi yang nak mempeloan. Halo Bepadu.
3: Halo Bepadu, Bepinta lagu dangdut.
0: Yoi, mantap. Ada Papa Wendy.
3: Gila Nian.
0: Hai Papa Wendy.
3: Assalamualaikum Bapak
0: Tampan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Papa Wendy. Masih di
3: Durian Daun
0: Suak Tape. Oke. Cak mana cuaca di sana?
3: Cuacanya mendung bang.
0: Mendung ya?
3: Iya.
0: Ngapa mendung?
3: Tapi tak berarti hujan di Mang Akbar.
0: Oh, tidak hujan di sana. Iyalah kalau cak itu. Ada lagu apa nih kira-kira, Bapak Wendy?
3: Nah, lagu apa ini? Lagu Delima Bang Galuh kan?
0: Delima tuh yang mana?
3: Juta RG, Delima Abang pulang.
0: Delima Abang pulang. Iya iya. Agak dicari ya, Delima Abang pulangnya ya. Oke, nak kirim untuk siapa Papa Wendy?
3: Dikirim buat Pak Anwar di Betung, Cita Sungai Lais, Cik Asmu, Cik Hasan, Mang Irin, Mang Akbar, Mang Effendi Langkan, Mang Effendi yang di besoknya, Kuyung Adi, Kuyung Simon juga, Mang Uju, 22035 ya, dua-duanya.
0: Oke.
3: Okay. Cik Nadia juga, Cik Mang Abo ya di Banyuasin ya. Selamat monitor dalam pajak masuk masuk dalam tak ada pajak masuk bila dengar be. Cik Asmi, Cik Aspin, Pak Surito, Mang Robi ya, Mang Asrul Nasrus, Mang Sahrul lah.
0: Okay, siap.
3: Yang baik-baik pun waspada juga gabus, makin cepat makin bagus nih
0: penalti. Okay, siap. Iya.
3: Yuk saja bang.
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau cak itu kita hadir ke dulu lagu-lagunya ya untuk Mang Cik Bicik dulu-dulur di Tugu Kaget. Di sesi berikutnya kita akan buka lagi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya baik, Mang Cebi Cedulur, balik lagi kita di Bepadu untuk kesempatan hari ini. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, minta lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Ini sama Pak Jainal ini.
0: Pak Jainal, di mana Pak Jainal?
1: Dari Pangkalan Balai.
0: Pangkalan Balai, cek mana? Cuaca di sana di cek mana Pangkalan Balai?
1: Oh, mendung ini.
0: Mendung, sempat hujan enggak?
1: Belum ada hujan.
0: Payahlah kalau cak itu. Pak Jainal, ada lagu apa?
1: Lagunya Gubuk Bambu baik.
0: Gubuk Bambu dari Maggie Z eh?
1: Yo, Maggie Z.
0: Okey, nak berkirim untuk siapa?
1: Ya, kirim untuk Cik Eli ya, juga untuknya Irman juga ya.
0: Okey.
1: Nadia juga di Suka Bangun.
0: Juga
1: Hendra Yudodo ya. Iya juga nya siapa lagi nih?
0: Apa lagi?
1: Hitung juga ya.
0: Payu.
1: Adi Sukarami. Mang Pen Gati. Mang Pen Langkan juga ya. Ada lupa nih.
0: Siapa lagi?
1: Yo Akbar di sama Cik Elisan juga di Rantau Bayu.
0: Payu.
1: Juga. Irin juga ya.
0: Payu lah.
1: Cik apa nih?
0: Sama Cik Abbas ini.
1: Yo Cik Abbas ya, salam kenal ya Cik
0: Abbas. Siap.
1: Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Cik Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat sikok lagi. Payu. Bepadu.
2: Bepadu, minta lagu dangdut, Cik Abbas.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Sama Asmi Waita.
0: Nice. Mantap. Ceria nih ya, Cik Asmi.
2: Apa kabar, Cik Abbas?
0: Alhamdulillah. Iya, sama baik berarti di sini. Kan deketan kita nih.
2: Oh, iya,
0: Cik. Lebetnya
2: jadi,
0: tadi.
2: Campur atap, Cik.
0: Ada lagu apa Cik Asmi?
2: Lagunya ini baik Cik, lagu Pertualang Cinta Cik.
0: Hah?
2: Pertualang Cinta dari Christina.
0: Pertualang Cinta?
2: Iya Cik.
0: Oh, kira ini Pertualangan si Bolang. Iya, Pertualang. Pertualang Cik, Cinta Payu. Dari Christina ya?
2: Apa Cik?
0: Dari Christina ya?
2: Iya dari Christina Cik.
0: Oke, kita siap ke lagunya.
2: Oke,
0: Cik. Untuk siapa?
2: Untuk Cik Akbar dengan Cik Lisa. Pak Ujan.
0: Bayu.
2: Adik Itung dengan Ayah.

0: Saya
1: Bang Ucup 035. Sisi Sahrul Zara.
0: Saya
1: Simon Pribadi dengan Siti Aisyah. Wattpad, masuklah Wattpad, motor-motor.
0: Ya.
1: Siapa
0: lagi?
1: Ada dulu dia. Nadia di Sukabangun. Cik Ita di Sungai Lain.
0: Saya
1: Dodong di Sungai Lain. Siapa lagi cik? Ai galau-galau cik?
0: Payolah.
1: Iya. Untuk Cik Abang, juga.
0: Okey. Amin. Amin.
1: Assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi yang ada di Waitam. Kita intip dulu di WhatsApp kita lah, banyak yang pilokan ya. Kita sapa dulu. Ada Cik Arifin di Tangguh Buntung ya. Arsyab Gembala Cinta kita siap ke lagunya. Kirim untuk pendengar perempat, untuk Ceknya terima kasih. Terima kasih juga. Selamat sore juga untuk Mang Pendi di Langkah Dalam. Alhamdulillah baik. Lagunya apa nih? Senyum Ladek. Kita cari ya lagunya Mang Pendi ya. Senyum Ladek. Selalu kirim salam buat Dodong, Pusri, Mang Yasin, Iwan Yeni KTP, Rizwan Bukit, Pipit, Caita, Sungai Lais, Andi Kenten, Eli Gandus, Robi, Mbok Wati, Sarul, Pemulutan, Bang Napi, Jaga Raja, Mang Johan, OI, Pian Talang Balai, Adi Pitung, Adi Sukarami, Senam Megasing, Mang Syukur, KM14, Jimmy Rapa, Polda Boy, Pak Sobari, Akbar, Putra Banten, Pak Ujan, galau-galau bye, Pak Cahabah, selamat tugas. Oke, terima kasih, Mang Pen. Intip lagi, siapa lagi, ado. Selamat sore untuk Cik Amzia Yusuf ya, yang ada di Jambi. Tiada kata berpisah dari Imam Arifin, Imam S. Arifin dan Nana Mardiana. Salam untuk Cik Pauzan, Cik Sisi, Cik Eli, Cik Aisyah, Cik Atim, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, untuk semua fans Pro 4 Palembang tanpa terkecuali, selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya. Untuk Cik yang siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin. Terima kasih juga untuk Cik Amja Yusuf yang ada di Jambi. Dan juga selamat sore juga buat Wak Pet yang ada di Kenten. Kenten hujan deres. Cianya lah sudah reda ya Wak Pet ya. Doa yang sama untuk Wak Pet, untuk pendengar semua pada sehat galau. Buat bini Wak Pet semoga cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Oke lah, lagunya lagu Onca eh. Masih gerimis juga di situ. Habis-habis hujan deras langsung gerimis ya. Cuacanya masih gelap. Oke. Terima kasih untuk yang sudah WhatsApp. Kita hadir ke lagu-lagunya. Tentunya kaki kita buka lagi ya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9

dan diangkat sejak tahun 1940. Namun, baru ditandatangani oleh A.E. Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Bang Cebece dulur-dulur masih di Bepadu ya gitu angkat penelpon terakhir. Halo.
1: Halo Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nadia.
1: Iya, betul.
0: Hujan di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah hujan juga ya berarti.
1: Lumayan
0: deras
1: tadi di Abad ya.
0: Lumayan dingin ke lah ya.
1: Iya, jadi segar kembali.
0: Oke, kalau gitu ada lagu apa?
1: Lagunya dari Aulia.
0: Aulia?
1: Cinta Tak Bertuan.
0: Aulia Cinta Tak Bertuan. Aulia DA ya?
1: Iya.
0: Cinta Tak Bertuan. Nak berkir untuk siapa?
1: Dikirimnya untuk galau-galau baik. Mm-hmm. Yang sudah masuk tadi juga ya.
0: Bayu.
1: Siapanya selamat sore Bella ya. Mm-hmm. Selamat yang kebagian hujan, selamat berdingin-dingin tiap ya.
0: Oke. Iya.
1: Untuk Cik Abah selamat bertugas be.
0: Oke. Amin ya robbal alamin.
1: Hati-hati.
0: Oke deh.
1: Semoga tidak hujan.
0: Amin.
1: Tidak
0: hujanan
1: ya.
0: Tidak
1: hujanan
0: ya.
1: Hujanan kan Cik Abah sudah waterproof kan.
0: Sudah waterproof dari lilin soalnya.
1: Iya. Itu
0: baca
1: apa
0: teh? Bayu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi Cek Nadia di Sukabangun jadi penelpon kita terakhir dan sekaligus kita tutup ya Mang Cebece dulur ya untuk kebersamaan kita di Bepadu kali ini. Nah informasi dari Wakped katanya Kenten Demang tambah deres. Oke. Yang pasti kalau keluar bepayung ya Wakped ya. Baiklah kalau cah itu Mang Cebece dulu sekali lagi terima kasih yang sudah berpartisipasi yang sudah berpilu mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan tersendiri untuk Mang Cebece dulu. Tentunya masih dengan Cek Abas yang akan tetap mengawani Mang Cebece dengan program-program yang sudah kita siap ke sampai kaget di jelang jam 8 malamnya. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Daya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Yopayo mang cebicek dulur-dulur kita ke Ingat Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama mang cebicek dulur-dulur, bebongko adalah jajanan pasar khas Kalimantan yang banyak dijumpai di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kue basah ini biasanya disajikan saat sarapan, acara pernikahan, maupun tradisi beseprah di Kutai. Bebongko berbentuk gumpalan hijau lembut yang disiram kuah gula merah dan santan, yang mana hidangan ini dibungkus daun pisang berbentuk piramida sehingga sekilas mirip pulut nasi namun bercita rasa manis gurih. Proses pembuatannya melalui tahap memasak adonan tepung beras dengan santan lalu dikukus bersama gula merah cair dan santan kental. Kadang daging durian ditambah ke untuk memberi ke rasa dan aroma yang lebih istimewa. Informasi berikutnya, Mang Cebicek dulur-dulur, Batar Sokur adalah tradisi masyarakat suku Mandar di Sulawesi Barat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen atau rezeki lainnya. Tradisi ini biasanya dilakukan secara bersama-sama di lapangan terbuka atau halaman rumah warga. Dalam pelaksanaannya, warga membawa berbagai jenis makanan tradisional macam ketan, ikan kering, dan kue-kue yang disusun rapi di pucuk daun pisang atau nampan. Makanan tersebut kemudian dinikmati bersama-sama setelah doa dan syukuran dipanjatkan. Selain sebagai bentuk rasa syukur, Batar Sokur juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antar warga. Tradisi ini terus dijaga sebagai warisan budaya yang menguat ke identitas dan kebersamaan masyarakat Mandar. Informasi berikutnya, Mang Cik Bisa Dodolur, katel merupakan olahan sayur dari kedelai muda yang dimasak dengan aneka bumbu rempah. Hidangan ini dikenal dengan cita rasa gurih dan aroma khas rempah. Proses memasaknya membuat kedelai muda terasa empuk dan bumbu meresap sempurna. Perpaduan rempah yang digunakan menambah kelezatan pada sajian ini. Katel sering disajikan sebagai lauk pendamping nasi dalam menu tradisional. Selain lezat, hidangan ini juga bernilai gizi karena berbahan dasar kedelai muda. Mang Cebicek dulur-dulur, Ut Filun adalah makanan tradisional khas dari Nusa Tenggara Timur, terutama dari wilayah Pulau Timur. Makanan ini berbahan dasar singkong yang diparut, lalu diperes untuk diambek sarinya. Sari singkong tersebut kemudian dimasak hingga mengental dan menjadi seperti bubur kental yang lengket. Biasanya Ut Filun disajikan dengan kelapa parut dan gula merah agar terasa lebih nikmat. Makanan ini menjadi simbol ketahanan pangan masyarakat Timur yang memanfaatkan bahan lokal secara kreatif. Ut Filun juga sering disajikan dalam acara adat dan kumpul keluarga sebagai makanan pengingat warisan leluhur.
1: La kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Ya, macam itu dulur masih di 88,4 FM Prombat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, macam itu dulur, kita hadirkan dulu informasi untuk macam itu dulur dari laman rri.co.id yang mana BPBD Kabupaten Banyuasin ini memperkuat upaya mitigasi menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan selama musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya potensi kekeringan dan titik api di sejumlah wilayah Banyuasin. Adapun Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan pihaknya ini telah menyiapkan 4 posko siaga, yang mana posko ditempatkan di Kecamatan Rambutan, Tanjung Lago, Banyuasin 3, dan Pulau Rimau. Menurut Reza, wilayah ini dipilih karena termasuk daerah yang rawan mengalami karhutla dan kekeringan saat musim kemarau. Setiap posko juga dilengkapi armada tangki air untuk membantu kebutuhan air bersih warga. Disebutkan juga dampak kekeringan mulai dirasuk ke masyarakat sejak Juni 2026, yang mana beberapa kelurahan di Kecamatan Banyuasin 3 sudah menerima bantuan distribusi air bersih dari BPBD. Selain kekeringan, BPBD juga mencatat peningkatan kejadian karhutla selama Juli 2026. Adapun Kecamatan Rantau Bayur, ini menjadi salah satu wilayah yang paling sering ditemukan titik api. Dijelaskan oleh Reza, sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu, BPBD bekerja sama dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan tim pemadam darat untuk mempercepat penanganan, dan diimbau untuk masyarakat tidak buka lahan dengan cara membakar dan segera melapor ke jika menemukan titik api. Warga juga diminta lebih bijak menggunakan air bersih selama puncak musim kemarau berlangsung. Sementara itu, ya, sementara itu Mangcik Bisik Dodolur, operasi modifikasi cuaca atau OMC di Sumatera Selatan ini telah dilakukan dari tanggal 19 sampai kagetnya 30 Juli 2026. Yang mana operasi modifikasi cuaca ini dilaksanakan Kementerian Kehutanan sebagai upaya meningkatkan potensi hujan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dan OMC yang dilakukan selama 12 hari difokuskan pada wilayah yang masih terjadi karhutla maupun daerah yang berpotensi mengalami kebakaran agar hujan dapat membantu proses pengendalian di lapangan. Demikian dikatakan oleh Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Wilayah Sumatera Selatan, Ferdian Krisnanto, yang mana menurutnya OMC yang dilakukan pada akhir Juli ini merupakan dukungan anggaran dari Kementerian Kehutanan dan diharapkan dapat terjadi di lokasi-lokasi terjadinya karhutla sehingga mampu menekan perkembangan titik api dan mempercepat penanganan di lapangan. Hujan yang dihasilkan melalui OMC diharapkan tidak hanya membantu proses pemadaman tapi juga meningkatkan ketersediaan air di embung dan kanal yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber air bagi tim pemadam. Dan tentunya karena itu pelaksanaan OMC juga didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam menentukan potensi turunnya hujan. Karena BMKG berperan dalam menganalisis kondisi cuaca dan atmosfer, menyusun perkiraan cuaca, serta menentukan potensi pertumbuhan awan yang layak untuk dilakukan penyemaian. Sedangkan Koordinator Lintas Udara Ferdian menyebut didukung tim Lanut Sri Mulyono Herlambang, yang mana untuk koordinasi lalu lintas udara, aspek teknis penerbangan dan keselamatan selama operasi berlangsung. Pada hari pertama pelaksanaan OMC, tim melakukan satu kali sorti penyemaian awan dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan diharapkan semoga OMC akan optimal sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian karhutla di Sumatera Selatan, terutama di daerah yang menjadi prioritas penanganan. Ya, Omang Cep Bicara Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, yang mana kagetnya kita akan jelang maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang akan masuk di jam 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ataupun pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk jelang maghrib kaget kita akan hadirkan lagu-lagu religi, kemudian juga akan ada pengajian Al-Quran. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan menghindarkannya dari satu kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Raya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya macam bisa dulur-dulur kita ke inget Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4 informasi yang pertama macam bisa dulur-dulur. Arakan pompong adalah tradisi khas suku Duano yang tinggal di pesisir timur Provinsi Jambi. Tradisi ini berupa pawai perahu pompong yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap laut dan leluhur mereka. Kegiatan ini biasanya digelar dalam rangka Festival Bedak Sejuk Duano yang berlangsung setiap tahun. Para nelayan menghiasi pompong mereka dengan warna-warna cerah dan berlayar bersama di perairan sekitar Kampung Laut Kuala Jambi. Bagi masyarakat suku Duano, arakan pompong menjadi ajang kebersamaan dan perayaan tahunan yang dinanti. Melalui kegiatan ini, para nelayan menampilkan kreativitas mereka dalam menghias pompong dan menunjukkan semangat hidup masyarakat pesisir. Bang Cipice dulu-dulu, senjang adalah tradisi khas dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang merupakan seni tutur berisi nasihat, kritik, dan saran bagi masyarakat. Kesenian ini menjadi media komunikasi antara generasi tua dan muda maupun antara rakyat dan pemerintah. Keunikan senjang terletak pada cara penyajiannya yang memisahkan musik dan syair. Saat musik berhenti, pesenjang akan melantunkan syairnya, lalu diam kembali ketika musik dimainkan lagi. Setiap daerah di Musi Banyuasin memiliki irama, logat, dan gaya bahasa senjang yang berbeda. Selain sebagai hiburan, senjang juga berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengingat nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya.

0: Contohnya biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, ba. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di agri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ya, Mang Cepi dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cepi dulur-dulur, sebentar lagi kita akan hadir ke Irama Batang Hari 9. Yang mana ini kaget sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore di hari ini Rabu 22 Juli 2020. Nah, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

dentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Jam Aceh Bicara Dulur, tentunya rangkaian Irama Batang Hari 9 kagetnya nutup perjumpaan kita dalam Sriwijaya Sore di hari ini Rabu 22 Juli 2026. Cik Abbas pamit dari ruang dengar Mang Cik Bicara Dulur. Tentunya setelah ini akan ada Cik Dola yang akan ngawani Mang Cik Bicara Dulur di Sriwijaya malam. Sekali lagi Cik Abbas pamit, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewek. Dodolor, lah kita pelok itali Sriwijaya sore. Dengan lagi, kita berado di Sriwijaya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: keci maineka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budayo kita besak kelakar, senantiaso kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budayo Sumatera Selatan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berada. Dan di malam hari ini bertemu kembali bersama Kulo Cedola di program Sriwijaya Malam. Tadi bersama rekan Abas ya. Dan tentunya dulu galo-galo, kali ini kita akan putarkan dia mengawali Sriwijaya Malam. Ada legenda dari Lampung dengan kisah legenda ayam dan burung emas. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sahabat budaya, ikutilah mini drama berjudul Kisah Ayam dan Burung Emas, persembahan dari RRI Bandar Lampung.

0: Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan saling menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dahulu kala ayam tidak bisa terbang. Sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah.
1: Matanya mengkilap-kilap seolah mau menerkam. Aduh, gimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Gawat ini, mati aku.
2: Hai ayam jago yang jantan, kemarilah. Sepertinya dagingmu enak. Bolehkah aku menyantap dagingmu yang lezat itu? Ayo, mau pergi kemana kamu? Kamu ayam jago.
1: Aduh, ampun kucing hutan. Dagingku sudah gak enak. Habisnya aku baru sakit. Kalau kamu makan, makan rasanya pahit sekali.
2: Hah? Aku gak percaya. Walaupun kamu habis sakit, aku yakin dagingmu masih lezat. Ayolah ayam jago, kemarilah. Aku sudah tidak sabar. Aku sudah lapar.
1: Jangan kucing hutan. Jangan kucing hutan, jangan. Aduh, mengapa aku tak bisa terbang? Aduh, mati aku.
2: Ayo, ayam jago, ayo sini. Mau lari kemana kamu? Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa mengejarmu.
0: Ayam jago semakin terdesak. Karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali. Dipatuk dan dicakar dengan paruh serta kukunya yang tajam. Akhirnya kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu.
3: Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat, kita memang harus saling membantu?
1: Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini, aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama.
3: Hai, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan.
1: Yah, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku.
3: Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu.
1: Hah? Benarkah? Bagaimana caranya?
3: Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami.
1: Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya pada aku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya pada aku?
0: Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam.
3: Nah, gunakanlah dengan bijak. Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Karena aku yang meminjamkannya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka burung elangnya akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai kau pakai, simpanlah baik-baik sampai aku datang mengambilnya. Dan jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizinku.
1: Aku mengerti kawan, tenang saja. Aku berjanji akan memenuhi semua pesanmu. Dan jarum ini akan kujaga baik-baik.
3: Baiklah kalau begitu. Jarum ini aku percayakan padamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali.
0: Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setelah sayap yang disulamnya, ia tak sabar untuk segera mencobanya. Ia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian ia mencoba terbang naik ke atas pagar.
1: Yuhuu, akhirnya aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Mulai saat ini tak ada yang bisa menggangguku lagi.
0: Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Ia heran apa yang menyebabkan ayam jago itu bisa terbang.
4: Hai, hai ayam jago. Bagaimana kau bisa naik setinggi itu?
1: Aku terbang untuk naik ke sini. Lihatlah ayam betina, aku bisa terbang sekarang kan? Aku senang betina, aku bisa terbang sekarang.
4: Wah, terbang? Bagaimana bisa? Aku tidak percaya kamu bisa terbang sekarang. Kamu pasti bercanda.
1: Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Lihatlah, sayapku indah juga kan?
4: Wah, hebat, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu?
1: Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku.
0: Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya. Karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago, sebentar-sebentar ia terus mencoba terbang. Begitu ia lakukan berkali-kali. Dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting.
1: Wah, gawat. Kau taruh di mana jarum emas tadi?
4: Aku tak tahu. Aku lupa menaruhnya. Aduh, di mana ya jarum emas tadi? Aduh,
1: waduh, dimana? Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo, kita segera mencari sama-sama.
0: Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu bisa ditemukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang maghrib, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga, jarum itu tetap tak ditemukan. Sampai akhirnya elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Ia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang.
3: Hai ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar? Karena kecerobohanmu, bangsa elang yang menanggung akibatnya. Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum itu, maka anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku.
1: Tolonglah elang, maafkan kami elang. Kami tidak sengaja menghilangkan jarum emas itu.
4: Betul, betul elang. Padahal tadi aku taruh di sini. Aduh, di mana ya?
3: Hah? Mulai sekarang kami bangsa elang dan ayam bermusuhan. Ingat itu.
0: Dan karena kisah tersebut, itulah yang menjadi penyebab elang selalu menyambar anak-anak ayam, dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Sahabat budaya, hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Dan jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan.

Sahabat budaya, demikianlah kisah tentang ayam dan burung emas, persembahan RRI Bandar Lampung. Didukung oleh Bambang, Yuda, Arni, Irawati. Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu galau, dan kita lanjut kembali di program kali ini. Semsel berdendang Cak Biaso, dulu galau di menit-menit mainnya lagi. Pukul 8 lewat, sekarang pukul 8 lewat 15 ya. Kita isi dengan rangkaian Semsel berdendang. Kita buka line telepon di 0711351656. Tidak apa Cak berkirim, kirim cuma spesial Besiko Duo. Dan lagunya seputar Sumatera bagian selatan atau Bangka, Belitung, Jambi, Lampung, Bengkulu dan juga Sumsel. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adola.
0: Iya, apa kabar sih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya.
1: Bagi aku lagu?
0: Lagu apa sih?
1: Coba ini, Fahmi Sahab.
0: Yang...
1: Gadis Palembang
0: ya? Siap ya, oke.
1: Oke, makasih Wadola.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dingin-dingin main membandrek atau jahe ya. Alhamdulillah rezeki enggak ya nganter ke hari malam ini. Oke. Lanjut ya di 0711351656. Halo, Assalamualaikum.
2: Apa kabar?
0: Baik dong. Nggak mana dong?
2: Lagunya.
0: Lagu apa dong?
2: Gadis Serindang.
0: Gadis tercampak.
2: Iya,
0: tercampak. Berserindak ya, berserindak. Apa yuk diatur di pantunnya?
2: Joni Arla.
0: Oh cakep, 70.
2: Beli kerupuk sama buat ibu.
0: Baru beli sawo kemarin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi kalau mah itu. Ya, sesi pertama 3 penelpon 3 lagu. Nih terputus, ngecek baik kalau ada pulsa ya. Kalaupun mungkin karena pengaruh sinyal ya terganggu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa ini? Halo.
3: Dengan siapa?
0: Nih kau laju. Halo.
3: Ya halo.
0: Kanjian.
3: Oleh disiram hujan tadi kan. Jadi ini suaranya ini.
0: Ada dulu yang itu gegaya ngomong gitu. Laju merinding gitu. Lah jarang ngomong gitu teleponnya. Apa lo?
3: Iya apa?
0: Iya ada suara mirip apa tadi?
3: Hati-hati lah.
0: Oke lah kalau mau itu lagu apa? Malam-malam robotnya.
3: Lagunya minta ini
0: aja. Ah ya.
3: Lagu apa? Kecapi makanan kerong.
0: Kecapi makanan kerong. Oke lah kalau mau itu.
3: Iya.
0: Lagi masukan lagi Mang Sapran kalau datang ya.
3: Iya, masya Allah. Kenapa Mang Sapran
0: kan
3: coba buka online
0: walaupun nanti iya, Mang Sapran. Lemak nuansa itu kena beliau itu langsung gitu. Kalau aku nih alat nganar-nganar baksonya campur-campur.
3: Buka waktu online jangan tidak dibuka acaranya.
0: Ada
3: walaupun Mang Sapran nanti.
0: Ada yang kalau dimakan kecapi di mana?
3: Iya.
0: Cek Gina atau Mang Jai?
3: Cek Rina, bay.
0: Atau di Mali? Penyanyi asli.
3: Cek Rina, bay.
0: Wayolah kalau itu.
3: Ya, ada ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu. 3 lagu, 3 penelpon dan untuk kalau pendengar.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Yeah, di 88,4 Suara Budaya Sumatera. Tonton dulu pendengar, kita lanjut kembali ya, dalam program acara Sumsel Berdendang. Kita buka line teleponnya, lihat Turi. Untuk WhatsApp belum bisa kita buka ya. Dan nanti di program acara, insya Allah mudah-mudahan di Bausek Besi Malibar Semenem Panjang ya, kalau WhatsApp nanti. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Apa kabarnya, Cik Dola?
0: Baik, seriusan ni.
1: Iya, musim penghujan yang dingin sudah.
0: Alang kelemak tidur.
1: Iya, lah sudah sekali tidur ini.
0: Berkali-kali. Kalau berkali-kali lagi lapor ke RT setempat ya.
1: Iya.
0: Bayu, ada lagu apa, Mang Cik?
1: Lagu daerah ni.
0: Lagu daerah?
1: Lagu Sumsel Berdendang ya?
0: Sumsel itu pacak Jambi, Lampung, pacak Bangka, pacak Bengkulu.
1: Lagu ini baik, Cik Dola. Aku itu ada yang dari Lampung lah aja ya.
0: Boleh.
1: Nah, yang dari Lampung itu lagu ini baik. Foto Kenangan deh.
0: Foto Kenangan apa? Ada kenang-kenang pun juga foto.
1: Nah, karena kenangan lama itu.
0: Japonian itu. Ada biji sebelah. Jangan besar-besar ngomong.
1: Iya, biji gitu ada samping ini.
0: Iya. Dengan biji itulah foto kenangan ya.
1: Iya, foto kenangan ya. Iya, spesialnya buat yang samping gitu nih Bena.
0: Iya, aman ya.
1: Yo, itu baik anu Cendola.
0: Siap.
1: Yo, itu baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabare apa kebaya debadem negeri pak cedera.
1: Boleh naik.
0: Iyo. Abang ni disiram hujan.
1: Semalam tak masuk ya? Semalam lagu Jawa.
0: Semalam masuk. Lagu
1: sedang. Oh iya. Oh iya lupa. Lupa. Lali ku. Paya lagu apa sekarang? Sumsel boleh.
0: Sumsel ya.
1: Boleh.
0: Lagu Sumsel ini Sumsel Palembang we lah.
1: Lagu apa tuh?
0: Ya ini apa? Lagu Palembang naga dukungan kate ya lagu ini aja. Apa?
1: Lagi musim kate sekarang duku dak.
0: Musim kate, musim pisang.
1: Sawo.
0: Musim sawo. Banyak musim kate lah.
1: Iya, aku ngomong kak. Sama kemak. Iya, kalau ketujuh lu tuh langsung dari ini kan dari kebon kan, jadi masih segar buah-buahnya.
0: Iya, dari kebon ini biasanya banyak buah-buahan, buah
1: pisang. Iya.
0: Buah ates. Buah ubi.
1: Yang paling lemak buah apa, Pak?
0: Yang paling lemak menurut aku buah pisang lah, Cak Dora.
1: Kalau aku buah dinjuk uang yang lemak tuh. Tidak beli.
0: Iya. Pisangnya mau masak kan?
1: Iya.
0: Diperam.
1: Oh, cacam.
0: Buat kolak, ujar Jawa itu kan?
1: Iya.
0: Ya, ada itu dibuat gorengan.
1: Okey lah kalau itu. Iya. Pak, Duku Palembang, Pak ya?
0: Ya, Duku Palembang jadi.
1: Okey lah kalau itu. Ya,
0: kirim-kirim om ya.
1: Siap.
0: Tadi siapa
1: yang kirimnya enggak boleh, Pak. Kalau nanti malam. Kalau khusus Sumsel ini hanya spesial ya kirim, boleh. Sikot duo.
0: Ya. Singkat bayar, Cak Dara ya.
1: Sikot duo ya, boleh.
0: Ya, untuk Pak Ujan dengan baru yang turun tadi, Pak.
1: Ya, okey lah.
0: Ya, itu, Pak, ya.
1: Yuk.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sikot lagi ya. Mohon maaf kalau nak kirim-kirim biasanya malam. Biar beda kembali acaranya. Sebenarnya kalau yang lainnya nak kirim-kirim, kita dewek buka sikot-sikot apa spesial ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jajam.
2: Sumsel berdendang, Papa Wendy bergoyang.
1: Goyang, Mang.
2: Aju.
1: Mama, ada kabar di sana di buah durian jatuh? Daun durian.
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Durian kemarin daun.
2: Malam tadi kehujanan, Bang Dewa.
1: Ngapo?
2: Kehujanan dia diutung hujan lebat katanya.
1: Di siapa?
2: Kata Pak Anwar.
1: Pak Anwar yang kena kehujanan?
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Lama Papa ini tidak dibagiin hujan malam tadi. Kering terus gitu.
1: Dan malam ini siang tidak kena? Sorry.
2: Tidak juga kena.
1: Kering mana tuh?
2: Tak tahu aku.
1: Oh.
2: Kuannya ilmu Pak Anwar
1: deh. Ya, tapi cuaca adem ya, dingin ya.
2: Cuacanya adem, alhamdulillah. Okay. Sehat anu.
1: Sehat selalu ya.
2: Mendung berawan cahnya hari ini.
1: Iya, mendung.
2: Okay, langsung ke lagu gitu. Ya,
1: boleh dia.
2: Anak manjo,
1: Pak Iyo.
2: Dikirim buat semuanya, kan?
1: Mengasih yo.
2: Ya, agak di. Yang rekor jam 9 kayak baru kita baca kirim salam.
1: Digeber ke banyak-banyak enggak apa-apa. Okay.
2: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum, Cek.
1: Yo, sama-sama, Cek. Okay. Ya, okay, dari Banyuasin nih. Kita dendang ketiga lagu lagi ya, dulu galau-galau. Kalau sempat kita buka lain telepon lagi, kalau udah sempat kita langsung masuk nanti program acara BUC bersama Libar Semenda Panjang.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya, lalu kita cukup sampai di program Majalah Sumsel Berdendang. Dan setelah ini, satu lagu lagi kita akan putarkan dan kita akan ikuti program Busek Besi Melibar Semenda Panjang bersama Mang Safran. Ini Malam Nojurikor bersama Nedia Simnizar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak gunak kanje di mana saja berada, kita jumpa lagi berbusik di jagat bersama libau semenda panjang. Rabu 22 Juli 2026. Mudah-mudahan adik sanak gunak kanje dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, baik yang di dusun, di perantauan, juga di Palembang atau di mana saja berada ya. Kami di studio juga dalam keadaan sehat walafiat, Mang Sapran dengan Mang Dola. Nah, di sana kurang kanje yang nak bergabung, kami siapkan di 07 11 351 656. Kalau tadi air lemah juga emangnya, so, itu apa namanya, cuacanya?
1: Cuaca.
0: Oh,
1: cuaca dingin-dingin men.
0: Oh,
1: tidak panas ya.
0: Oh, sebelumnya lepak panas.
1: Sudah berapa hari ya?
0: Oh,
1: ini masuk dingin.
0: Masih 4 hari ini kan itu. Jadilah tapi. Ada. Ya. Lada mang?
1: Ada cabang sebenarnya ring.
0: Wah, payo kita payo. Terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Mang Sapran, Mbak Dola.
1: Ya.
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Syukurlah. Bagi aku lagu.
0: Hah?
2: Bagi aku lagu boleh?
0: Boleh, boleh.
2: Ini Armadi Raga sudah diputar
0: belum? Belum, belum. Untuk acara apa kita ini?
1: Iya.
2: Untuk acara belum. Cempedak Bebuah Nangkur.
0: Cempedak Bebuah Nangkur.
2: Iya. Alamnya apa ya? Galo-galo tuh kalau itu bahasa.
0: Galo-galo.
2: Iya.
0: Kalau semende sedak denya.
2: Oh, sedak
0: dengnya
2: ya.
0: Oh, gala-gala boleh.
2: Iya. Boleh gala dua-duanya berarti.
0: Boleh, ya? Boleh. Boleh. Kalau yang sedak dengnya itu khusus untuk semende.
2: Spesialnya?
0: Iya.
2: Untuk yang merasa deh.
0: Yang merasa.
2: Iya, salam kangen deh.
0: Iya.
2: Ya, makasih
0: Pak Dola.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Sisi ya.
1: Sisi.
0: Adik Pelaju. Ya. Ada lagi kita terima. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum Bang Sapran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli ya.
3: Bukan Mang.
0: Siapa?
3: Ibu
0: Asmi Diwaita. Nah, ini mirip.
1: Mirip.
3: Mirip. Wih, Pak, barangnya
1: seperti ini, Pak. Siapa namanya?
3: Minta lagu nang kemuda, Pak.
1: Siapa? Hai, siapa namanya? Oh,
3: kelupaan aku, Cik Dola.
1: Siapa?
3: Kelupaan aku, Bang Dola. Nang kemuda, Mak, Bang Dola.
1: Nang kemuda. Dengan siapa tadi, Cik? Halo?
3: Apa, Bang?
1: Siapa nak catat nama tadi? Baru terdengar. Halo, nama Cik siapa Cik?
0: Waitam
3: eh? Waitam, Ibu Asmi.
0: Asmi.
1: Asmi, ya.
0: Dengan Mang Aspin.
1: Aspin, ya, ya.
0: Nah, nggak apa-apa dengan
3: dia. Nggak apa-apa
0: dengan dia, Bang. Jauh ke dikit itu radionya.
3: Lah jauh, Mang.
0: Lah jauh.
3: Jauh, Bang. Lah jauh, Bang.
1: Judulnya apa tadi?
0: Nang Kemuda.
1: Nang Kemuda.
3: Nang Kemuda, Bang Dola.
1: Siap.
0: Siap.
3: Kirim dikit, Bang, Bang Dola.
1: Boleh,
0: boleh. Boleh, boleh,
3: boleh. Untuk Papa Wendy tadi, Kesi Akbar, Aujan,
0: yeah.
3: Wapet, Capo Pian, Bang Hendra Widodo dengan Bang Iwan,
0: yeah.
3: Bang Adi Sukarami, Adi Pitung, ay galu-galu lah Bang.
0: Galu-galu.
3: Aku Bang galu-galu Bang. Untuk Bang Sapran dengan Bang Dola, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Dola dengan Bang Sapran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bung Asmi.
1: Bung Asmi
0: Waitam.
1: Iya, tadi Oji Mamang siapa?
0: Hah? Ibu Eli.
1: Oh,
0: Gandos.
1: Beda.
0: Paya-paya. Ada lagi, siko lagi.
1: Ya.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Sapran, Bang Dola.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Nadia.
1: Ibu Nadia.
4: Iya, Bang Satu.
1: Iya, sehat Bung.
4: Alhamdulillah sehat. Bang Sapran, Bang Dola.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Ya.
4: Bang Sapran kemana minggu kemarin?
0: Minggu kemarin
1: Yasinan.
0: Yasinan ada keluarga 40 hari. Mamang
1: ya, balik jam 10-an ya.
0: Oh.
1: apa ngobrol sampai jam 11.
0: Ketemu dulu. Lama banyak keluarga.
1: Banyak keluarga.
4: Iya, ngobrol dulu jadi.
1: Heeh. Apa ya, Pak? Mau mana
0: cerita? Lagunya?
4: Lagu apa? Tak apa-apa lah. Ibu minta rekomendasi sama Mang Sapran yang jarang-jarang diputar.
0: Jarang-jarang diputar.
4: Kenapa Mang Dola tahu-tahu?
1: Kena penyakit.
0: Ini apa?
4: Kemarin kan aku ada persiapan dewe lagunya. Nah ini aku minta rekomendasi dari Mang Sapran.
1: Baca deh. Itu.
4: Boleh aja. Emang ada lainnya, larangannya?
1: Iya, baca-baca.
0: Serawak Enim.
4: Nah.
0: Ada Bang?
1: Setelah ada
0: Sarawak ini
1: kaki ribut gak pernah enim gitu ya. Nak bersemah ya.
4: Terus ya. Apalagi Mang Sapran.
1: Oh disuruh milih banyak nih.
4: Ya, nah, kalau milih itu kan lebih dari duo, lebih dari Siko.
1: Apa nah, ya, dah siap ke banyak lagunya.
0: Banyak lagunya itu.
4: Banyak ya.
0: Ayo. Tambah lagi yang tidak pernah diputar
1: tengah hari kan.
4: Bagus itu. Kalau yang jarang diputar pernah diputar.
1: Ya.
4: Nah, kalau yang tidak pernah diputar.
0: Nah, Sarawak ini itu jarang diputarnya.
1: Dia ada biola deh.
0: Heeh.
4: Bukan gitar tunggal itu ya?
1: Gitar sama biola.
0: Bukan.
4: Tidak lama durasinya.
0: Tidak.
1: Ya, sekitar
4: Maracaita
1: aku 30 menit.
0: Coba lah. Coba dengarkan dulu yang ini. Minggu depan jadi yang lain lagi.
4: Ya, kalau namanya memang kepanjangan potong baik.
1: Nah, namanya minta minta cari ke, kami cari ke.
0: Oh.
4: Iya. Ya kan aku kan nanya itu Mang Dola.
1: Ya aku sedang bertanya.
4: Iya. Nah, kita cuma bertanya daripada malu bertanya sesat di jalan.
1: Kan? Sesat di napas susah pula.
4: Iya, sesat napas itu lain lagi.
1: Halo.
4: Ya, lagu yang kedua tadi baik coba Mang Sapran.
0: Di mana?
4: Yang kedua Mang Sapran sebut tadi.
1: Apa?
0: Itulah apa yang tadi sebut.
1: Baru sih kok Sarawak Enim.
0: Sarawak Enim.
4: Oh, yang tadi bukan tadi yang disebut tadi.
1: Apa lagi Mang? Dia minta yang ngepop Mang, bukan Pirawa Tang Hari. Ya takut marah Ita ya.
4: Iya.
0: Ke mana?
4: Ada lagu Basema, musik Minang ada enggak yang cek itu?
1: Hati.
0: Ke mana?
1: Ke mana?
4: Ya
1: nyanyi orang jalan gunung Bang.
0: Oh.
1: Banyak orang Minang jalan gunung.
0: Mak mana? Kemana apa nak Sarawak Enim?
4: Nah yang pertama be.
0: Iya.
1: Iya kemana?
4: Iya.
1: Bila dua Bang, kemana karena Simon, ada yang Ita Taslim, kemana Kanca ke?
0: Ini
4: ya, kalau yang kemana Karen dari Simon. Romai Rama ada tak?
1: Kate.
0: Kate. Au. Ahmad Dilaga.
4: Iya, yang dari ini Be, yang namanya sering ini Karel Simon ya.
1: Iya.
0: Iya.
4: Yang itu Be.
0: Nah, itu ke mana itu? Judulnya.
4: Mana itu?
0: Kalau Sarawak Enim lain.
4: Oh, lain lagi.
1: Kita simpan ke malam dikit kita putar.
0: Iya.
4: Nah, kakek kalau ini Be, kakek kalau cik kita masuk tolong ini yang Be yang kemana ini kan jadi pacak dua kan dapat kan.
1: Iya, ini putar kemana? Yang Sarawak Enim kita simpan dulu.
4: Oh, iya, jadi. Jangan kelop gek kelupuan ini.
1: Ngapa? Ngapa malam cak bingung gitu. Banyak masalah.
4: Wasing Be. Iya. Dah yang itulah
1: kan gogok memang asli memang
0: gogok ya
1: gogok asli
0: santai yeah. Santai
4: wae wow. Aku ni kira-kira berkirim apa dah ini Mang Sapran
0: boleh boleh
4: itulah boleh
1: ya berkata pada diri sendiri lu boleh tak aku kirim
4: ya masalah banyak ini aku nak kirim
1: ya kan? Agak agak
4: di, dulu, kan?
1: Agak digercep ya
4: bukan agak banyak ni kan malah ini.
1: boleh
4: untuk tidak adanya saja.
0: Aku kan banyak nih an itu.
4: Aku itu memang
0: aku. Ya. Aku pada.
1: Sabar
0: nih.
4: Makanya
1: minta
4: izin dulu kan.
1: Iya izin. Diizin ke?
4: Ya.
0: Ah.
4: Ngapa cek dulu cek penting dan cek.
1: Ida, yang banyak masalah sana aku bukan sini.
4: Oh. Aku juga mencak bingung itu mencak. Banyak pikiran itu
1: cek dolar. Peace. Apa bahasa benda dosen itu kawan? Damai.
0: Damai.
4: Iyalah itu
0: bela. Itu baik.
1: Okay.
4: Ya. Ya untuk Mas Sapran sama Mang Dola ya.
1: Iya.
4: Sama petugas B.
1: Makasih.
4: Semoga sehat selalu ya. jangan dipikirkan yang cek dolar pokoknya.
1: Apa?
4: Santai baik. Ya, jangan cek banyak.
5: Jadi yang disimpan sementara ini Sarawak ini, ya?
4: Ya.
5: Oh, kemana kita ini, kak? Ya,
4: aku minta tolong, kita cek kita masuk, tolong minta tu lagu ini, kak.
1: Apa?
4: Kak, kelamaan disimpan basi dia. Yalah itu be,
5: bye.
1: Ya,
4: terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga bang,
5: nah di sana kurang kancil di mana saja berada, kita dengar ke kurai tiga lagu yang diminta tadi. Cempak ada cempedak bubuan angke, kemudian nangke muda, kemudian ke mana? Yeah.

0: Ada sana gunang kanja di mana saja berada. Kita lanjutkan lagi berkosek di jagat bersemah libar semenda panjang. Kalau tadi cempat dak perbuah nangke, nangke muda dan ke mana? Masih kami tunggu di 0711351656. Iya, percaya ada. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat Lompat, malam.
1: Ya.
0: Iya.
1: Masih ingat dengan aku Cek Dola?
2: Ya, ini dengan Cek Mang Sapan juga. Dengan siapa nih?
1: Oh, itu bukan Cek Dola ini.
2: Cek Dola sama Mang Sapan.
1: Oh. Dari Batu Raja, Bang.
0: Batu Raja, siapa ini?
1: Au, oh, Bakiwai ini Batu Raja. Aku ni sering monitor ini.
2: Bakiwai?
0: Bakiwai.
1: Ah, oh, sudah aku masuk dulu dengan Cek Dola. Siapa itu?
2: Cek Dola. Oh, apa kabar, Mang?
1: Ai sehat saja ini.
2: Yo, bye.
0: Bakiwai eh?
1: Au, oh, Bang Kiwai di Batu
0: Raja.
1: Oh,
0: Bang Kiwai.
1: Au, Bang Kiwai di Batu Raja. Kalau okay. Bang itu tuh bahasa DKI, Bang Jaya ini Bang Kiwai.
2: Mang Kiwai.
1: Au, oh, Mang Kiwai.
0: Oh, Mang Kiwai. Au, oh, malam ini kita pakai sebutan Mamang dengan Ibong.
1: Au, masuklah bahasa gaul itu kan.
2: Sama lagi.
1: Bang bingung dengan
0: itu. Batu Raja di mana?
1: Oi, Batu Raja di tengah kota ni lah, dekat taman kota gitu.
0: Oh.
1: Ada di jauh di Sungai Ogan, ada jembatan Ogan satu.
2: Alah kecantiknya alamnya.
0: Oh.
1: Yeah. Ayahnya kecil ni, anak nak kemarau tu ini.
2: Oh, kemarau. Oh, lagi kemarau eh?
1: Ah, ucapnya kemarau gitu kan.
2: Iya.
1: Aku ni jemala matang masuk. Di Ogan masuk campuran
2: itu. Masih ada darahnya kamu tu?
1: Hah?
2: Masih darah matang Ogan tu?
1: Mang
2: Kiwai.
1: Macam lupa
2: ni. Coba kamu ngobrol dengan Mang Sapran ni.
0: Kampung baru ni. Eh, Bang. Mang. Kampung baru eh?
1: Ha?
0: Kampung baru pada kan ya?
1: Kan yo di Kampung Baru.
0: Bukan.
1: Au di Parak Kemala Raja Pak ada.
0: Oh, Kemala Raja.
1: Di Tebing Raya ada jembatan Ogan 1, Ogan 4 itu nak ke Kuma Kampung Patin tu nak.
2: Sama cak jembatan kereta mati jembatan ni.
1: Banyak kan jembatan Ogan, maklum lah Ogan dikelilingi Sungai Ogan Batu Raja kan? Sampai 5 jembatannya.
0: Jeramba baru tu eh. Yang nak ke yang nak ke ini tu apa namanya tu Umbara itu ya.
1: Oh, ada di sana. Itu baru itu.

0: luar kota tu yo.
1: Amun dulu aku ni lahir di seberang, jauh sana dia tahu aku baca kita. Aku di kecil tu dengan ni cuma mana, kalinya sah celahat ni je. Buat raja ni je kan. Dia tahu lah, di sungai Ugan, sungai Matang lah, jadi ni berani. Ni.
2: Tapi bapang ngegendong asli ini. Batu Raja. Ugan.
1: Au ini Ugan, Lahat Ugan.
2: Wow.
1: Au dia tu matau ke Jawa dulu kan.
2: Oh.
1: Masih bujang gadisnya tengah. Baju lahir aku bang.
2: Mangki wayang jadi numpang lahir di Jawa tu. Eh.
1: Au numpang lahir, numpang sekolah, numpang pegawai kan bang. Lapis pegawai. Dan
2: laskar
1: di
0: guna. Laskar dia. Pensiun balik
2: ke dusun. Kan, eh.
1: Au.
2: Nak kegem-kegem.
0: Ada.
1: Nak de siapa tadi asyik tapat-tapat apa di Hera Sofian, siapa-siapa penyanyi kita di sana dua enggak tu kan?
0: Ada dua mang, ada yang Oji Maulana sama Hera Sofian.
1: Au, ada pula yang elok pula ni John apa itu tu? Yang galak kami daning ke Jawa sini. Tukat Malang ada kan?
0: Tukat Malang beda.
2: John itu Sandi Lahat.
1: Oh, iya, itu
2: pasar bawah.
1: Malang tu. Oh, agak ribang juga itu kan? Panjang juga lagunya tu.
0: Yang mana, Bang?
2: Yang mana?
1: Suka. Ya, Malang tu kan, dia jantan nyanyinya tu jadi itu.
2: John ya.
1: Salam sapa aku dah ya.
2: Oh, ajalah.
1: Belum aku ni nak ku banyak yang ikut tadi ya. Jarak kuan yang di Pro 1 tu. Ada Mbak Sisi tadi ya.
2: Oh.
1: Ibung Sisi,
2: Ibung Asmi, Ibung Nadia.
1: Oh, Ibung siapa Asmi?
2: Asmi
1: di mana dia lahat?
2: Di Waitam.
1: Oh, di situ. Ujiku cuma lahat. Ada nama Asmi cuma lahat.
2: Aja mau ganda nih. Oh.
1: Ada siapa tadi? Apa Eli yang buat siapa Nadia itu tadi?
2: Ah, Nadia.
1: Aku ni. Cuma aku nombor telefon kamu ni kan upload kurkam dikit ulangi wah apa lah aku. Acak kan cuma lah tahu
0: wah. Iya. Bawa WhatsApp je, mang. Bawa WhatsApp je baca mang WhatsApp.
1: Bawa mana?
0: Mengirim WhatsApp, iso WA.
2: WA.
1: IWA-nya aku nyerah tunggu ni. Jadi main WA.
0: Oh.
1: Kalau salah WA, kalau salah game kalau. Kalau yang sembar aja mau. Siapa kapan ini nah, itu kan.
0: Iya, iya.
2: Jadi
1: langsung WA tu dek mak ngajem mak telepon langsung ngomong gitu.
0: Iya.
2: Jadi we itu HP ni dia dah cuel-cuel lah ya.
1: Cuel-cuel kan. Pakai HP lama ni lah dia. Angai. Dah jam berapa tua ni? Memang HP jadul ya, macam tua ni. Ya HP 5000 tu gitu.
2: Itulah yang mantap yang masuk terus itu.
1: Oh,
2: apa yang HP baru ni?
1: Aku cuma baca dari HP belur kabar
2: tu. Oh, ada center.
1: Tapi kita masuk akhir akap tu baca belur gitu kan?
2: Oh,
1: dia jaga lanjing gitu.
2: Nak kikem kalah mang? Nak kikem boleh?
1: Kikem salam. Ayo tu galinya kan, lo banyak pacak ni kan?
0: Ya.
1: Oh, di batu radio ni mang. Radio kita ni dapat topaknya, cuman ni nak cuaca.
0: Oh, cuacanya bagus ya?
1: Cuacanya bagus ya. Karena kita ni jauh, badan kan di Palembang ni kan?
2: Oh.
1: Di mana badan di perempat? Apa sama dengan persatu tu badan?
2: Sama.
0: Perempat,
2: persatu, perempat.
1: Dapat kalau persatu dia jangan dapat aman dia pakai rail atau trimming bang.
0: Oh.
1: Namun perempat masih galak warna ini bang.
0: Awal ya.
1: Cuma ni nak cuaca hari ni. Cuaca. Nah ini dengi lo cuaca ni.
0: Cuaca lembap.
1: Cuaca ni rasa ngekos saja landingnya.
2: Iya. Lalu hujan belum sih tu bang?
1: Oh sudah. Sudah. Masih hujan masih.
2: Oh.
1: Masih hujan masih kan. Siang tadi hujan dikit. Datangkan kemarau ayah hujan kecil.
0: Oh.
1: Tapi yang men ikan-ikan tu nak nyong-nyong-nyong gala kan.
2: Hai lama, hai tu nangkap ini ya.
0: Tinggal nangguk wey.
1: Hai tu kan bang, siapa nama bang ni? Lupa nama ni?
2: Mang Sapran dengan Mang Dola.
1: Mang Dola. Nah, Mang Dola ni, aku tengah mati ruang ya.
0: Iya lah, sudah dua kali gitu ya.
1: Sekali dua kali ada ni yang itu kan, semalam-malamnya sebelah tu kan.
0: Dicatat dulu Mang Sapran data kita, Mang Kiwai maksudnya.
2: Mang Kiwai.
1: Tetap, Mang Kiwai, dibantu singgol-singgol, lama dah masuk tu kan.
0: Kalau nak diinformasi ke, kaget teleponnya setelah ini siaran, bisa didata Mang Sapran.
1: Oke, Mang.
0: Ya.
2: Payo.
1: Terima kasih waktunya ya.
2: Yo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Kiwai di Batu Raja ya.
3: jauh juga.
0: Kalau ada arti memang kiwai itu kiwai, namun nama kecil.
2: Oh.

0: Di belakang Mang Kiwai kalau.
1: Halo.
0: Lada. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
2: Ini dari Pak Anwar Betung ini.
0: Pak Anwar. Mang Anwar. Oh. Di Betung ya.
2: Halo, Cik Dola.
1: Oi.
2: Apa kabar, Cik Dola?
1: Baik, oh, alhamdulillah.
2: Yang masuk sore tadi dah.
1: Iya. Kali ini acara bersama ya, bersama Libau.
2: Iya, ini daerah lagu daerah mana nih?
0: Daerah Lahat Pagar Alam.
2: Lahat Pagar Alam.
0: Marinim. Batu Raja.
2: Ini bisa enggak?
0: Hah?
2: Jalur Kerap.
0: Jalur Kerap.
1: Boleh.
0: Ah, boleh.
2: Kirim ya. Salamnya untuk galau-galau wala ya.
0: Nah,
2: dengan nomor saparan ya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Ya, itu baik lah.
0: Itu baik.
2: Iya
0: ya.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum Cik Dola dengan Mang Apran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Anwar di Betung ya.
1: Betul. Mau nyasih mana?
0: Betung ya. Ada lagi kita terima. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma gunang megang.
3: Apa pengabaran kabar Mamang berdua itu?
1: Baik, mana?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ah, ya aku nganing tahu kabar berdua itu senang gunang nganingnya.
1: Ai, benar-benar senang.
3: Dide takutan lagi Mang Dola.
1: Kenapa?
3: Ai, dide malam kemah takut di WA.
1: Ai, hati isu baik tu.
3: Kancil dide datang-datang.
1: Ah, pembohong itu. Hati kamu mungkin takut.
3: Kelemahan dia makan ayam.
0: Gulai liot. Makan liot.
3: Oh, ini dia makan ayam dia Mang Dola.
1: Apa?
3: Jadi pacak ngawani kabar sampai malam.
1: Iya, malamnya makan angin ya.
0: Makan angin.
3: Oh, dia nak bikin ke kopi di temu ngantuk.
1: Lah bawa dia. Lah bawa dewe.
3: Oh ya.
1: Baik ya.
3: Sehat kalau Mamang ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Hai, syukurlah sehat. Aku nak minta lihat ke lagu Pak Cak Mang.
0: Apa?
3: Nasib Badan.
0: Nasib Badan.
3: Oh.
0: Iya.
3: Nasib Dide.
1: Siapa penyanyi?
0: Victor ya.
3: Ah, Dide Pak Cak aku penyanyi itulah aku Dide Pak Cak.
0: Victor Huta Barat ya.
1: Ia dah disuruh nyanyi. Siapa penyanyinya?
0: Siapa nyanyinya?
1: Bukan disuruh nyanyi.
3: Dia tahu penyanyinya.
1: Oh, ya sudah. Victor Huta Barat. Victor
3: Huta Barat. Apal aku penyanyi jemunya.
1: Victor Huta Barat.
3: Ah, ibu ya.
1: Ya.
0: Oh. Berbuah salak sumpah.
3: Dia banyak apal penyanyi itu. Pacak tu Armadiraga tu lah.
0: Iya. Nah, di game-game laju kelah.
3: Ada ya?
0: Oh, ada.
3: Oh. Puji jemu kami itu becapil aku dai.
1: Becapil aku dai. Apa yang becapil dulu?
0: Becapil ya.
1: Bertujuan.
0: Ya, ngomong.
1: Oh, ngomong dulu.
3: Wow, kem-kem aku dai emang ya.
0: Oh, laju.
3: Aku nak becapil. Sikit saja, dia nak banyak. Untuk Mang Kiwai tadi ya. Jemu lamu ni lah, ni tu caknya tu.
1: Kenapa?
3: Salam keluarga saja untuk Mang Kiwai tu. Untuk Mamang yang baru tu turun tadi pula ya.
0: Mang Anwar.
3: Ada Ibu Nadia. Sisi. Ada Ibu Eli.
0: Ya. Yeah.
3: Ada juga Ibu Ita ya. Ibu Rara pula.
0: Oh.
3: Ada Mamang Sahrul ya.
0: Hmm.
3: Ailah tu ni kan Mamang itu.
1: Sahrul mana? Sahrul kan?
3: Kerja Mamang tu. Ada pula Mamang siapa itu? Irin.
0: Oh.
3: Ada Mang Fauzan, ada Mang Akbar, ada Mang Putra Banten. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Yang
3: menyebutkan Mang itu tuh siapa nama itu?
1: Siapa?
3: Ah, siapa pula nama jema itu lupa kan.
1: Baru sampai bahari lah lupa.
0: Oh, jema lupa.
3: Pokoknya untuk gegalunya sajalah.
0: Oh.
3: Dia sehari gue nyebutkannya malah disebutkan gegalunya Den itu
0: lengkap.
3: Kita kirim spesial pula emang ya.
0: Spesial.
3: Untuk siapa? Ibu Nganangi sekeluarga ya, yang monitor.
0: Yang monitor.
3: Ada umaknya, ada adingnya pula itu monitor tu.
0: Ada neneknya pula.
3: Ah, pasti itu. Dengan ninggal depan radio je mata di rumah. Ucapannya selamat ngandengkan lagu lagu daerah ya, yang diputar kali memang berdua itu. Ucapannya selamat malam, doa yang terbaik barang keluarga. Untuk memang berdua sehat selalu juga barang keluarga.
0: Amin, amin.
3: Hati-hati balik kalau jalan licin-licin. Tadi hujan di Palembang.
0: Hujan itu.
1: Di sana dah.
3: Amin di kami di kebahagiaan.
0: Belum, belum saja.
3: Belum. Jangankan nak hujan gerimis lagi belum di kami.
1: Di sini gerimis ni.
3: Itu saja emang ya.
0: Payo.
3: Lagunya aku tunggu. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana gunakan je. Kita istirahat sambil kita dengarkan tiga lagu berturut-turut. Sukat Malang, Jalur Kerap, dan Nasib Badan.

0: Hadis anakku nak kanca, kita lanjut ke lagi. Berhusik dia jagat bersama legal semenda panjang. Kalau tadi sukat malang, jala kerap dan nasib badan. Kita tunggu. Lada bang? Ya. Halo.
1: Halo, Berhusik.
0: Berhusik.
1: Ya. Apa khabar, Mang Sapran, Mang Dola?
0: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Mang Adi.
0: Eh?
2: Oh. Mang Adi.
0: Mang Adi di Sukarami?
1: Mang Adi.
0: Kebun buah ke?
1: Adi James Bond.
2: Kebun bunga.
0: Wah. Awak kebun bunga.
2: Mengadi-adi.
1: Yeah. Adi James Bond.
2: Bukan orang Jakarta mengadi-ngadi. Mengadi-ngadi. Payo, Bang.
0: Payo.
2: Nak lagu apa, Bang?
1: Apa dia?
2: Itu dekat ni dengan radio.
1: Dekat.
2: Iyo.
0: Jauh ke dekat suara radionya?
1: Jauh
2: ke. Walaupun berdekatan tapi tidak bisa bersatu kamu tu.
1: Iya. Ya, dia berdekatan, pada saling agak.
2: Iya. Bukan kalau berdekatan mendenging-denging tu? Mendenging-denging kalau berdekatan. Tak kedengaran pula kalau jauh.
1: Jauh tak lama juga
2: kedolah. Iya. Paya.
1: Lagu
0: apa lagunya?
1: Gara-gara secangkir kopi
2: atau
1: kopi secangkir.
2: Gara-gara kopi secangkir, segelas kopi apa sih?
0: Gara-gara
1: ini kalau saya pernah rasanya ada.
0: Iya, ada pernah di itu.
2: Ada. Siap.
1: Ada kan?
0: Nak
1: ngopi gitu.
2: Gara-gara
0: kalau
1: Mang Dola itu
0: jadi ngopi. Kopi segelas ya?
1: Dia ada ngopi Mang Dola.
2: Ada. Nyusu.
1: Ayo bono dia.
2: Nyusu.
1: Ayo bono juga bareng.
2: Air putih.
1: Air putih. Air putih itu susu itu cendol lah. Kalau air bono itu tidak.
0: Jernih.
1: Susu.
2: Kalau per kami air mate.
1: Air mate.
2: Siapa yang mununya yang sana? Air bono tadi.
1: Kirim-kirim
0: eh. Boleh.
1: Untuk apa? Mang Papa Wendy kemarin dia ngirim ini kan. Untuk Papa Wendy, Mang Jenal, Pak Sobari, Putra Batet sama ibunya, ada Pak Uzan, ada Mang Ambar, ada Mang Hetra Widodo, Mang Pen 22 nya, Mang Asin sama Asmi nya, Mang Iwan sama Nadia, pokoknya segala-galo baik.
0: Gala-gala ya.
1: Ya. Sudah masuk-masuk tadi ya. Yo. Terima kasih. Yo untuk Cik Dola, Bang Sapran, yo. Nah, kalau lah ini. Kalau didengar tu.
2: Didengar
0: tu. Dia pacangan tu.
2: Aku pakai lakban mata gitu.
0: Ditunjang lagi ini apa namanya lidi.
2: Lidi.
1: Kalau di dengan tu pasti di depan pok.
2: Baya.
1: Ya, dia itu baik channel ya.
2: Okey.
0: Payo.
1: Ya, Bang Sapran.
2: Ya.
1: Terima kasih. Pokoknya dikirim untuk segala ibu, ke semua mamang ya. Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Terima kasih Mang Adi di kebun bunga ya.
2: Iya.
0: Ada lagi?
2: Ya.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Oh, Bang Sapran.
0: Iya.
3: Oh, Bang Dola.
2: Oh, dengan siapa ni?
3: Bekancu mana ni?
2: Ya, Bekancu mang gitu.
3: Malam dulu di Bekancu.
2: Dewi An.
3: Anu, Bang Pran.
0: Ma.
3: Nah, hiburan malam ni tolong lega kalau gua nebah.
0: Mang Somat ini.
3: Udah balik rindu.
0: Mang Somat ya?
2: Ya, pelaju.
3: Cuma kita.
0: Mang Somat.
3: Hiburan malam, dia wala tua.
2: Ya.
0: Jaya tiga.
3: Satu, malam 80 lebih dah tua.
0: Jaya tiga
2: ya? Ya, pelaju.
3: Terima kasih.
0: Tapi tadi?
3: Balik malu, dia balik rindu.
0: Maluan dia tu. Maluan dia tu.
3: Malu. Malu balik rindu.
0: Tak apa, nak dibawa. Dia berdia.
3: Dia kata dia bawa boleh kata.
0: Oh, hanya nak balik tu lah.
2: Bawa oleh-oleh batu kerikil jadilah.
3: Batu kerikil. Cuma banyak batu kerikil. Oh. Dan dia yang matang ambil lahat banyak batu kerikil.
2: Iya.
3: Oh, berapa umur Soprano ni?
0: Ha?
3: Umur berapa kamu tu?
2: Batu je belas. Semangat semangatnya tu
0: 67
3: Oh. Kalau Mang Dola apa?
2: Aku hampir 50 Mang, 2 tahun lagi.
3: Oh, aku budak benar kata.
2: Ah, iya. Lah tua juga Mang.
3: Aku tua aku.
0: Dulu Mang Densa dulu pernah itu apa rapat ke studio.
3: Yo, ada lagu dia tu, lagu dia tu Nasib Perawas.
0: Oh.
3: Nah, cuma aku nak minta lagu kita bayar balik malu dah gendut tadi.
2: Iya.
3: Kalau aku ni Mas Peran Yano lah tu. Umur 89
0: Ada dulu tu siapa namanya Ibong di Jaya 3 tu.
3: Puyano Hirtisa. Ha. Sakti itu.
0: Bukan dia jema ini, jema Kikem pula.
3: Wei jema dia tu bapa ngenyu tanya sakti, indung yang mencecah.
0: Oh.
3: Indung itu yang mencecah kita.
2: Bapak
3: tanya sakti.
2: Bapak tanya sakti namanya.
3: Tanya sakti.
2: Oh. Nah, tinggal sana.
3: Dan di bangkang dari anaknya.
0: Oh, pantas lah lama di dia.
3: Anak di bangka itu, anu, kepala perbuatkan pelabuhan bangka itu. Nah.
0: Oh.
3: Ya dah lah, jap. Itulah. Kelanggu masih jangan aku ni.
2: Dekat. Ya.
3: Oh, Hilti sana ni. Yang masjid yang aku.
2: Oh.
3: Ya.
0: Pakai masjid tu. Pakai masjid tu.
3: Beda. Jauh masjid. Masjid yang dikit.
0: Oh.
3: Masjid akbar.
2: Iya.
3: Kalau ke sini medang aku tanya ke mana jemuit di Malahan di Makarut ni. Mudah tak kerennya.
0: Mudah eh. Oh.
3: Sebab aku dulu jemuit di sini jadi kemecoa dulu.
2: Oh.
3: Almeni RT.
0: Oh RT, mudah.
3: Mudah.
0: RT berapa tu?
3: 27.
2: Jaya berapa?
0: Jaya 3.
2: Catat mang, kita mampir ke.
3: Jadi dah apa?
2: Ngopi-ngopi kita.
3: Jadi. Kan buat kaya banyak.
0: RT 27 tadi.
3: RT 27 Kelurahan 16 dulu. Kecamatan Jaya 3. Kota Budaya Palembang.
2: Jaya 3 ini muara bang. Tak masuknya kan ke dalam. Tidak dimasuk ke dalam.
3: Jaya ini Jaya 1 sampai Jaya 7.
0: Oh.
3: Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7.
2: Yang Jaya 3 tidak. Tidak.
0: Masih si.
2: Masih muaranya. Oh,
0: masih di muara.
3: Terima kasih.
2: Iyalah.
3: Oh. Malam.
2: Ya bang.
3: Hiburan tua.
2: Iya bang.
0: Oh.
2: Salam untuk keluarga ya.
3: Insyaallah.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mang Somad di Jaya 3 eh.
2: Iya.
0: Pelaju.
2: Tahu Mang Somad ada punya usaha somai.
0: Iya.
2: Somad somai. Usahanya.
0: Ayo lah Mang Somad.
2: Ya.
0: Masih. Ya. Halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Iya, halo.
2: Anggi ya?
4: Iya, waduh.
2: Pak Yanggi datang.
4: Iya.
2: Iya. Ibung Anggi.
4: Iya, Wak.
2: Kalau gadis panggil apa gadis?
0: Ibung, masih apa? Ibung tulah.
2: Ini masih muda gadis.
0: Oh, gila. Dua tulah, Mamang ngari Ibung.
2: Aduh.
0: Empu lah tu,
2: Nining. Terima lah Pak Anggi eh.
4: Ibung.
2: Ini daripada kena ngomong kerbai.
0: Ah.
2: Ibu-ibu ni ada.
0: Au.
4: Apa kerbai?
0: Kerbau itu betina.
4: Betina.
0: Oh. Ajalah berkeluarga.
2: Ya, ibu-ibu ni kan.
0: Kerbau.
4: Oh, belum menjadi ibu-ibu.
2: Iya. Payo, nak lagu apa?
4: Lagu Bersemaya.
2: Ya.
4: Apa?
2: Halo?
4: Mikat pikiran.
0: Mikat titiran.
2: Payo.
0: Mikat titiran.
2: Okay.
0: Lagi game.
4: Kira-kira tadi ada yang masuk-masuk ada Pak Pak Mang Mafialu Mamang, Ibung Segala Ibung.
0: Oh.
4: Nama dikit ada Mang Sabari, Mang Adi Sekarami, Mang Adi Pitung, Mang Hendra Widodo, Ibu Media, Ibu Sisi, Ibu Eli, Ibu siapa? Mang Robi, Mang Fauzan, Mang Sarun. Sedadanya.
0: Iya.
4: Jadi lemah belajar dikit-dikit.
0: Sedadanya itu gal-gale.
4: Segala-galanya.
2: Segala-gala, ya.
0: Itu bahasa ya. Semende. Sedade.
4: Oh ya.
2: Oke.
4: Okay. Itu spesial untuk yang masuk tadi.
0: Iya, masuk tadi ya.
2: Siapa tuh?
0: Yang nomor 6 nomor, tadi ya.
4: Kemang
2: ngelatuannya. Ya apa dong, ketemu ibung.
0: Oh.
4: Apa?
2: Ya ketemu ibung sama mang ketemu ya.
4: Iya, untuk spesial untuk Mang Andra tadi.
2: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Untuk Mang Dola, Mang Safran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Bahagia sama keluarga di rumah.
2: Amin.
4: Baliknya ada di jalan.
2: Oke.
4: Okay. Mang ya.
2: Yo.
0: Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, tiga lagu Mang.
0: Nah, di sana guna ganjil kita. Oke. Okay. Istirahat lagi sambil mendengarkan,
2: sambil ngopi lah.
0: Oh, ngopi. Jadi gara-gara kopi segelas kemudian balik malu di balik hindu, dia tuh mengikat titiran.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Adik saya nak gunakan je. Kita lanjutkan lagi berusik di jagat bersama lebar semenda panjang. Kalau tadi gara-gara kopi segelas, balik malu, balik hindu dan mikat titiran. Masih kami tunggu di 0711-351-656.
1: Caknya belum, Mang?
0: Belum ada.
1: Kita baca WhatsApp dulu kalau ada.
0: Kalau ada, Mang.
1: Mungkin ya. Dari Mang Sapan juga ada WhatsApp, ayo.
0: Belum ada kita.
1: Belum ada, ya. Belum dibuka, Mang, ya. Mungkin, oke. Okay. Iya. Dari Wapet Cak Biasa, Mang, ya. Kirim-kirim, ya. Dan Assalamualaikum, Cak Dola, Mang Sapan. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya.
0: Amin.
1: Tanya doa buat bini Wapet, semoga cepat sembuh, oke. Okay. Lagu ini buat pendengar perempat, semoga pada sehat galau-galau. Lagu apa, Mang? Lagu yang mana ini? Tidak disebut ke. Oke lah kalau itu, ya. Dan oke, okay, itu baru sih kok, Bang, ya. Mungkin baru kita buka juga tadi, ya. Ya, Bang.
0: Ya, kita siapkan untuk Wapet itu belalang panduk,
1: ya. Belalang panduk, ya. Baik kalau itu. Oke. Mak mana, Bang? Kita malam ini ngobrol dulu, Bang.
0: Boleh.
1: Kalau lagi air surut biasanya ada kalau ke sungai, Bang.
0: Biasanya kalau air surut itu banyak ikan. Ya.
1: Jadi tadi mamang siapa ni ogan tadi?
0: Sungai
1: ogan. Ya.
0: Kalau ini lahat lematang.
1: Ya.
0: Kalau tebing itu di Sungai Musi.
1: Ya.
0: Jadi banyak yang ini apa namanya

0: cakar ikan ya, ada yang jala, ada yang jaring.
1: Ikan terjebak ya.
0: Hah?
1: Ikan terjebak mana?
0: Dia ada di itu apa namanya di alur sungai itu kan?
1: Sudah, oh, dah ini dah, dah dalam.
0: Bukan ya. Bukan di rawa bukan?
1: Cetek.
0: Ya. Oh, jadi dia itu kan air itu
1: pasang
0: kan?
1: Pasang bubu.
0: Ada yang di pinggiran tuh pasang bubu ada. Ada juga yang pasang pancing, tak apa, rawai ya.
1: Pancing rawai, pancing rami-rami.
0: Oh,
1: najur.
0: Najur, tapi banyak pancing, mata pancingnya tuh kan? Oh, satu iya. Tali itu ditukar lagi. Rawai, merawai.
1: Bisa dapat berapa emang gitu?
0: Ya, tergantung dengan ini ya, apa namanya, umpan. Banyaknya pancing.
1: Tapi tidak segalau-galau kena ya.
0: Oh, ada.
1: Menasib juga.
0: Menasib juga. Tapi kalau dang banyak ikan ya, mudah itu kan.
1: Okay. Kalau nang apa jalo nangkul apa?
0: Jarang kalau nangkul tuh jarang. Kalau
1: iya, gitu,
0: kalau nangkul tuh biasanya apa ayek dang ini dang besar itu ya. Nangkul. Tapi kalau yang ayek kecil yang sedang-sedang itu jaring ada yang beranyutan gitu ya.
1: Oh.
0: Jadi jaring itu kan. Ini apa namanya di ujungnya itu dikasih pelampung. Nah, yang sebelah ujung siko lagi pangkalnya ini kita pegang katanya sambil berkanyutan.
1: Yeah.
0: Nah, terasa gitu jujur. Nah, oh, mulai gitu ini.
1: Tari, kan. Ya. Ikannya apa manggil namanya?
0: Ya ikan besisik lah itunya itu. Ikan baung ada katanya kan. Ikan apa namanya?
1: Semar,
0: kelari. Asma
1: ada juga,
0: ada ikan lampam.
1: Yang duri banyak lah.
0: Oh
1: jadi macam-macam dia
0: banyak
1: ikan kita ya. Okey, jadi itu tadi kalau memang air surut ini ya lemak berenang wei dah takut ganyut.
0: Ada juga kalau yang misalnya banyak batu itu kan
1: ya,
0: batu-batuan itu
1: besar,
0: ini apa namanya istilahnya itu melontar.
1: Melontar
0: jadi
1: apa?
0: Melontar itu ini kan batu kan, kemudian di ada ayeknya itu. Biasanya ikan dilempar. Itu ikannya itu kan di bawah batu itu. Nah, kita lempar dengan batu yang lain itu situ. Jadi dia tuh ini
1: enggak bisa keluar.
0: Sakitlah itunya itu kan, terkejut itu. Jadi iya. Kita buka.
1: Mati kan.
0: Ada yang masih hidup, ada yang lah teler itu juga kan.
1: Tak batu tadi.
0: Sama dengan kita itulah kan. Iya, terkejut. Iya, melontar istilahnya itu melontar.
1: Ada terkejut juga ikan. Bayu, yang punya pengalaman mungkin nangkap ikan atau apa, telepon sini di 0711-351-6656. Ya, tapi lemaknya kalau di dusun mungkin. Makan di pinggir sungai.
0: Kalau aku dulu tuh apa namanya sambil apa namanya mandi ya, jaring itu dapatlah untuk 5-3 ikan di lauk sepetang tuh kan.
1: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa mana?
2: Mana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Selamat ya,
2: Mas Pran.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Selamat. Mang Selamat nih.
0: Mang Selamat. Di mana Mang Selamat?
2: Di Andayani.
0: Oh, Andayani.
1: KM 14. KM 14. 14
0: apa 14? 14
2: ya. Ah, betulah.
0: Suka jadi ya.
1: Kenapa?
2: Ya banyaknya nama ngomongnya Mang Selamat. Enggak tahu itu.
1: Siapa?
2: Salabong. Syukur itu, Pak.
1: Syukur. Ganti Mang, syukur Mang.
0: Mang Syukur. Syukur.
2: Diganti nama Mas. Selamat sama Dula,
1: ya, Mas. Mang Syukur.
2: Apa?
1: Ya, malam malam ini dapat gelar Mang ngomong. Ya. Ya, umur waktu dari.
2: Malam masuk dapat tak?
1: Ngapo?
2: Ah, tak tahu.
1: Keramian.
2: Susanian.
0: Susanian, eh?
2: Iya.
1: Susah baik, jangan Susanian.
2: Susah baik. Boleh request lagu, Mas?
1: Lagu
2: boleh.
1: Apa?
2: Petani Gaul sudah belum?
0: Petani Gaul belum.
2: Petani Gaul, tapi jangan yang itu, jangan yang akustik.
0: Hah?
2: Jangan yang akustik itu, jangan.
1: Eh,
0: yang mana?
1: Petani Gaul.
2: Ha.
1: Bukan petani Gaul.
2: Bukan.
1: Petani Gaul.
0: Gaul.
1: Yang besi asli, eh.
2: Eh?
1: Versi asli.
2: Iya. Kalau yang penting bukan yang akustik.
1: Ya,
2: ada
1: ya.
2: Yang akustik itu kan?
1: Ada.
2: Nah, jangan.
1: Iya.
2: Kurang asik tuh buat goyang tuh. Ya salam buat semuanya baiklah.
1: Yo.
0: Ya. Ya,
2: buat Mas Fran sama Mas Dula. Ya. Jaga kesehatan aja.
1: Amin.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati ya.
1: Iya.
2: Ya, spesialnya.
0: Mang Sukur di mana, Mang?
1: Handayani.
0: Oh, Handayani KM14 tadi ya. Iya.
2: Kalau di selamat di sana KM15.
1: Mang Sukur.
2: Iya. Banyak ngomong selamat, bingung dengar aduh.
1: Enggak apa-apa nama udara namanya.
0: Oh. Itu doa itu, Mang.
1: Selamat terus.
0: Ayo. Au.
1: Neil Armstrong ke bulan dengan selamat.
0: Syukur juga doa aja.
1: Bukan Neil Armstrong ke bulan, Mang, sambung Indonesia namanya selamat.
0: Selamat ya.
1: Ya, sampai ke bulan dengan selamat.
2: Terus kalau jatuh.
1: Itu memang ya.
2: Ya, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Sukur.
1: Syukur.
0: Masih ada lagi. Ya.
1: Jadi kita lanjut mana, Mang? Kita dendang dulu ya.
0: Iya.
1: Diaturi nanti kita masih ada kesempatan untuk si kode 2 penelpon. Tapi kalau ada kata kita tutup ya. Oke, ada lagunya, Bang?
0: Ada Petani Kawu tadi, kemudian apa tadi ya?
1: Belalang Pandu.
0: Belalang Pandu.
1: Oke.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ada salah gunakan cara di mana saja berada. Dengan berakhirnya lagu Petani Kau, kita akhiri buku set di Jagat bersama Libaum semenda panjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Kami bertugas malam ini Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dulu kita lanjut kembali ya di program acara kali ini sejak malam. Masih ada satu sesi, yaitu sesi hiburan informasi sampai dengan 23:55 nantinya. Dan satu lagu masih belum kita putarkan ya dari permintaan pendengar. Kali ini ada Sarawak Enim bersama Tiusman, dan juga nantinya dilanjutkan lagu-lagu dari Nusantara.

Ya, luar informasi yang kami kutip dari beberapa laman internet. Dan kali ini kita bakal ulik dari Good News from Indonesia. Dan informasi kali ini rumah seorang gadis Kauman yang cikal bakal jaringan PAUD terbesar di Indonesia. 107 tahun yang lalu, seorang gadis muda bernama Siti Umiyah merelakan rumah keluarganya dipakai untuk sekolah anak-anak kampung. Murid-muridnya adalah anak-anak buruh batik di kampung Kauman, Yogyakarta, yang sehari-harinya bermain tanpa bimbingan karena wong tua mereka sibuk bekerja. Dari rumah itulah pada tanggal 21 Agustus 1919 lahir Frowel Kindergarten ya, atau TK Aisyah, dan cikal bakal dari Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Afal atau TK Aba yang ini hari menjelma menjadi jaringan PAUD terbesar di Indonesia dengan lebih dari 20.000 unit terbesar tersebar di 34 provinsi. Pada masa kolonial Hindia Belanda, sekolah bukan untuk semua orang. Pendidikan formal hanya terbuka bagi anak-anak elit Belanda dan kaum bangsawan pribumi. Bagi rakyat biasa, apalagi perempuan dan anak usia dini, bersekolah masih dianggap di luar kelaziman sosial. Keprihatinan pada kondisi inilah yang menggerakkan Siti Walidah, istri dari Ki Haji Ahmad Dahlan, yang kelak dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, untuk turun tangan. Ia mulai mengumpulkan anak-anak Kauman untuk bermain sambil diberi dasar-dasar agama dan budi pekerti. Sebenarnya itu bukan pertama kalinya Siti Walidah bergerak. Sejak 1914, Siti Walidah sudah merintis kelompok pengajian perempuan bernama Sapa Tresna yang kemudian bermetamorfosis menjadi organisasi Aisyah pada 19 Mei 1917. Dari organisasi inilah pula lahir Siswa Praja Wanita atau SPW tahun 1919 ya. SPW menjadi wadah remaja putri Muhammadiyah yang kelak menjadi motor penggerak berdirinya sekolah anak usia dini pertama milik Bumi Putra. Ki Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah punya strategis dalam membangun Aisyah. Mereka tidak menaruh tokoh senior di posisi puncak. Kala itu Siti Bariyah yang baru berusia muda langsung dipercaya menjadi ketua pertama Aisyah di tahun 1917. Siti Walidah sendiri menyadari keterbatasan dalam aksara modern dan dengan sukarela mendorong murid-muridnya yang telah mengenyam pendidikan barat untuk memimpin. Dan Siti Bariyah, Siti Umniyah dan aktivis SPW lainnya dikirim belajar ke sekolah-sekolah Belanda seperti Neutral Masses School, ada juga Pawiyatan, untuk menyerap metode pengajaran modern sekaligus kecakapan administrasi organisasi. Perpaduan basis keislaman yang kuat dengan metode pendidikan barat inilah yang kemudian melahirkan lompatan besar. Dan para perempuan muda ini bukan sekedar mengajar di kelas, mereka juga ikut merintis konsolidasi gerakan perempuan nasional, termasuk memperkerasai pembentukan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI pada tahun 1928. Ya, dulur, informasi ini tentunya menambah kasana bagi dulur-dulur galau semoga ya. Dan kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, dulu masih ada sekitar 2 lagu lagi kita akan putarkan sampai nanti kita tutup program acara Sriwijaya Malam dan bersua kembali di esok pagi. Insyaallah mudah-mudahan dengan tidur yang cukup, sehat selalu dan penuh berkah untuk apa yang kita lakukan, penuh dengan karya dan juga kegiatan di esok pagi. Dan Dor, kita masih dendang ke lagu-lagu Nusantara di kesempatan

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, Balam.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pesada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada pagi hari ini. Bersama Cik Mita di Sriwijaya Pagi ya, dengan program acara kita di Sriwijaya Pagi, dan dibuka dengan renungan pagi. Ada pengajian Al-Quran, hikmah pagi, dan juga hiburan religi. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di Anjang Sana Pendengar, dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di Suara Komunitas. Dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, payo bersama kita veloi pengajian Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 51 sampai dengan 54.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, tadi sudah kita dengarkan ada pengajian Al-Quran, dan saat ini kita ada di Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Fauzi, dan kita sudah terhubung. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, tema kita pagi hari ini ialah pesan mulia di Surat Yunus, subtema 3 hikmah dari Surat Yunus. Benar Ustadz?
1: Benar.
0: Baik, dipersilakan Ustadz dengan materinya pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi ja'ala sakinah fi qulubihil mu'minin liyasdadu imanahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim amma ba'du. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, dan kita bisa beraktivitas sehari-hari. Itu karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya nikmat ini terus diberikan sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan, tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat kelak ketika di akhirat dengan wasilah memperbanyak membaca salawat, seperti yang disampaikan dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallaa 'alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang membaca selawat satu kali padaku, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Para pendengar setia RRI Palembang dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini Kamis 23 Juli 2026, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit ilmu dengan topik pesan mulia di Surat Yunus, subtema 3 hikmah dari Surat Yunus. Dan ini merupakan surat yang ke-10 yang ada di dalam Al-Quran, Semoga pesan-pesan yang disampaikan melalui surat Yunus ini bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar setia RRI Pro Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Hikmah yang pertama, melalui ayat 22 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibah wafarihu biha ja'at harihun 'asif waja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlishina lahuddin lain anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Yang artinya, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurkan kapal itu, membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus, ikhlas kepada Allah semata. Seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, mereka malah berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dari ayat 22 dan 23 surat Yunus, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya salah satu karakter manusia yang dijelaskan dari ayat tersebut bahwasannya mereka terkadang melupakan Tuhannya ketika dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, dalam keadaan penuh kenikmatan. Sedangkan ketika mereka berada dalam kesusahan, mereka dalam keadaan tertimpa musibah dan lain sebagainya, maka mereka bersegera berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu yang kita hindarkan. Artinya, seharusnya ketika kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan diberikan kecukupan, dalam keadaan aman, kita tetap terus meminta perlindungan, meminta pertolongan, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak hanya ketika kita dalam berada kesusahan atau kesulitan. Inilah salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari surat Yunus. meminta pertolongan, meminta keamanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya ketika kita dalam keadaan tenang, diberi nikmat yang besar, tetapi ketika kita mengalami musibah dan lain sebagainya, kita tetap terus istiqomah meminta bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari pelajaran surat Yunus maupun kisahnya Nabi Yunus adalah bahwasannya Allah memberikan ampunan kepada kaum Nabi Yunus karena satu hari sebelum diturunkannya azab, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita merasa memiliki dosa yang begitu banyak, maka bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, maka dianjurkan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal berada di kerongkongan, insya Allah dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Sama seperti ketika Allah memberikan ampunan kepada kaumnya Nabi Yunus, mereka bertaubat, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sebelum mereka beriman, Allah akan memberikan musibah, memberikan azab kepada mereka. Tetapi karena mereka melakukan taubat dan beriman, maka Allah mengampuni semua. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya setiap apa yang kita lakukan, kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari surat Yunus atau kisahnya dari Nabi Yunus adalah kita tidak boleh berputus asa terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, meskipun hari ini barangkali mereka belum dikatakan baik. Sama seperti Nabi Yunus ketika itu, beliau merasa berat menghadapi kaumnya, sehingga Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, lalu oleh Allah diberi uji, Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, dan di dalamnya Nabi Yunus menyadari bahwasanya kita tidak boleh berputus asa terhadap perjuangan dakwah setiap waktu. Oleh karenanya, ketika kita hari ini dihadapkan dengan orang tua kita, ataupun istri kita, ataupun suami kita, anak-anak kita yang barangkali masih belum istiqomah dalam kebaikan, maka kita tidak boleh berputus asa dengan hidayah yang insya Allah Allah berikan kepada mereka. Tetaplah berdoa, tetaplah memberikan nasihat kepada minimal kepada keluarga kita, agar nantinya keluarga kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari hikmah surat Yunus ini kita bisa mengambil pelajaran dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi hari ini Ustadz.
1: Baik, sama-sama.
0: Baik, kita putus terlebih dahulu Ustadz. Nah, pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama ada hikmah pagi bersama dengan Ustadz Fauzi pagi hari ini. Dulur pendengar perempat dari Palembang, payu kita dengar ke hiburan religi sampai ngedeketi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Dwi Indasari, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang membentuk tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di 18 kecamatan di wilayah setempat. Kota Palembang, Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi puncak musim kemarau panjang tahun ini, pihaknya membentuk tim penanggulangan Karhutla agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan dapat ditanggulangi sedini mungkin. Dikatakan tim yang dibentuk dari BPBD, TNI, Polri, dan para camat jajaran pemerintah Kota Palembang tersebut bertugas untuk siaga menanggulangi Karhutla sedini mungkin. Kita ke informasi selanjutnya dulur, pemerintah Kota Palembang juga ngilir ke kegiatan pasar murah di 18 kecamatan untuk membantu warga miskin di Kota Palembang untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Menurutnya setiap dilaksanakan ke pasar murah mendapat respon yang cukup besar dari warga. Kondisi ini menandoke bahwasanya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membantu mereka. Melihat fakta di lapangan, kegiatan pasar murah ini akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Kota Palembang, biar masyarakat dapat manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh warga. Baik dulur pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang, juga melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dodulur nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang ada di sekitar dodulur melalui line WhatsApp di 0897788484. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dwi Indasari selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar pagi hari ini Sriwijaya Pagi ya, kawan sama Cek Mita. Setelah tadi kita ikuti rangkaian hikmah pagi, kali ini kita ada di cerita pagi ini. Ada cerita apa, boleh cerita sama Cek Mita di line telepon 0711-3516-56 atau boleh di WhatsApp 0897-788-4884. Dedelur pendengar Pro 4 dari Palembang, jangan kemana-mana, jangan pindah channel dari 88,4 FM, dan jangan lupa untuk telepon kita pagi hari ini.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Tema kita pagi hari ini di hari Kamis mencak biasa dulu-dulurnya ada di layanan pengembangan energi terbarukan. Nah, kalau ngomongin energi terbarukan tolah dewe ya. Palembang juga sudah mulai mengembangkan energi terbarukan. Yang mana ini pastinya akan mendorong transisi energi bersih untuk masa depan berkelanjutan. Dan di sini ada pemanfaatan potensi energi terbarukan di Sumatera Selatan sebagai penggerak ekonomi hijau dan juga ketahanan energi daerah. Dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang pasti bahagia kan, pasti happy kalau memang Sumatera Selatan ini bisa mengandalkan energi terbarukan. Tidak lagi pakai energi batu bara, tidak lagi pakai energi fosil, jadi makainya energi terbarukan yaitu air, terus juga panas bumi, emisi gas rumah kaca dan lain-lain ya. Nah, jadi peralihan menuju energi terbarukan ini menjadi salah satu langkah strategis Indonesia, pastinya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain mengurangi ketergantungan pada energi fosil, pengembangan energi bersih juga jadi upaya untuk menekan ke emisi gas rumah kaca, jadi kualitas lingkungan serta memperkuat ketahanan energi nasional dodolor. Jadi Sumatera Selatan dewek punya potensi yang besar nian untuk ngembang ke berbagai sumber energi terbarukan, mulai dari kondisi geografi, sumber daya alam serta sektor pertanian dan juga perkebunan yang berkembang jadi modal penting dalam mendukung transisi energi. Jadi potensi inilah meliputi energi surya, tenaga air, biomasa, biogas sampai ke pemanas bumi. Itulah tadi kata Cik Mita, kalau memang kita bisa memberdayakan atau menggunakan sumber daya alam ini untuk menjadi energi terbarukan, wah pastinya kita bisa menuju net zero emission secepat mungkin dulur.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia.

Dudulur pendengar Perempat RRI Palembang di Manobai berada. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang pemanfaatan ya potensi energi terbarukan di Sumatera Selatan. Nah, jadi selain itu ada energi surya yang juga menjadi salah satu sumber energi yang punya prospek menjanjikan. Karena intensitas sinar matahari di Sumatera Selatan ini relatif tinggi. Kalau uji wong-wong tuh ya di Palembang mataharinya siko-wong-siko saking kepanasnya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini bisa dimanfaatkan di kawasan perdesaan. Fasilitas umum, sekolah, rumah sakit maupun kawasan industri untuk mengurangi konsumsi listrik berbasis bahan bakar fosil. Nah, di sektor pertanian dan perkebunan, limbah kelapa sawit, karet, tebu dan sekam padi ini bisa diolah jadi biomasa maupun biogas yang menghasilkan energi listrik dan juga panas. Pemanfaatan limbah ini tidak cuma untuk mengurangi pencemaran lingkungan bae, tapi juga untuk ngasih nilai tambah bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar dulur. Nah, kalau kamu mikirnya cak mano sih dengan adanya pengembangan energi terbarukan ini, apakah akan bermanfaat atau kayak sudahlah kayak lewat bae, atau memang mungkin ini menjadi jawaban keresahan kita selama ini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengan perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama dari luar ada Kota Lama Semarang yang jadi salah satu destinasi wisata bersejarah yang nawar ke bangunan kolonial dengan nilai budaya yang juga arsitekturnya sampai saat ini masih terjaga. Kawasan ini dijuluki Little Netherlands karena menyerupai atau menyimpan jejak perkembangan kota Semarang pada masa kolonial Belanda hingga saat ini. Salah satu ikon kota lama ialah Gereja Belenduk yang dikenal dengan kubah tembaga serta arsitektur klasik yang khas. Sejumlah bangunan bersejarah kini dimanfaatkan sebagai galeri seni.